Rakyat dan Rai Gubernur Bali Wayan Koster menyoroti ketimpangan aktivitas ekonomi antara Bali Selatan dan 6 kabupaten lainnya di tengah kuatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena meski ekonomi Bali tumbuh 5,82% pada 2025 dan menyumbang 55% devisa pariwisata nasional, struktur ekonomi Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Koster memaparkan aktivitas ekonomi Bali masih berkonsentrasi di 3 wilayah, yakni Denpasar, Badung, dan Gianyar. Jika digabung, ketiga daerah tersebut menghasilkan PAD sekitar 10,9 triliun rupiah, sedangkan 6 kabupaten lainnya seperti Tabanan, Jembrana, Buleleng, Bangli, Karangasem, dan Klungkung hanya sekitar 2,3 triliun rupiah. Demikian Yatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Rai kalan rai, wawu, nikah putri sampun ngewacan ngenenin indi manfaat membawa bekal kentan ye, napi malih niki ring pola hidup yang sudah dewasa nge, sampun mekarya niki. Tapi kantun makto bekal nganika becik pisara kalan rai. Salah satunya nih nika anggen membantu menghindari kebiasaan melewati makan siang. Nah niki rai kalan rai, ini sampun mekarya pasti ke wenten jadwal rapat sari padat, pekerjaan sari menumpuk, talar wenten deadline-deadline utawi niki batas-batas waktu kentan nge anggen pekerjaan yang diminta. Nah niki pastikan membuat para pekerja melewatkan jam makan siang taler nge. Nah meskipun niki umum terjadi, nah kebiasaan tersebut niki melewatkan jam makan siang secara terus menerus, nika pastikan nenten becik angin kesehatan tubuh lakerai. Nah salah satu niki penyakit yang bisa timbul kenten nge adalah penyakit mah. Nah, untuk mencegah niki rekalan rai penyakit mah, jika pastika perlu pola makan sane teratur, menghindari makanan pemicu lan menerapkan niki gaya hidup sehat. Nah, niki berkaitan sarang wawu budaya membawa bekal nggih rekalan rai. Nah, makan teratur nika pastika diharapkan jangan menunda utawi melewatkan waktu makan, mangda niki lambung nenten kosong terlalu lama. Nggih. Porsinya niki kecil tapi sering niki becek juga rekelan rai. Nah, makan 4-5 kali sehari dalam porsi kecil niki dianjurkan karena lebih baik daripada porsi besar sekaligus. Nah, niki untuk meringankan kerja lambung rekelan rai. Sana penting talar niki nggih, makan niki secara perlahan. Kunyah makanan kenten sampai benar-benar halus secara perlahan. Mangda niki lebih mudah dicerna lan tidak menelan banyak udara. Taler niki tunggu 2-3 jam setelah makan sebelum berbaring utawi tidur. Mangda niki asam lambungnya nih nenten naik kenten nggih. Yen boleh galas kal di Pak Yanarbo wau kenten nggih, mungkin niki deket jaraknya presiden niki tidur siang kenten. Nah sebaiknya sebenarnya tunggu dumun kenten nggih, mungkin istirahatnya bisa duduk dumun nggih. Pangten naik niki asam lambung rekelan rai. Nah, yen kaitkan wau rekelan rai nggih untuk budaya membawa bekal puniki, iki becik pisan anggen mencegah penyakit mah puniki nggih rekelan rai. Santukan dengan membawa bekal niki pastika membuat pola makan jadi lebih teratur nggih. Rekelan rai sekalipun api niki ring jero griya sawang-sawang nggih, mungkin wenten sane sampun beraktivitas ring jero kemanten. Nah niki tetap juga bisa terkena penyakit mah kalau makan nenten teratur nenten nggih. Sekali pun api niki rekelan rai wenten sane madue penyakit mah utawi niki sampun mulai menghindari nggih gejala-gejala dari mah punika.

0: Rekalan Rai ngiring sarengin Putri Malinikir yang lain telepon 0361223361. Mau sang ngenin topik niki penyakit mah. Nggih, wenten napitan niki Rekalan Rai sane menderita penyakit mah. Yen wenten niki dados berbagi tipsnya ne sapun api cara mengatasi nggih. Utawi niki sampun pernah tapi ternyata makin sampun sembuh nggih, sampun enten wenten keluhan malih. Dada sarengin Putri ring 0361223361. Sampun dibuka Rekalan Rai. Tarisang nikah nyarengin, yeh. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gek Putri.
0: Inggih, Om Swastiastu, kerambitan.
1: Ratut.
0: Inggih, ampun niki lengkap, ampun jalan-jalan, ampun penyemeng.
1: Tak, wawusan mebanten, Gek, niki di bos jalan-jalan.
0: Inggih, berarti sampun mesiram pagi-pagi, nggih.
1: Sampun cantik.
0: Asik. Jak mekar bungo langsung niki Mbah Indira mau Banten nggih.
1: Hidup karo nak seneng ini ani bersih-bersih dan cantik.
0: Betul. Jadi pagi-pagi harus cantik Mbah nggih.
1: Cantik bagi Mbah untuk Mbah nak gitu ya.
0: Nggih betul. Untuk diri sendiri nih ke Mang Dayaman.
1: Ya, untuk diri sendiri. Bikin yang cantik nyarengin nggih.
0: Oh nggih Rahajang Niang.
1: Nggih. Cuaca triki gak mengizinkan sekali bersahabat sekali.
0: Astungkare, demogi jangan ngelantur kentan ye.
1: Nih, demogi mah mali jebos jalan-jalan ton keni sabah, ton keni panas, pang sedang-sedang aja.
0: Betul, ya. Pokoknya pang nyaman kentan mah ye.
1: Nih, napi makin gak putih, napi sampun boleh penyanerawal.
0: Sampun sekali biasa nih ke memutih.
1: Memutih kentan. Ya Mbah niki nak kangen ngebulan sekali beli nasi beguling.
0: Oh. Inggih. Berarti setiap bulan pasti boleh sekali ngajang beguling kan?
1: Nggih. Nak di samping mantu anu ngisi brankas niku nak dagang nasi beguling.
0: Oke, okay, enten. Boleh gagapan beguling kan?
1: Nggih, niku kan samping Mbah mungkin jalan-jalan niku.
0: Langsung Mbah.
1: Mantu orang.
0: Oh, kada nak bantu gelah Rika.
1: Mantu orang nanti ngasih ongkos lah itu beli nasi guling kek.
0: Ah, becek kentan kek, sekali-sekali kan becek.
1: Ya, sebulan sekali itu kek.
0: Kentan ampun. Becek-becek nih ke penyemengnya berat hari ini kek. Beli guling.
1: Padahal hari Senin makin kek kek. Iya. Mbah biasanya puasa makin labrak puasa karena makin jadwal.
0: Ini kan Mbah ampun mau sang ge puasanya nika menyesuaikan genten ge.
1: Genten ampun ge.
0: Inggih.
1: Bikin ini Jerman, bikin nyarengin dong pesaren boleh. Boleh kan piamo.
0: No, ngambul Mbah.
1: Ya, sing colek urusan jak nini gitu. Tapi tidak boleh kita anu sama orang tua ya. Ini kan ngajak Mbah bin 3 tahunan.
0: Oke, okay, entan. Meyap berarti nggih meyap.
1: Nggih, sekarang ini Ica, masa ini Ica duran bin 2 tahun kayaknya ngajak dia.
0: Nggih, kakak kelas, adik kelas entan nggih.
1: Niki gong biang mesin niki medue 3-3-4 niki nggih nyarengin. Ring hijau yang ring keramitan malah jebos tiang simpang. Nah. Ya. Nih ketimpangin di bos. Kayak.
0: Sambil melali nggih, sambil jalan-jalan.
1: Nih jalan-jalan.
0: Nggih, Mbah. Nah, ya. Nah, niki mau sang topik niki, Mbah.
1: Nih,
0: Nika ngenenin indek penyakit mah. Mbah pernah niki wenten Mbah mengalami atau mungkin anak, cucu kenten sane menderita penyakit mah?
1: Lan tiang dan kisahin pemerasaan.
0: Astungkare.
1: Mungkin mempengok kan biasa nang roti.
0: Oh, pasti nge. Tetap nge. Berarti makannya teratur nih Mbah nge. Sampun pasti nge.
1: Susu kencan anu kengen kencan kadang-kadang wah kengen jajan ya astung karo ge pangten Mbah.
0: Iya, astung karo pang sehat selalu.
1: Iya, dari dulu nampun Mbah nak tenan anu masuk sakit emak, jen kadang-kadang sakit emak ya.
0: Astung karena nikah pun nih becek, berarti tidak pernah merasakan nikah nih susah dicari nge. Berarti ini terpengaruh juga untuk kenten nge, cara makan, pola makan yang teratur kenten mbah nge. Semengan nikah pang boleh, artinya penyemeng kenten nge.
1: Nge, yang semengan mbah kali mangkin tuh SU mantan nge.
0: SU penyemeng nge.
1: Nge, malah jebos ini kan bagian jam setengah 11 nih kan kita ngantri di sana ge bulan puasa dan ge
0: dia makan beratnya agak tengah ge nasi beguling boleh je bos niki nomplok ge
1: sampun disunggu sama nasi beguling.
0: Oh kenten ampun memanggil manggil beguling nih ke
1: niko nak bayangan mahal ge kita pun dagang menunggu pembeli.
0: Iya ge kan benar mbah mau jadi pembeli soalnya jangan lupa bungkusin ge putri siki ge. Iya, tiang.
1: Dijo tong mas ngideh nomor ge putri sira.
0: Oh. Oh, sarang kenten, sarang Pak Man. Pak Man dados Pak Manarte. Nangoman, nangoman.
1: Pak Yanarbo.
0: Eten, dados Pak Yanarbo. Eh, Bu Vera meduwe.
1: Kenten
0: nggih. Ah, dado. Soalnya WA perempat kantun kenten perbaikan Sinampuro nggih.
1: Bingung mbah ben. WA-nya enggak bisa dihubungi niko nggih.
0: Kenten ampun, kangge am
1: dulu. Kenten ampun, bisa dihubungi gak terus mbah ngirim SMS
0: pas kapan.
1: Wengi-wengi itu nggih.
0: Kenten wentane balas.
1: Oh, bising saya we anagone.
0: Kenten ampun, agak susah mangkin. Kalau dumun kan ten boleh munggah, boleh ring WA kan kenten. Boleh ampun colek-colek semeton, kangge am ki kari perbaikan niko.
1: Nggih, mungkin makanan nomor
0: penyiar. Nggih, sik Bu Vera dados nggih Bu Vera Uning nika Gembiang Sri Uning.
1: Nggih,
0: Mbak.
1: Nggih, menika jam boleh Mbak aturan nggih.
0: Inggih,
1: sakit mah
0: nika nggih.
1: Sebenarnya nika sakit mah nak pikiran.
0: Nah, nika ada pikiran dan pola hidup lah artinya nika nggih. Olahraga, makan, genten.
1: Kalau pikiran kita tidak mood gitu loh, ya pasti pun anu lamung yang diganggu nih.
0: Nah, kenten kaitannya kita nge.
1: Juga kita diimbangi dengan jalan santai, pagi, sore, kan ini pagi, dunan, gampang limo, tadi siang pun
0: kayak. Olahraga ringan menten nge.
1: Rutin nih ke sore pangtelu kan pang enam dah dia nengke pulak balik.
0: Iya iya betul betul.
1: Nah akhirnya kalau jumlah itu 1 kilo dah kita nempuh ke jalan itu.
0: Iya tidak terasa jadinya mbah nge karena pelan pelan sekebeni kenten nge.
1: Iya tidak terasa nih ke jangan tahu tahu ampun keluar keringat.
0: Iya.
1: Iya, mau nikah dimun gak putri nggak?
0: Iya mbak.
1: Gak putri, rajang juga salam sama si cantik yang sedang
0: muti-muti.
1: Sane durung munggah, ngiring munggah sarengin gak putri. Itu dia kan yang ngedatra si Kikali nih. Iya, kan. Nak sabun di belakang mah niki pasti bok ketemu.
0: Iya, yakti.
1: Nih niki mailin aja kenten jero kuku sarang jero epan nyoleh
0: nih. Iya rajang.
1: Iya putri nggih.
0: Nggih mbah.
1: Dimon rajang tugas galah wali yang mas inepduk Pramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih Om Santi Santi Santi Om. Mbah Indira sampun nyarangin nggih asteng karen iki Mbah Indira sekeluarga nenten pernah iki merasakan sakit mah nggih. Niki minap santukan taler atau wawu nika sane bawasang pola makan dan pola hidup nggih. Baik disengaja maupun tidak niki karena Mbah Indira kantun mangkin pun niki nggih. Nika masih menerapkan sarapan sekalipun nika nggih makan nika di jam-jam yang hampir sama. Jadi teratur nika rekalan rai lan wenten niki melakukan olahraga-olahraga meskipun olahraga ringan tapi tetap bergerak kenten nggih. Astengkara niki sehat selalu Mbah sekeluarga.

0: Ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, aku minta digendong.
1: Ntar ya, nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.

0: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Rakel lan Rai memali niki putri nyerangnya Rakel lan Rai. Pastikan niki antuk topik. Nggih, sane kantun bar lanjut iki Rakel lan Rai. Ngenenin inde niki penyakit mah. Nggih, sekalipun api niki Rakel lan Rai. Wenten sane pernah niki merasakan penyakit mah nggih, yen wenten sapun api cara mengatasi nggih. Atau niki sekadi Mbah Indira wau, astengkara niki sekeluarga nenten pernah merasakan penyakit mah. Nah niki seperti apa cara menjaga pola hidup sehat kenten nggih. Dadah niki sarangi Rekalan Rai reng 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, gue nggak Cynthia, oleh dunia nyelak-nyelak.
0: Iya, nggak putri, Niki.
1: Oh, gue nggak putri.
0: Iya.
1: Iya, lali yang pun Aji meniki gitu.
0: Iya, Aji, siapa Niki?
1: Aji Takta.
0: Oh, Aji Takta.
1: Karena wawu Pak Yanarbo pun bilang.
0: Iya, oh wawu boleh nggak, uleng Pak Yanarbo, Niki sampun berusaha naik.
1: Uli Bu Pera, Bu berusaha.
0: Oh, dari pertama oh, berarti. Ketemu. Iya, sekarang mungkin boleh niki jik nge.
1: Kira ada terus pembukaan.
0: Betul.
1: Turut berbela sengkawa cucun mangkulu. Wau yang kenal di kenta anona.
0: Oh, sane mangku. Sane bawa sang wau nih kan nge. Sane bawa sang di gigit anjing.
1: Atas meninggalnya cucu yang nomor kelas 5
0: atau cap. Oh, masih SD kelas 5 nggih.
1: Nggih, mugi-mugi amor yang Cynthia boleh genah sana becik gitu.
0: Iya, setengah.
1: Wau saja jati yang ngorto aja mangku istri mangku lanang gitu. Di batu di Pak Agenten Pejaten.
0: Kapan nih kejadiannya? Digigitnya nih kapan?
1: Kan nuning pe nepasna pun pirang Ibu Pera nih Kang Kenten.
0: Oh, Kenten nggih. Kenten sampun Kenten nuning sarang Kenten.
1: Ya sana yang ngubu-ngubu cicing, menunggu melahang, dan cicing, tapi aduh, kita berdalam, nah alih sedang, aduh, sedang ngisengin.
0: Iya.
1: Aduh, mudah-mudahan sampun yang terjadi malih, kita.
0: Astung kare, emang udah aman, samian alih talih tinggi, ya?
1: Pak, gue nggak, Cynthia, aja kenten, kanten, ten siaran, sekarang kali ini, kok.
0: Siaran, ke sarang Mbok Gung Krisna? Inge, wenten kenten kurang enak badan nih tapi mungkin nasung kara sampun mulai.
1: Mungkin mungkin sehat, sekarang kali
0: nih kenten. Nasung
1: kara, duanin cuaca dan
0: becik. Inge, yakti jik kenten sampun samian mungkin harus jaga kondisi niki.
1: Iya, tiang kan kena masuk meriang-meriang, kali ini dia nggak boleh yang ke dokter gitu.
0: Iya, tapi sampun gak sampun ke dokter nih.
1: Ampun, ampun, sana ipuan nih kalau tiang ke dokter. Masuk awak kenten meriang-meriang, kalian kalian suntikan
0: nah,
1: vitamin.
0: Nah, Nika sana becek. Kenten ampun makin harus dicegah. Pangten kanti dadi. Ampun demam. Kenten beh kewah sampun.
1: Mudah-mudahan puniki selamat, rayu, rajeng, sarang sami. Pasti pucucun tiari tabanan pun dingah bu kakek na on air kan.
0: Nge, sampun. Salamin lah idumun salamin. Oh, sami niki seneng nge, merse lagi.
1: Sami, ya bu telah pembelin paket pasti kan kirimin bikin kesenangan soal niki hiburan.
0: Nge, yakti.
1: Topi napi niki.
0: Niki ngenenin penyakit mah niki Haji.
1: Oh, inap-inap kenten ampun bapil mah udah tiang kenten kan
0: oh, kenten.
1: Macam dulu diko berarti... aja yang belum makan gitu.
0: Oh, kenten gejala mah berarti niki kemarin.
1: Kenten jenang yang kan seduk kan biasa aja.
0: Oh, kenten. Tapi mengarah ke situ mungkin nggih jadi diberikan kenten. Antisipasi nggih.
1: Kan ampun dokter ampun uning gitu.
0: Nggih, yakti. Tapi kenten
1: patut mancung pun naik di
0: durung nika durung.
1: Mari pisan yang mengucapkan bela sungkawa kepada jelumang ulu lanang istri moga-moga tabah menghadapi segala cobaan iku yang di atas sempun mengatur
0: inge.
1: Maupun api yang nak kenten.

0: umur kenten.
1: Inggih, angkian banjilih kenten nak mau sange.
0: Nggih, wonten menika wonten gua nggih Cynthia.
1: Inggih, Haji, sik
0: sembah. Oh, enggak
1: putri kenten. Inggih, Haji.
0: Inggih, mali jebos ring Buddha sambungan siaran. Waspada ring margi.
1: Inggih, siap
0: sekali. Nggih, wonten menika kemanten tiyang pamit Om Santi santi Om.
1: Inggih, Om Santi santi Om. Aji takta kau pusing penyaringin ge, lan iki kebetulan kenal taler ge sarang jero mangku sane wau bawa sang Bu Vera ge. Niki dados pengingat taler majang le iraga sarang sami. Sane liana niki raris. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahajang siang.
1: Ampun siang niki, kari pagi.
2: Ini super tengah siang.
1: Iya, ayi baja tegah nini. Jayan siang mulih tiang niki
2: mungkin. Ayi tinggalkan papan hijau.
1: Pun api gatran ini ita.
2: Ini segar.
1: Astung karep.
2: Ini subuh nyidang nyarang jek seger.
1: Astung karep.
2: Ya itu aduh sama jangan jek seger.
1: Boleh vitamin langsung, vitamin on air nge.
2: Vitamin B, ampun
1: ada. Inggih, setengkare, ampun je sehat selalu kan Nika tujuan utama Nika.
2: Eh, anu nih, Nini nak mau janji yang ajak batu Nini, balik bos mungahnya sekarang aneh aneh lianan batu Nini.
1: Ya ampun mau janji Nika kalau on air kita kalau mungah bareng kita.
2: Anu balapan lah balapan, yang anu galak itu batu Nini,
1: ya. Berarti Nini Ita menang Niki maluan salib pembatu Nini.
2: Apa dan nih? Anak
1: Nini, anak Yani. Ye.
2: Ya.
1: Kenton topiknya.
2: Kena lalu takonan.
1: Oh, kena ye. Tiang setengkara kena Rahayu.
2: Nggih,
1: Bu Vera, Bu nomor 1. Nggih, pun mecuer langsung
2: nika. Mang Panu nyara itu semua Mang Panu, melepon Mang Panu.
1: Nggih, Pak Mang.
2: Nggih, topik mah diwasan, topik asane dumunan.
1: Mungkin ngenenin penyakit mah nih ke Nini. Nih
2: penyakit mah.
1: Pasti kan
2: akan. Sampun lambat-lambat.
1: Nah, aja, kan, tidak teratur pola makannya, nge.
2: Teratur. Ya, Nini lah dumu nak yaktinya. Nanti asam lambung.
1: Naik ke asam lambung.
2: Satu, gitu, ya.
1: Kenton, berarti cukup parah, nge. Pernah nih ke sekali penyakit.
2: Parah, ampun. Sambilan, nah ajeng ni seru pidana nak suka ke? Hey, di wentana nak selo kita tu masih budi kita ke? Suka cara lana ajeng
1: tu cara mungkin nengge
2: lana mas berasa suka ke?
1: Oh makanya zaman dulu nih kan dicampur-campur nasinya nih nengge nasi selo kentengnya nasi jagung nengge
2: makanya yang suka cara lana ke?
1: Tiang
2: iya, yakti tiang masan lana yakti neng lemong masa nak obok ikan ngodar nih kau nak yakti kenton ge. Nah, selo janging juku dan apa dia don janging, don krepetan, no keto ge, kesawi, kesisat, no keto lan ge.
1: Hingge.
2: Ini kau ampun mawinan, magai keras, kenton apa kurang makan, dah kenton minap.
1: Hingge.
2: Ya, ini kan di rumah sakit ini kan di nyoh, kan di berdarah kan ya.
1: Oh, berarti ini kok awalnya napi muntah-muntah sakit perut kan dan?
2: Nyoh kan tuh. Kan di berdarah, kan di ke rumah sakit
1: ini. Geng, ampun abis nih ke cairan.
2: Taruh, ampun nih, ampun dia disarankan kan pokoknya biarpun nak nasi. Jangan terlambat atau air gitu napa saran kan dokter
1: inggi. Pokoknya jangan sampai kosong berarti perut kenten ini
2: apapun makan inggi. Yang berisi gitu,
1: dokter. Niki ampun niki yang diperlukan tips-tipsnya
2: nanin makin semang-semang buku apa nyidang ini ngajang nasi aduh ya
1: inggi.
2: Ngalemong dia ngodar semua jam limo ampun kepeken masa jangan bumbu
1: gitu.
2: Lu mungkin kepeken itu harus aja madu malu
1: gitu. Ya lebih sehat lagi nih kang ya
2: madu marah misalnya kepeken gitu. Kepeken dah jangkep mah kenan gak
1: ya sambil nampak kang ya kopi kenten
2: kopi nasi kenten nanti gimana Cuma atas gaya 2C ni kau gaya.
1: Ah, 2C.
2: Nyapu,
1: nak buka. Kita gaya. Oh, becek ni kau becek. Jadi teratur juga ni kan. Ya, sampun terus terlaksana. Kentan patah jam makan. Ya,
2: benar-benar. Ya, sore. Benar-benar jalan-jalan. Kentan gaya. Kalau nak api kita kayak benar-benar kena sakit dia kena masa dia.
1: Yeah, tapi ni kan nasib adanya juga. Tapi sampun berusaha.
2: Karena sangat sih kita kayak unik. Ladinya kena. Kejemasan kena sakit kena masa sakit. Yeah.
1: Tapi biasanya yang sampun pola hidup lebih sehat, lebih teratur, lebih cepat penyembuhannya ni kan ini. Daripada teman-teman yang kenten artinya makan tidak teratur, kenten pasti lebih susah nanti ni.
2: Nenek mungkin ini nak. Nah modal nak kaki nenek sakit karena bulan-bulannya negak bercian kan di keramik ya.
1: Nyam ye.
2: Nge boliu nak ngetaruan nenek negak di warung nyait ni kok. Itu nak bercian ni. Anu siupu kan anunya nak sangat penyeduan di keramik. Lalu nenek demen negak matajo.
1: Tan yang kan kenta nak tata antikah napi yang
2: kan. Pun matata antikah.
1: Oh tetap nge sengge.
2: Kalau saya jenang abis ke bulan-bulanan, terus tetap agak besar sih, tak ya? Nih, iku, artinya sakit berarti saya ngeling-ling ibuan, kak. Nah, mungkin ampun je.
1: Nah,
2: minap niko je terus, sampung ini,
1: angat-angat malih, gitu, kak.
2: Semangat tuh masih panggidang, wano.
1: Nah, niko ampun. Inge, semangat nih kan penting nih nge.
2: Inge, semangat segar niko harus sakit kene, kita mau yang ngobrol banyak-banyak itu bengkung ada nu anak bengkung bang dan kita pun ini kita
1: opa ben opa
2: nya bengkung ada kadang ngalang bengkung yang jadi nana narago pedidi kita pun ini kita
1: inge
2: inge ke satu kan ini ampun boleh ini aja datang ini sekarang berbalas sungkawa nih inge berduka cita ini. Wow, sepisan kenal sarang aku dulu ni ko yakti cakap di jejak tatar sarang-sarang. Ni kuantren ke titi yang pisan deh. Wow, mirengan kabar ni ko.
1: Okey, tanah anggi.
2: Yakti aru kangen mana anak-anak tu kan gak?
1: Yeah, sedang aktif-aktifnya umur-umur segitu ge. Sedang sekolah bermain kita umur-umur ni ko.
2: Tambah jero mangku pun apa yang ni ko nak tendados lagi, tendados tolak tak kita.
1: Ingi.
2: Sampun anak no di atas mengatur itu yakti tendados umur pewayahin kenten margi miko dan kenten gak?
1: Iya yakti nih kan ini.
2: Nah jalan kemau laku tu masih jauh dan kenten gak?
1: Iya.
2: Iya yakti itu tiang anu niko ken hidup tarom pun ngatur niko dan kenten.
1: Iya.
2: Nih tendados kelidin kenten gak? Ini sudah cuma ni buat ikan ini lainnya mungkin gak.
1: Oh, gak.
2: Kau minat kesibukan apa? Boleh dagang nyarangin sampun lah kalah ya.
1: Ingat sampun ikan ini.
2: Ini cuma masih jano kedua nih kita cuma nazar kapa kapa raganan nak miradian ya kalau kapa kapa nyelak curah kenten.
1: Oh kenten. Gak.
2: Ampun jero. Ini nampun lemong mereka sudah jero menurago.
1: Oh gak.
2: Gak.
1: Ampun hafal, ampun
2: gini. Ampun panglimo, nini mereka.
1: Oh, ampun sering.
2: Itu, ni kuara kan lagi rumah bedah sih, tayo. Dan kan ano di udara kan jerom manurago.
1: Mana orang ngugup, kena ajak Pak Kelianir, pang boleh bedah rumah.
2: Nak wenten kan, pang wenten kan, bahan pembicaraan, ya, kayak putri sih, kan.
1: Nanggian mah kedean, ye.
2: Semua dan mancung boleh bos sesarangin, tumben dan mancung masih dan sarang, ya, Pak Yanago, semua, kadang ki. Maka cerita sarang sami deh.
1: Iya Nini.
2: Mertuan sana seneng ya orangnya semang-semangang sekedi mangkit mangkit. Sarang sami kena kemargian tuh dan mangkit semua klion.
1: Iya.
2: Iya deh putri. Mang dok kena sedatu. Mali bos waspada orang margi budange.
1: Iya.
2: Mang dok kena sedatu argo. Cuk semua tuh galah Nini. Mau pamit om santi santi santi om.
1: Iya om santi santi santi om.

0: Aing eh.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget ainge.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya, RRI.

0: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

nenen indek penyakit mah, Dika pastika sami pernah mengalami gejalanya utawi sampun bahkan pernah merasakan penyakit puniki nggih. Santokan niki penyakit yang memang dikarenakan pola hidup sehari-hari sane kurang tepat kenten nggih rekelan rai. Sane paling dekat nika pastika ngenenin indek pola makan nggih, pola makan sane nenten teratur utawi ajeng-ajengan sane kurang tepat kenten nggih, sane memicu niki asam lambung naik. Sekadi niki Gong Biang Sri wau mengabarkan ring WhatsApp titiang nggih. Niki sedang kambuh nih kemahnya nih, santukan boleh ngajeng jeruk. Nah, jeruk niki kan asem, mungkin karena memang sampun medue kenten nggih, mah puniki asam lambungnya naik malih nggih. Dumugi gelis kenak niki Gong Biang Sri nggih. Dari kelan rai sane lianan taler niki sistema ping banget sampun nyarengin titiang malih jubos niki renggalah jam sih ya. Nika pacang wenta niki gegonjakan nggih, sane pinaika mengisi niki ring rahajeng Bali obrolan komunitas nggih. Sane Arsa malih jubos sarengin monitor niki kantos puput nggih ditanya ring rekelan rai renggalah jam dasa. Siksema ping banget, lansinampura niki yang ngantin keiwangan selami titiang ngeter acara duene.

Rakyat Rai pengelolaan dana desa di Bali diperketat untuk mengantisipasi anggaran yang telah dialokasikan justru mengendap menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Inspektorat Daerah Provinsi Bali meminta pemerintah desa mematangkan perencanaan sejak awal agar setiap kegiatan yang dianggarkan benar-benar dapat dilaksanakan dan anggaran tidak tersisa karena persoalan teknis di lapangan. Pengetatan tersebut dilakukan karena dalam pengawasan masih ditemukan anggaran yang tidak terserap akibat perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satunya terjadi ketika kegiatan pembangunan terkendala persyaratan teknis, termasuk persoalan lahan yang membuat dana hingga ratusan juta rupiah tidak dapat dieksekusi. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

0: geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
1: Halo, serius banget lihat HP-nya.
2: Vio, bikin kaget aja.
1: Lihat apaan sih?
2: Ini loh, Vi. Tahu gak sih kamu, ternyata akses air bersih dan sanitasi itu penting banget ya buat cegah stunting.
1: Loh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
2: Oh gitu ya. Terus-terus, Vi.
1: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
2: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
1: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
3: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id,

0: wayang. Bisa dikatakan semacam sandiwara yang terdapat di beberapa daerah Indonesia, terutama di Jawa dan Bali. Ada beberapa jenis wayang, seperti wayang kulit, merupakan boneka-boneka yang dibuat dari kulit atau yang disebut ringgit dan dimainkan oleh seorang dalang. Dalam pementasannya, memakai suatu lampu atau blencong, maka terlihatlah bayangan dari wayang-wayang yang dimainkan itu pada tabir atau kelir yang dipergunakan. Wayang semacam ini terdapat di Jawa dan Bali.
1: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Santun miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadi makin benten Sawidra menika sami wonten naoman. Jero we.
5: Ditiang
4: niki mbok tiange
6: saking. Kan bersidang meklu mertimpu tanjung.
3: Taman Penasar. Hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
7: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
8: Rakelan Rai senemangke niki sampun metemu ringgalah jam sia kantos puput malih jebol seringgalah jam dase pacang wenten niki gegonjakan sane mamurda niki mendidik anak. Untuk menikah rekelan rai, pacang mengudara niki kegonjakan duene, lan putri ngulung serma pamit niki nge, santukan sampun ke bandi antuk galah. Suksema seni sampun nyaringin putri, renggalah jam 5 wawu, kantos makin niki puput mulai jebas renggalah jam dasa. Sinampura untuk keiwangan titiang selama ngetar acara duene, puputan titiang antuk aturang pramesanti. Om, santi, santi, santi om.

Terkadang orang tua disalahkan. Yen adol sakit pianak nengendah pelag nilar sesano keluar dari rel-rel kebenaran. Orang tua ni ane sirap-sirap cuma kenal. Nejelek bina dona ngomong sing ten pelajin neken raman gitu. Dini subomaro lantasan ira ramo nyiksik bulu. Kengken yo irago kapening piana kerana ulian sing ten nguruk kenapa ulian po dalam ngelen. Apa sayang bos keliwat tekening pianak mawin ayo nyicing singal dan sudah dikasih hati minta bulu gitu kewalo yeni rago jani ajak mekejang yang sudah berstatus orang tua memang dalam keadaan dilema dan necen kaden menyayangi yen sayangang pianae nyicing singal yen opa dengan cara kekerasan dia akan membandel dan tidak memehkan yang melaib sing bakat ulap sehingga untuk mengajah ngajarin anak-anak apalagi di saat usia labil yen anak yang orang sedaan umur akil balik tidak bisa iragokal sendiri sawireh dia sudah keluar dari rumah dia akan mendapat orang-orang baru di luar sana cenderung dia akan mendengar kengken jauhan saran kena len itu yang akan didengar bukan cerita dari orang tuanya sendiri gitu kebanyakan yang cingakan deh apa gitu yuk tekeni nyamu berayu semetone rasa yang buku jani apa ben truno truno lantasan no masa kolah subuh yang inap si umah tunang mau gitu pengebelian tunangan yone telepon pelih rago ngelah panah kemoyo yen panah tuturan sing tayan bakat aja nudur gasne yo ngaden meme ana takon memen tunane pang sepalan panak iya aja memen panak nih bapak nih aja memen nih banyak satu-satu main kewalo matakon tuh artinya singgion negatif nah biasa nih bagus tiangnya ditu rarangu gitu matakonnya saja ditu apa kengken gitu nak matakon gitu artinya kita perhatian tekan piana yang subuh yonya ngerang orang mau sadu tiang

0: lah anak popo yang kalkulasi sepetang yanina ada timpale op namo di rumah sakit ini bisa tiang inap gitu. Gitu oh nah yang pengelolaan timpale sakit tadi ternyata memang di Semang aja teko yo ngajak cewek misi bayi oh dong boyo nak nginapan tunangannya beling lah di rumah sakit kanti kanti lekat tuh kengken abot tuh kan nih kengken tak gong isian tuh gumi pangdo aja saja ada lagi tuh gitu ada kuping gak sadar lampe di diwane ya gitu udang nih kayak kena sal
1: kejut kejut ben bayi woi ningeng nyamuk megambal
0: oh gitu nih aneh
1: sekolah perlu dalam kehidup peneraga punya prinsip semangat dan produktif tetap boneka yang insing semangat peneraga apapun buku jani antas menghadapi kehidupan yang serba sulit sebagai wah nak ngale gaya seberat apapun lagu Bali nah ada percaya orang itu sang yang widi banyak yang kita puja ada sabun yang kan jenengan manusia kemana kan jenengan alam riu kan aku dari manusia senjelah boyo berakan suka ngawa jak teman kan jalan di gumi benang kesempatan ben ngalih kesenangan ada juga yang berprinsip begitu ya
0: dan nggak ajang-ajang nih pada melenan terus sinai sin waduk melenan
1: ya mirip
0: sin boy sin waduk melenan pekayonnya len
1: iya nak terlepas sampai mulo yo
0: pada-pada ngelah obi
1: kemulan manusia yang bekal yang patuh rasa melirah sesaman pada bekal manusia lahane madan sabto miro sadari punyeng lah tuh
0: oh bekal leo nyang pado bak ken leo kan melayan
1: bisa ngado enggak bisa ngirit tengah nih cara beli cara gini nah pobin kidup jadi angwang ini teng di
0: ihtian bok itu aja mengencangkan ikat pinggang kan jani
1: mungkin lantang lah dok
0: sing artinya nak pidan-pidanan sing lah gai aduh jani subuh yang san tipisan masih sih gitu singan di jalan-jalan ini aneh paling lais jani tawang li
1: aneh paling lais
0: permak
1: permas
0: permak itu tuh tukang jarit anu itu tuh
1: oh
0: cenik-cenik deh bang kianan nah ya gitu gitu perangkat kan tuh ngabong jalir kemurin cenik
1: bang kianan permak itu membagus kini potong
0: yang pertama len
1: aduh aduh ini deput kasih abong semeton abong abong baju gede selambes kan laban-laban doang orang yang ini tuh
0: apa tuh
1: baju
0: oh
1: awak ni cenik baju ni gede gitu yang gitu kengen cara perma ada awak perma apa baju perma
0: ada kan kalau gitu gini ulian man meli jaket mudah kalau gede meli di pasar kedok gitu dimulai he ilam hilang kengen caranya mulai jani pang sing wilam pang sing tetap polisi begitu ajak menggandeng duo abis kan wilam ni menggandeng saluan jaket jak duo ni mana beli gede itu
1: nak beli tayan gitu
0: ya cara menggandeng ngandong rangsel
2: Pro 4 ensiklopedi budaya keindonesiaan
1: boleh tanya gitu beda nah buat tu teman balik-balik pak bola balik-voli itu tu boh hilang beli kedek ni bahasa masih lama tu lalu saya kedek
0: tu ada ni
1: kat bayu tu kini tu nyemai elam di samping ini ada ngelak cemas tu lagi je
0: tu elam SNI ada ni tu
1: apa tu
0: kan SNI tu sepan oleh hilang
1: nah singgah yang ni

0: nak dingah beli marah peke ngerah tu
1: aneh tu dah kan kene bisa jangan canan tu si ramdan ben mene yo kadur sing tepuk bolong ne ben alih beten ngetel ne ben alih mene bolong ne sing ado ben tuun den pok maro tepuk bolong
0: nak kemulan gitu yen sing ada hujan sing nawang oh. Biasanya umahnya merab langit ya lapis yang genteng itu
1: sang yang mangga dan itu
0: aduh nah menatan
1: sambilan masih ngantosan piana
0: bening yang beli mak peke ngerahe pedidi nak pedidian munyi mesti peke
1: nak burin panada nak petang-petang mulih gus gitu jek jam 5 semangat mari kita kodo.
0: Tak bisa benar ado sing mulih ya. Ngina
1: apa? Ado.
0: Ben banen semangat aja mulih. Semangat nak mulih kita.
1: Aneh kelih kan orang mau balik calon arang.
0: Heeh.
1: Aneh cenien orang igal calon arang. Nih cen yo benak nih oke. Ya nak mau balik kan sekan nepoin. Ya naknya. Igal tu pasti kena uban perahalio sing progino.
0: Nak pekibah perbandingan kehidupan li yang urah kena alit-alit jani. Nak panah ya kan agak contoh pasti ujung nak lir.
1: Makawinan dot yang ngempo cara perjalanan yo malu sekar. Ngelah piana ngidap munyi.
0: Ien rasang beli nak guru lawan sisil ada itu. I guru memberikan satu pelajaran yang positif positif. Kat langsung transportasi ilmu itu. Peliha berjalan kan murid pasti kau tak sing murid kan peliha otomatis memberi ilmu pengetahuan juga salah begitu. Maka apa yang kita nilai pasti ke sampun di ngelaksanang ilmu itu yang benar ya benarnya mana rahanya lanang tutur bapak ne saat makau sebuah luung satuannya dengah beli apa buin buku jani oleh landas po jalan bobor ramu yang sing lah piana masepi tekang wismo yang tanah nopo terus sabun eko yang aku sing lah pemimpin di kumi mas pitang yang sing ada pamukia mas pitang desa yang tanah nopo pamukia tak kalah itu lah mas pitang tri itu yang tanah nopo uang yang sing lah pipis kelahonya
1: kemawinan aneh penting jani nyen jo aneh ngelah soroh uang bank
0: aku dah yang nyimpan hilang itu.
1: Sampai sih ada uang bang dede ada apa bang.
0: Nak kemulan kewajiban ada tak lingsir ada tak tua yo memang penuntun marga ane lu walau pasti kau sudah kau dah diramu je walau peng nyontuin ane luang semunyian dok ini nih dok itu nih iramu melaksanakan gitu kan itu yang menyebabkan toleh kan piana bapak tadinya gitu
1: makawinan ya niraku ini rasang itu cerah teori pan ado nih tulat tekan panah terhadap orang tuanya sendiri cuma yang tepuk tuh rago buko kene pejalan lan tekangin kau apo nih sedang tulad sehingga dia mencari contoh keluar gitu
0: ya
1: apo do ke ngeranang panah aku gitu.
0: Yang paling berat sih melajah dalam satu pergaulan ini sekolah boyo guru mang pembelajaran pengajian yang cuma beguru rupake yang di lingkungan ini akan taruh menyerah mana pemirsa pepinah manusia pada melihat ada yang demen A ada demen B yang sing benah dalam suatu pergaulan bisa neraga yatnya neraga wepo bocol nuas kadirung ada ngalih pejalan sayang ni tanah rahayu benahin bocah tuangan ni madan korban suci pasti ke pejalan ni luung maka awin pergi dia beli ke penerah dan ngelap anak wani-wani dah dua beli ngelap anak wani ukur gitu
1: ukur apa sih ukur kucet ukur
0: besar ngelap anak gitu.
1: Kalau mau ukur dia kata
0: tapi saya terasa beli pindah tak apa-apa pindah bisa pitu ngelap anak putus ngelap anak penagihannya pada melelin itu ukur di jani gak bisa penagihannya papatin jumlah
1: nah jati
0: pembiayaan ukur jani itu
1: yang sekadirin anak tua ni ragu ngelah piana kanti daso roras 16 gitu nyidang yo ngopo piro
0: nyidang
1: tengen santu kan yang kemana bantian bang ajang kena berangkat ya so kena nak jeni ortonan je kolektif pun
0: ada nak orton kolektif itu
1: ha?
0: Ada nak itu kolektif ortonan
1: bas biung lah kan patuh perinane ada mirip ortonan jepoan nelung ortonan kita yang cara kaler dumo nak kolektif pun dimasan mecolong itu rahabo satu merajan dados pengulu asiki penglingsir mamai abo panak-panak caine dini anu tono da diang besi oh gitu nak bidan mawena nyak merasa dia saudara
0: yeah.
1: Yen jani mo ajak ke mo piana ore nang udiang ame orang kemudian tiang pelabuh kan bapak ya gitu.
0: Kadang-kadang saja dah kadang-kadang nubo memian beli hidup beli berdua rasa kelir takon memian tapi minu apa tuh tiang misalnya kita sentawang kadang-kadang penyebab itu mungkin saja terjadi dengan ekonomi waktu itu sehingga ada apa
1: nah.
0: Ku mirip sedang motor
1: pasti kok sebuah dari ekonomi itu gitu
0: beli senang malah ada motor apa kan ini apa panjang waras satu waras yang kena menurut
1: nah tua kan gitu nah ini tawang odalan tawang odalan di pura pusah di pura desa pura dalam lengkap ingat tane masalah odalan lekat tas panane bentlon odalan dianu itu abadne
0: yen odal kaya de kan semua kena mana
1: ye kena
0: semua mangon patok
1: tuh di manis odal di pura pusa ternyata pura pusa nak ngapat singgo tiba cepot na moton otone kan oten saseh yo.
0: Iya,
1: tuh nadine.
0: Kadang-kadang gimana? Kan ngandung sasi. Awakon ya.
1: Ngebulan
0: udah.
1: Maka itu sing ingat tadine yo lantas. Ingat nih di manis odalan di pura pusa yo lekar gitu. Nak ngopi tiban cepok odal.
0: Di ulang tahun yo.
1: Ada.
0: Dumpal itu ulang tahun ge, kocon ge.
1: Ah.
0: Gitu yo.
1: Nenek, nama lu sekarin ceng sajaan tetayong nih kalau nintek aja nih rerenya.
0: Ah, indah.
1: Kadang
0: nih. Tangkon malu, aban-aban apa?
1: Maka sih kenon dan bana. Nanti
0: nambah ubi, bunga.
1: Marah kan
0: nata
1: nih di tengah nih sih tawa.
0: Oh, di tengah. Pak Yen sih tuan malu sih tawa nana nak kau. Singa merah, jangan pada jangan tuan nih.
1: Malu, malu.

0: Harjo penuh imajinasi.
1: Biasanya condong natah lah.
0: Ini aja dadu ken. Tuh juru gambel ben aja pat-pat.
1: Ya nyamunya ben kudu.
0: Main main melo melo melo melo.
2: Aduh, aduh, gitu. Kira aja rajin sarang kali nih kian.

0: Ya.
1: Yeah. Yeah. Yang suka cingaranya langkahnya pasti dan tegang. Pasti ada yang penting dicari nih.
2: Yang pesantren sing penting gitu yeah. Ya. Saya betlah bagaimana Jumat.
1: Mau jalan mengending sebilang dangke, sebilang lebuh nak gawin.
2: Betlah kene gawe Jumat.
1: Eh gitu. Sing nak matakon masih takon ngono.
2: Ajar aja.
1: Nah, ngadain dini ajak ngorto.
0: Nang tuwo nama lu lah, abang-abang nana.
2: Ijak
0: ngorto.
1: Uwatan yang nah, uwatan ada.
0: Uwat itu kadang ada lalat uwat pesak.
1: Tedak ada ada tuh. Tedak.
2: Uwat itu ada di mana.
1: Tuwo nana uleng di duwur nih. Ah, awas mau cekap dong.
2: Aduh.
1: Ah, tuwo.
2: Ini kadang ke pasar, uwatan boleh kenten. Tapi hasil tegalan lah kenten. Hasil tegalan.
1: Ya. Angin tak malah nangkau bungkul tu ada masih hasil tegalan.
2: Haji, sekarang adalah apa dan segera sesuatu resti
1: dijadikan
2: uang. Ya,
1: jadi diuangkan.
2: Diuangkan.
1: Sing ado cuma honyang diuangkan.
2: Diuangkan. Nah, kenan pun tahu kapan.
0: Maka buruk tu. Makanan nek jane sebelum besu nata limo yo. Mantu orang diuang kalau pasal besu ke diuangnya nata limo. Ya
1: di uangkan.
0: Aduh, dompet puyung kok gitu wis satu padang sana. Padang cuma aja gitu.
1: Tesna ge pus.
0: Apa lagi ya? Apa lagi ya?
2: Uangkan.
0: Nah, mumpung ada mangkinan
2: dikit ya moto. Nah, wentan jawa boleh di pasar. Artinya barter.
1: Banteng.
2: Yang aku nangko. Tukar aja ubi.
0: Antara barang dengan barang, barter.
2: Tukar.
0: Tukar barang dengan bis, beli.
1: Beli. Karena aneh muani mempunyai banyak kebutuhan.
0: Isinya gitu.
1: Ayah butuh ini, butuh itu, butuh ini. Gitu kan yo nene. Aneh loh gitu masih. Pes kita ke beli tiap beli kene tiap beli kene tiap beli kene.
2: Cuman yang saya kaget. Pes apa ngan beli
1: mana? Aneh muani membutuhkan. Aneh loh beli.
3: Pokoknya kau.
0: Kemulan itu ya atau di tegal-tegal ragane jero we. Biar mekelum nangko kan lama proses pembuah itu dah.
2: Tuh ngantos tasang.
0: Atos kan dibang gede apa
1: besar nangko tuh palo wakio tuh.
0: Apa palo tuh?
1: Palo tuh buah.
0: Wah kan?
1: Dia wak nih.
2: Ya wak nih mau buahnya.
0: Aku ada bur. Buah, suah, aneh di badan pasti pembuah.
1: Pembuah.
0: Contoh buah.
1: Buah dada.
0: Buah. Tuh kira tuh.
2: Tuh kan ada buah.
1: Kemohon apa yudaro.
0: Pasti deh.
2: Aji.
0: Di badan pasti pembuah. Ledur pasti mau suah.
1: Suah.
2: Masuk lah rambut nyengkain.
0: Selbedan pasti bubur. Jangan mencubur disini tuh. Itu model.
1: Bur. Bur. Bur ayam, bur canggu.
0: Aduh, nah mumpung man menggening dunia anjar dewa.
1: Nah ide tiang sing nih pada dalam
2: minyak. Ya ditan dia.
1: Nah ngoman minyak pen.
2: Nah anak pun nake. Ini cuma pun
0: wentan. Aduh, ada anak lawar itu.
2: Wentan.
0: Aduh, aduh.
2: Mereka nak kejabo cingain.
1: Yen ditebo nak ada beten nyoha pasti keladi gitu. Ini beten nyoha pisang rai.
0: Pisang rai itu godoh dan.
2: Beten nyu pisang rai.
1: Beten pisang rai plastik.
2: Aji saya ngerti
0: tuh. Bawa makan.
2: Ya.
0: Ceng lantu orang ni.
1: Ane nyatu angkini aja untuk tiang nyanyi dan tasan melu ngaja piana adit tu. Jeknya nut bunuan nu dianjak kita enyak majalan tiang dot buku kita dijoyo pelih ya piana kan iseng masih diperembukannya matakon bukan kita ngedengan aib sih gitu kejeleannya bukan kita minta solusi biar bisa seperti itu kan itu tujuan dari agama
0: iya wanda kendera.

0: dari tua kan mengharapkan sesuatu doa ini agama ini harapan sama dengan bang mesti tu yang menawi itu nah tadi contoh kang wango kapin semeton ane gua satu boe terus jadi akhirnya pergaulan sekarang bebas temunya perlu ada membatas juga itu kita dicontoh apa nya gugu nah batas lang masa-masa nu masa-masa pubertas labil modern itu
1: kok pundak akil balik pulang balik sih. Nah yang sakit anak meluk kengkem disakit bakat ajak ngorto mana apa bang
2: tur oke dan yang nah yang tiang kan kang secara atau yang sering napi masih naraku kan sesuai dengan napi wastani ke situasi dan kondisi di rumah yang berarti wetan tapi kesempatan cak ngotot jangan dikasih tutur dulu nang enten ngotot angin kalau nanti ada kesempatan diselekan buat jangan napi tutur napi lo kene yang kene kene di mana kita menempatkan diri sebagai teman di kala mana kita jadi nakuwo kan tergantung mungkin situasinya gitu. Ya pas yo sedang anunya harus raga sebagai orang tua kan kenten raos sebagai orang tua ya pas yo ajak ngordo-ngordo
1: timpal nggo keleh angon timpal bangun komunikasi gitu.
2: Nah niki wenten je imo ngenten juga di gending niki jik
1: maaf akeh nah kenen
0: nek kebelat irago cara ra satuan ra ke wah rasa nutur ngo koe pian maka hawe ne mirip para pengincir-pengincir din digegurir kan diwiramukan pengada sesuluh itu
2: menghidang
0: atau ngemargiang sesuluh pasti kewan dengan itu pasti jalan yang baik dikasih
2: pun sih lumrah niki asana tembang sekemon makna dari lirik tembang niki dalam pisan
1: nah mirip bantiang ya di astun bahasa sayurang sih gitu patuh tekeni cara pramugari ini ngomong di awak kapal
2: artinya tetap diingatkan
1: pangkudo jo armene terus tuh gen orang
2: kan nika dibalik nih harus tetap diberitahu tetap diberitahu jangan bosan-bosan kan nika intinya nih
1: nih juga deng nih cinto
2: nih nika nih ada bangkening
1: kita ke SD misi megendeng di muka kelasnya
2: jangan
1: pelapor tuh siap gerak ke dalam
2: Nika becik bisa nanggen kene.
0: Sekarang apa tuh?
2: Sekarang nggih. Nggih ya di asa nampun sami lima lah nika kita zaman sekali di bahasa kita tetap kita tapi
1: Ojangkan. Waktu kecerdok ada dua bisa tuh nyang sih nawang gendeng itu. Sakewalo nak nerapang ke.
0: Nah kadang-kadang kan Malaysia nak pinu ada undang itu dengan dua bisa. Ikan pernah.
1: Pernah aku ado pemaluan gendeng ado.
0: Iya diurus tak air mang mang do.
2: Oh, okay.
0: Angin punya.

0: Mumpung yo tening bakat aja meme negak. Neng ajak nake malu. Senya tutur bakat
1: senya ngajak malu. Neni mengajak.
0: Sambil ngajak neng dengar raos meme neng. Mulo pantes galah ide mau taki taki dengan.
2: Mirip biasa dek umur kuda lah.
0: Ya
2: umur kuda bang nih.
0: Umur rasa tiba.
2: Rasa tiba.
0: Maro tak kau yang lali.

0: sabi ah, melajahan ningkahan awa nah. Ningkahan itu sih kok
1: melajah mesesano
0: mesesano beritika
1: yang di sekolah kidewo suboh jeno pengajah oleh bapak ibu aneh merupo pelajaran sing gitu
0: ini ya,
1: secara kan, ilmu pengetahuan saki walau lian tekening itu secara etika budi.

0: Yang rasa beli pasti ke perjalanannya bener banget Mimi. Ada armu ya Google segado gitu.
1: Segado. Sekarang banget pilihan.
0: Pilihan.
1: Ada yang perjalanan dua jenis. Nih perjalanan sing bener. Nih perjalanannya bener. Yang Mimi ngideh kan ini wo perjalanannya bener nih. Itu.
0: Jadi ya kamu ya ke Darman.
1: Darman.

0: Ini kadang menawang di ini perumahan ini sih kita memang saya ada laporin.
1: Nah,
0: tu ujung-ujung ke warga je gede, tegah pengningi
1: dasar ni. Donyin Idewo membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ian membandingkan diri dengan orang lain tepuk atas si rago jelean nak eluangan itu pesu rasa ini
0: saja dah bisa kan beribu dora lah. Cemil menutur lebih anak. Tu boh buka satu arah ya. Tanda bekelir ni ni. Tu boh cara tu kini yo. Kini lo do tiang banding banding aja iyo. Begitu sahur panah tu. Tiang pun sahur.
1: Kalau ikini cara munyinnya ibarat prayoga atau kita masih berne ngomong ini ngomong ini banding-banding gitu.
0: Artir anak itu tidak perlu dibanding-banding
1: dibanding-banding
2: kan? Nah, ya bisa di mata karmo
0: itu sukses yang kalian jahe gitu model
2: tapi karma
0: ini juga gitu model satu orang
1: li timpal beli sukses ya ulah nyambar li ngambar kan banyak sukses ya yo gitu
2: dan nida
0: nida
3: kantun kesarang Roma RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: monitor nak gitu, ah monitor nak gitu.
1: Sing adoh. Sing adoh. Ku dasare sing ten membanding-banding. Yen diragu sing ngelah, sing tadi iri. Yen diragu ngelah, sing tadi masih iri atau dulang tekan anak ne sing ngelah.
0: Depok nang ngelah ngapo? Padahal papat kan. Nggih. Sing tawang pergulakan hidup yo
1: semangat sama bang ngantung at mana
0: semangat depok apa kepekan ngesuwone ngale gae to turahan ae genep-genep ngelantung lah nang iriang itu sia
1: lah bener cara ragol atasan mekar pertang nih kita menuju ada ngalih ke kelemah ragu nu di jalan di kalang enak nih gitu nu panglu paman waktu udah dia
0: kan tepuk di kan bandung lah kan bayu waduh cak sabang ke cak sakit bok wih kini tayar beli jelak pada apa kan
1: pasti
0: nak ngalih gai itu ada tuh kini nak ngalih gai dah kematnya ilu mengguyang mengarang itu ngalih gai.

0: Nih, ben rido nyini rago punyah nih. Merasa teken yang bisa, merasa teken yang buang, merasa teken awang, merasa teken bagus.
1: Gih, gih, gih, gih.

0: apa pun nak doa nak ngajum mang orang kau dua punya projani niktik tangka.
1: Ada nada raos pengrisir ajo werel.
0: Nah,
1: ajo werel kau sing tadi sombong. Sombong itu sama dengan dusta, sama dengan cendalur.

0: ini nak manuso dananya nih
1: manuso
2: manu
0: man
2: man
1: manu
0: no man manuso ini dewo nih I dewo ucapan no manuso tak bertanggung jawab ya wo tekin ada ane dewo tuh bang sajo sajo teh manut
1: ya
0: pojalani dewo tingkah dewo adane dewo manuso lo jawab besar tuh adane
1: man beli macel nih ada empat golongan manusia yang akan menikmati satu kebahagiaan lah selokan taro waduh lah iya besi aneman upaya jenano orang yang cerdik tuh
0: cerdik
1: akan menikmati suatu kebahagiaan
0: nih
1: merdaduo sure dan itu
0: lawanen
1: pemberani nemel truk kerde widiyo
0: naduak
1: bijaksana dalam segala ilmu merpat pria muade peramah
0: ramah
1: itu empat itu akan menikmati suatu kebahagiaan di dunia ini
0: makawinan itu ternyata tengosnya asing benar teraya dong lah alamat nomor situ ramah itu tidak ada alamatnya dua itu tinggalah tongos dijo jo nak ane depan belajar yo kau kemau itu masih anak ane ros beli marodo nak pemberani
1: pemberani surodo
0: kadang-kadang bor di tengah tegal pesiat tane pesu jejak ne
1: atau itu ya yo Arjuno kan yo
0: Muling di sisi pojok ayang nampak kadotan.
1: Gak mungkin satin nih.
0: Bukan itu onyang bulat teno cara patih pas karo maguno. Ayang yang pesuling di kene madan kene.
2: Madan kito.
0: Ayo kita keluar no. Mereka kaum lain pasti.
2: Sarai.
1: Beli kadang-kadang.
2: Ayo dito. Lawan iklinya.
1: Beli ampuro lah. Madanya beli mie beli kadang-kadang. Itu leda bo. Kas karo menggunung nangkang itu.
0: Nge.
1: Padahal ini dia dorong sesuun gitu. Sesuunnya dalam. Yang lu ya. Pergi nangan dan dirang dan dirang. Itu ya beli cocok tak beli sekarang-sekarang.
0: Oh, orang no.
1: Atene.
0: Atene ido-ido sesona barang kentu dari Progino.
2: Ah, itu kan
1: itu masalah. Nih, pacak. Si. Manen pati itu kena. Makanya bisa permas pernah jeng ngamuk kasih tau.
0: Oh, tadi kita langsung barang dari Progino ido.
2: Masalah kan.
1: Barang dari Progino.
0: Ado masih kita di satu desa. Sing tadi nyai-nyai. Itu pantu sesuanan.
1: Kita maksud beli itu.
0: Oh, karyo tersatu. Oh pergi none di kalani ngide sang yang siwo
1: tentul dunia
0: sapo ngide dewi umum atau mah ngide dewi durga
1: kalau durga
0: pun angtang sih lo di kalani ngide do ngide botaro gano ih ibu itu tadi ne pun angtang botaro gano mati itu tergano
1: betul gano oke kan satu
0: itu satu
1: bacaan itu bacaan tali itu
0: Ponasar wijio mesti manu ukur bertaro.
1: Nah, amburo aja berarti sakit
0: pipa. Artinya nih kesami-sami pendidikan, pendidikan kepada anak. Apa nguning nih cewek dan sol kelawan sini.
1: Nah, tuan wajar tu. Ya tering putra suputra satu gunawan memadangi kulawan tuan. Tahu kan itu harapan orang tua kan?
0: Karena sayang seorang ibu,
1: bapak orang macamlah.
0: Hah?
2: Bapak nak cintai
0: ibu.
1: Cintai orang ni bukan bapak ni orang tu.
2: Nah, seorang ibu kan begitu. Bapak kan ngelih cina.
0: Nih, bapak nak kan kebutuhannya banyak. Noro nosih mangaluhi sehika ngatenanya. Ah mungkin ya cinta ya kan bapak ya nih.
1: Pasti panak.
0: Panak nih lo saya. Ah mungkin ya orang cinta kedap peka nih kakeknya. Nuh bisa yang kan panak. Iya yan. Beli godoh sandadwo. Nuh si so bangkakmu gitu. Bang itu kadang-kadang.
1: Sehika ngatenanya.
0: Nuh sayang kan panak. makanya itu tidak salah.
1: Ya, tetap ada orang tua memberitahu anak itu.
0: Dan seorang ibu itu tidak pernah membeda-bedakan anaknya. Ya dia tuh bagus, ya dia tuh suke, ya dia tuh bocok, ya dia tuh duwong belok, simpat tuh. Ya. Tetap dia adalah anak saya yang pernah saya kandung.
1: Cuma berat tapi ini ada kemaduwo, ini kemaduwo super duo nyonyu bang bener mesin. Ah. Kembat lu udah barpat, kemudian mengedung nih.
0: Ini yang depan.
2: Kan makin pada susu.
0: Karena Rena duo, duo kan mantanggung kan kasar dona tiga sih mantanggung. Lepas kan anak pertama.
1: Ampun kayu nih kan, pemandu dia dong.
0: Gengir, semua nama.
2: Inspirasi ya. Paling inspirasi ulian genang
0: genang. Mana jadi udah lo?
1: Ya ke pamit lah.
2: Eh,
1: pamit. Nah, ini mana? Nah, ini apa gitu?

Sahabat budaya, sebanyak 12 desa di Kabupaten Tabanan masuk dalam zona merah rabies sepanjang 2026. Kondisi ini menyusul ditemukannya 12 kasus gigitan anjing yang dinyatakan positif rabies sehingga September 2026. Belasan desa tersebut terdaftar di 4 kecamatan yaitu Pupuan, Kediri, Tabanan, dan Slamadag Barat. Di sisi lain, upaya pencegahan melalui vaksinasi hewan penular rabies, khususnya anjing, baru mencapai 56,2% dari total populasi yang diperkirakan sebanyak 54,726 ribu ekor. Sekian, Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin gue Ari Talen,
4: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiD Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

0: Banten Jerimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Jerimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Jerimpen mengikuti tatanan kanistama, madhyama, dan utama. Dalam tatanan kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara majama dan utama, biasanya bentuk banten jerimpen ini memakai keranjang jerimpen dan memakai sampian winda. Jerimpen berasal dari dua suku kata yaitu jari dan empan. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, banten jerimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

Om Swastiastu, Om Wigina Mastu Nama Sidem Baingi Garatu Dedani Sembilan Suami Surya Agustin Titiang Ketunduk Mualis Sabri Tiang Nangoman Ring Acara Dagang Gantal Kiri Mangkin Ring Ring Rahina Soma Minangal 5 Niki Ring Sase Oktober Anyar Kentun Niki Ring Warse Duang Tali Nam Likur Nawi Niki Bertempat Hari Abri Niki Miwang Niki Ida dani sudah gusti inti tiasana yang melingga melingering DJ jaring meraja ring paman wawinda ring Maria Agung Dumugi panggi paman serta kena dan kira pun apa pun api nge Sagar anduk paswecan ida bertaruh bertaruh susun ring melingga melingering sejabak jagat ira kekadun kepicayang keselamatan kawuripan warung nugerahan ida Mabukti makin di tiang poli kecunduk sarang ratu ida dani sarang sami Ingin tinggalah kedemakin pasti kesampun kenan kali paladan ke pertama niki galah sang medwe katur nika ingian sebetulnya cawe dan ring widangan sekau niki nge ngawet sakeng kaja kau niki ring singa raja udah wilayah bukit dalar wendan sana ring jembaranoan negarawa niki nge sana wendan dikering tabanan pemucuk niki nge Ring rakina mangkin galah atuh ditias matong tias dan ring sekakau du mundurus lagi ngerikin 0361 22 3361 durus lagi ngerikin

0: Ini dulu daging ini kini, daging ini kini 0361 223 363. Lalu sini aku tuh mau kawan ini kini. Nah ini sampun ini. Ini Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Swastiastu mau di sarang siaran yang
1: Bicara tanah lor, Pak Ma.
0: Tanah lor, kena rangsami.
1: Astung karat yang segar, Pak Ma.
0: Nah, ini kau penting punya segar ogar. Kan kecunduk, wali sarang
1: bikin. Pak Jatah, Pak Ma.
0: Ya, Kak Yaktop.
1: Pak itu kopi, maksudnya ke daging godong, Pak Ma.
0: Main lebih ansip, main batas.
1: Kang Yana, pahitan, dek.
0: Nah, kawan, pek lempar, main dek.
1: Om Swastiastu, mari kita masuk.

0: tu ada tu cik no nak ngerawas yang bertadu lima apa arti ni tu
1: kita mata tu kita mata mu renggusti
0: imbo yang lantas sida menawi tak ketemu ke cunduk antuk pengabdi sih kata tadi ni.
1: Tiang mekamon di tangka.
0: Ambil ada mekamon di tangka sesengah aneh.
1: Panjang ngayakin imani.
0: Antang lantas. Anteng neka kan ngayah aringsang ke bawah perdana jadi ya.
1: Ya din mengalapadi.
0: Doang lantas dan ni ampah angin madan pantun ngalapati.
1: Menyingal. Yen gusti lesu.
0: Winaluyo lantah di tiang yang pegalang kayu kala nang gusti lesu
1: di tiang mosarin gerago
0: mosarin lalu napi nih kau
1: misrakan kayun igus
0: tiang jangsuk cerah sampun sampun apinya becik nih mang mang dah ada sami-sami galang

0: Gening kayak ada dunung anggur nih ya.
1: Tangian halus, mengulurin pisan gitu ke Bapak Man.
0: Ya, masih paman dugas dunung nih, arewan rayuan nih ya.
1: Nah, gitu ceritaan Pak Man.
0: Serawat masih ya, sangian kasih serawat, masih lingjoh dan menyawat. Yang penting kena apa saja, apa sih kata nih?
1: Mudaging Pak Man. Kadang boleh duduk, niki sesepelan, ketutur, harus aja gitu Pak Man.
0: Ya, aku diam.
1: Ini semua antuk ala, antuk daging atas, Pak Man. Salam ring para suritra sarang sami, ring suritra dagang gantar, ring lomba pelicing. Tapi ada antuk, Pak Man?
0: Dan lomba batang sinar bagi rasa.
1: Batang sinar bagi rasa dan lomba pelicing. Kena raja yang sarang sami. Ini kita nih, bunga nih. Mas Dini, taler.
0: Batu Dini, alat.
1: Siti yang pamit, Om Santi.
0: Suksema. Ini sana diosan, dulu daging ini, dulu daging ini. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Sia.
0: Enggak aja masuk Mbak Nita yang nak.
2: Berarti kan Kak Cia.
0: Yang
2: sana Kak Cia toh.
0: Jadi Nita menek jani.
2: Ini Nita nyari yang paman jani. Pun api kata paman.
0: Astung karo aja seger, astung karo aja becek. Entan.
2: Anu nih, mau kena udang nih?
0: Mena udang dia orang biasa kan yo.
2: Ragu.
0: Tan ewe. Man kengkeng man ngerago kan kadang-kadang ya rago oh, baju aduh ajang ada ya benewek
2: ya belum ini anu ne cicito ne Pak Man
0: nah
2: om sias

0: Bangsa aja pengugu ni jakti telat. Ini salah saya kaya kan Riani, saya dong ngeplot dikit, nih.
1: Sudah
0: sama? Niki ada salam, niki saya kaya kan Riani berisi gerno.
1: Ini saya semua mengamalai bos rebutan, nih.

0: Ini berapa ke pertama?
1: Oh, gue ini.
0: Pertama percaya. Iraga majang ering itu sangang widih.

0: Dan kep subuh angon ke kastawang nyentu.
1: Lo melu pelajahe neng sang sawang iki.
0: Bener, pangsen kudu-kudu nelen bakat jemak.
1: Sampura paman. Ingin, ini emang gatro gala tabun amung angin-angin gala kari malai kide megatro sejebak batan sinar bagi rasa dan rumah pecin mantau sarang sami kena arah aja
0: betul
1: paman.
0: Yeah.
1: Ini main dira nyare munga mangin masuk semua paman atau gala ini mau pamit om sati-sati sati om
0: cuk sama sana diwasa malai daging niki. Sira niki. Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Yeah.
2: Lajang semeng Pak Man bagus.
0: Lajang semeng mewali sarang sira
2: yang
0: di.
2: Yang tanah lot niki Pak Man.
0: Mbah tu nini jegek cai niki.
2: Jegek ngelolet.
0: Mbah jegek ngelolet dapat tujuh.
2: Pak Man.
0: Iya, Pak.
2: Pun api mau dua gatro.
0: Nah, setung karo aja.
2: Nih, setelah kenak nge.
0: Nge.
2: Niki, Titiang nyarengin. Pak Man.
0: Iya.
2: Niki, Titiang melajah napi wasane dangdang nge.
0: Duru.
2: Mantan manut ampura, Titiang.
0: Nge, udah bawa dandang nge. Nge.
2: Dandang beser, Niki.
0: Nge.
2: Om Swastiastu.

Apa yang kerana mula kita ajak-ajak ang ane bakal terima.

0: Aduh, lantas mangombaro, riki ring jagat di certiang.
1: Bekal tua
0: Mapa nade karawasan bekali manusia nak mulut wah dah dua.

Sing adalah hidup raga gue ini nak mula ngantor sang mati ada melake ulean ada tunone.

0: Cinah subuh kemana pungkur kewah bakal nibi anak buku ragu.
1: Ampun royang Pak Man.
0: Iya nyewa dek beri teluin dan siki lewat ye.
1: Ye.
0: Undang adang aduh. Ya. Ander orang.

0: Ingin iki wendang dadong tiar yang bitre banyak sengwan dadong wewe nyento diwayah jenang nena kita bodo bindo jer jer memen boleh bangun malu memen boleh keken sejarah bidan bakar keken nanang boleh pasti kena gunung-gunung tu bagus. Nanang ni sing, dadong ni jegek tu. Aduh, orang kaya kabar lah, dadong wewe. Ini ada di Bitra, di Sengwan. Menyar Sengwan kaya-kaya dong, kabar dadong wewe. Pangkoling kan kau ini. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge.
1: Rahajeng teman sama.
0: Tio melati di hati sukaku dengan dirimu, Pandepi.
1: Halo.
0: Halo Pandepi.
1: Paman, apa dana? Pegat-pegat, wau.
0: Ah, oh, kita buat. Ini buat jual cerita peragan paman bertawa di Dian.
1: Oh, toto nak ulang cerita.
0: Paman, bu putri GWK nyalamin. Bu putri GWK dalam lingkungan ini kerang-kering semalam nih.
1: Rajang.
0: Boden pinjam di galah rebut.
1: Tolong nyarangin di rumahku pending di kira gara.
0: Oke, dah.
1: Bisa ngiring teman di rumahku. Ya, yeah, Maman.
0: Iya, yeah, pang segar, mekedean.
1: Yang?
0: Pang segar, mekedean lah, jenilan. Ya, yeah,
1: Niko, mo. Tuh, mo, ale. Nanya, meli kewah, lo, gede sih, tuh, man.
0: Sing, kewah, meli, sing, nak adab, sing, ada.
1: Ada, atau pun ada, anu. Ya, sih.
0: Jepang
1: Pak Man
0: ini nasihat
1: tersidang ngomong aku temen ni hati.
0: Nak
1: mula ya gitu. Ngomong si kantor sekolah.
0: Nyin-nyin ya Bapak sampai bangun ya. Oro, uyong dia pun, uyong dia pun ya.
1: Tuh, Bo. Liu nanya udah ini biang mesin nyolek. Nen nama lu bang-bang ni
0: mecekin. Mula gitu, sing bang menek, sing mula.
1: Kenten dan kemnawi nge.
0: Hmm.
1: Bapaknya Pak Man.
0: Nah.
1: Bos, tenget ke bener-bener nyemak.

0: larangan nikah lantas guru matakan eh. Wong apa ki bagus nak buku cai nyen nyen nyen tu nyampang nyampang bani dengar dengok kita misi muka topi lah hormat deman hati ni nak warna.
1: Nyen cai mak.

0: Benguang, bapa benguang, bapa mengiwasin. Ye, ye, kadian nyanyi ke ye, bu pandai dagang. Kadian nanya, ye, murid, itu kau.
1: Sini
0: lenang ke
1: nyaman,
0: dia ngering kapal, ini sungguh nunggu keledan. Ah, pen memancung, pen dengar-dengar, ya.
1: Tolo, besaruh ngeragun, dia tidak dengar, ya.
0: Dia jadu cicu, bin, yang benar menek, bin mani, menek jadu. Negalah kau malu kau.
1: Jangan jadi bangcang pergi di beratu.
0: Nyen tu.
1: Nyen jadi kio. Dan sebuah kacau joh tu ngosna. Sejalanan berkata lu di kapang ni tu tu tu.
0: Nak mula lima ni gude pasal lima ni kadang mancung malah tu.
1: Tak apa sepas pak man. Ya pak man si semua galak sabar mengai tu murah. Salar ring ke diri semacam tiangnya menyiangnya. Mahangi salar mengah salar mah wau mah.
0: Mah dunia ni sebe.
1: Mah ni kau pun semua paman.
0: Waduh,
1: kelebihan man. Sana dua kau ni ampuh om santi santi santi.
0: Suk semua pandepi.

0: Y esa en este va a ser aquí en Nicky Maleta, aquí en. Nah, Nicky Sampo, Nicky Wendan, ni qué. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, ya nama sidam.
0: Aku leleng bukit leng suara tu aku leleng segar sami itu pada oh.
1: Merajama kening carapan mana yang kenal pun ikirin pura-pura pada iya pun ikirin.
0: Biar sing manyet baju buman menek radu je segar bang.
1: Yang cara ngejar napi kan deh bang.
0: Mula dijawab ngalih kedek kena terbuka paru-paru kedek pesunya kan. Kedek pekenyum tepuk nyamuk nyau nyau lantah tu.
1: Tekan pak mas.
0: Lihat apa?
1: Cara menyim pak mas. Ada senang adap dia potik seluruh.
0: Seng ada. Dia jadi potik di pekan. Alia pekan benebel ada. Seng
1: ada. Ada. Saya Riki. Kan di perempat RI.
0: Perempat. Kan bo.
1: Ganal. Sajana.
0: Duh. Nah. Duh. Nyacat-nyacat tiang. Nyanya narang-narang tiang panggang segar.
1: Iya. Nyuruh mangku pendir aja. Sanin kan. Anin kan berdua galang. Apa nak kencaninnya jero. Nak sami aja. Senang ni nunas tamu. Nunas ubat ni ke. Mungkin nanti kau kawah ni nge. Ampun dikasih pengetahuan sama petugas ini gender. Biar tak terganggu nih. Padahal yang dunia apa Pak Mas?
2: Sebagai ident.
1: Mirip bonita. Pengseket jantos pengsiun.
0: Dah artian apa Man yang kedek di nininggah nah.
1: Mula balik manumadi.
0: Pansio mitit nu bolak balik ketika dene kerauhan ku diaman.
1: Mumbungin pangikat mana?
0: Nah,
1: kaden ya bisa terapi.
0: Hihi.
1: Sata nage domat.
0: Mubang sata liu-liu nung penagih ni.
1: Coba siun lagi triliun.
0: Bang, lewatnya di melihat triliun lagi. Di zaman kede kali di jalan budo apa kede nang?
1: Paman, semua bang melihat paman.
0: Ya, suk semua wali bapera, suk semua wali.
2: Anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ratu Ida Danis sarang sami.
0: Ya, kede.
4: Ngiring. Sarang melajang
0: tepang ring
4: ajarin
0: ada pun bunyi-bunyi langsung pecah ya stop yang berkara ini pecah jadi pukul ini
5: Bu Klian, di rapat banjar ini dia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah banjar.
6: Bu Klian, yang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar, apa tidak bisa dendanya dikurangi?
5: Oh, tidak bisa. Menurut Tiang, itu sudah sesuai jumlahnya. Sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
6: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
5: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
7: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ratu Ida Danis sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal. Ratu Ida Danis sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Ini ditanya seorang samin, minta dua hari niki. Memang tiang di sengwa niki, menjar sengwa. Bitra mem. Dah jenang benar wajah urat, ini bidang dah benar turun nak bagus saja nu. Dia ke baglo, nak sindak pasal yang kelempakan. Ne, apa beli telah je ni, apa beli telah ni, oh, apa beli benda telah, kan maglo, dori. Ye, om tua sias tu, boleh disikin ni?
1: Om sosias.
0: Ya, sekarang siaran ini jadi lah. Waktu dia nikah, bukan lah teknik dikit. Oh, ya.
1: Om sosias tu.
0: Ya,
1: sekarang. Pak Mangku jo pasti skin pemenang.
0: Aduh, yang
1: ini paman.
0: Ya, ya.
1: Kau cint yang eh. Om sosias tu. Kacarita dawaku nikah.
0: Sane sampun lintang kelih sening carita aturang titiang.

0: Wenten rasis paratane wordo anak lingsir nanging utangmu menjantan sampun.
1: Mabusana dekil komal.
0: Yen parindikan busanan dan ini waratu dekil kumal punika.

0: Jek somrang meburusut tenanging semalik rambut nak kisir punika jek ratus tingkat gil punika
1: ring ngejabo pura nyentang
0: niku ring jabaning pura jek nyentang mamogol
1: banyak samin

0: Kira bangunan, kira langkung, tiang nasinan puro, paliang tiang galah. Yang gatok sejebak beten sinar bagi rasa loma plecing sareng semerten dogen kirang langkung kiang nasinan puro batun ini benjang kiang merikok tanah lot nge kiang ulang tahun ni semua bawa
1: ni tip kul ni tip kul si batun ini na jak kain panteng ye
0: santi paman.
1: Ingi, cukup sama banget. Ingi, dadanya sarang sami pemukiannya ini benar dari sekau niki. Ledang, demu niki galah ke pertama sampun mewas sama paladan. Ini beli bos-bos. Ini sampun jam solas menawi te. Malih di tiang. Nyarengin. Sedereng ke lantun di tiang ringgal yang solas. Niki sebagai bantang topik ke diawa tu di tiang ke bawah. Niki, napi wawu gaya tiang nikinya. Wenten dari semangat, kenten makin rainan jagat ala sampun nampak, nampak bok wayang, makin pas dina tanggal 5 Oktober, tak punya kepa abri ya dia. Ini angkatan. Mereka kemauan abdi negara. Ia lagi mawasan abdi negara, sampun sudar mani lagi jagat. Itu niki, mengabdikan diri, mayatnya. Ring pemimpin pamukaan ini ngabdi mensyukuri bakti ring ida sang yang widiwasa. Ingat ini kan kata bantang wabu bahwa topik hari ini abdi negara. Ingat ida dana sani wajan tinggal saya kakau dumon dedang negara kiri dumon lebos balik yang dekat pajang ladu. Ini biasa yang dumon.

Sahabat Budaya Gubernur Bali Wayan Koster menyoroti ketimpangan aktivitas ekonomi antara Bali Selatan dan 6 kabupaten lainnya di tengah kuatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena meski ekonomi Bali tumbuh 5,82% pada 2025 dan menyumbang 55% devisa pariwisata nasional, struktur ekonomi Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Koster memaparkan aktivitas ekonomi Bali masih terkonsentrasi di 3 wilayah, yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar. Jika digabung, ketiga daerah tersebut menghasilkan PAD sekitar 10,9 triliun, sedangkan 6 kabupaten lainnya seperti Tabanan, Jembrano, Buleleng, Bangli, dan Karangasem hingga Klungkung hanya sekitar 2,3 triliun. Menurut Koster, kesenjangan tersebut tidak saja dilepaskan dari konsentrasi kegiatan pariwisata di Bali Selatan. Karena itu, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi tidak terus menumpuk di kawasan tersebut. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Husaba Dalam Balingkang. Pura Dalam Balingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali. Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana. Di pura ini terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng berukuran besar di timur laut sebagai Stana Ratu Ayu Masubandar yang berkaitan untuk memohon keberuntungan. Di Pura Dalam Balingkang terdapat tradisi unik yang diselenggarakan oleh masyarakatnya secara turun-temurun, yaitu dangsil. Dangsil berupa beban tenan yang dibentuk sedemikian rupa dari rangkaian dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti gunung. Upacara ini dilatar belakangi oleh wujud bakti kasih kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa agar memberikan ketentraman dan kemakmuran umatnya di dunia dengan hasil bumi yang melimpah ruah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ingin dadane sedang sampai pamiarse mawali titi anje ke pacang lanturang niking ye. Acara jangan ada makin tinggal rebutan. Dados sampun niki angin galah dewene dan dua titi an niking ye 0361223361. Ingin sanggara titi an niking ye dados. Nah, niki sebut benten Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Wah, pada usaha meyau pasalnya ni kau. Gede.
1: Menapi gatra Pak Man.
0: Atung kare.
1: Lajagi nanti Pak Man. Sang Arjuna Sarit Mato.
0: Dani sang Arjuna taris ayo tumatur
1: titiang ratu titiang ire
0: yang sampun wiyakti kadia sapuni kepijo utawi bawose titiang jaga pacang iring, mangiringnya.
1: Duro sang ratu mayoga.
0: Lanturang durus margiang punika yoga berata semadi ni.
1: Ngacang ala sepuni.
0: Meseng, wantah, alasip, niki yang ni kayu ni.
1: Yang ageni ledang pisang.
0: Tuan sapunika pecah ledang, ida yang betara geni.
1: Boleh kanti. Satya bakti
0: Raris boleh kepicah wad geran sakti niku ke
1: itu semua Pak Man.
0: Nah, jadi
1: dah doanya dah Pak Man.
0: Dan galau ini dah.
2: Om swastiastu Pak Man.
0: Ini dah.
2: Peragaan ni.
0: Lah ni weh.
2: Dan Pak Man. Melajar bupu panggur Pak Man, mendan manyut sarangnya.

0: Jek apisan ngejak puput pun sengah sami pun ke.
1: Sik sama Pak Man, untuk artras nyane untuk dalah Pak Man.
0: Inge, mewali.
1: Ini Pak, mau pengenter mang nak enak sarang sami nge. Ini kirenga, magatra ringa ragang gantar, saja bak batan sinar bagi rasa den, nama pecing salam menyamodogen. Yang mau pamit, om santi, santi, santi.
0: Oh. Suksemu.

Wantah ke desa punika, yan bas banget, sangat menyayangan apa yang berdina kewah.

0: 你那个微博都隔年都当微博的。
1: 单边呢？单边。
0: 那单边呢？跟单个包。

0: Bo di bagian bien lah grepe menek-menek lagi.
1: Yang dibawa garis kedua
0: Itu boleh buang tegas saja. Bin, bin, bin. Ngemenek, ngemenek ngale ulu.

0: Subuh lah, cu lah. Dah ada semua kerja yang dah di kekedean gumi.
1: Di bekasum, ni sayangin, nanti rusak.
0: Nah, jika boleh raga makin rendah di jagat, kan nak mewah ke dia perian bersidang, kan ikan dia putar mosan.
1: Untuk semua, Pak Mak.
0: Ya,
1: dia agak berbatang sinar bagi raga
0: yeah.
1: Dan lomba pelajin.
0: Untuk semua.
1: Salam ni menyama dogen.
0: Ya. Yeah.
1: Dalah wali yang pamit. Om, santik. Santik,
0: suksema. Santik.

0: Inggih daging bali niki. Ya maklur iki nggih menawi tekan tembe cek penyambung niki nggih. Oh, nyak enggal to. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man Bagus.
0: Inggih Batawang tiang ragan yang bagus.
1: Iya Mbak Indira Pak Man.
0: Inggih Mbak, dur Mbak. Enggak mekelo-kelo menek iki tembe. Megarang niki jam glebok kena niki.
1: Nggih, kan ampunan aki yang glebok gampak Man. Cuaca iki terang sekali Pak Man.
0: Cuaca terang.
1: Mungkin Mbak Indira nyarangin ginade niki panca datung ya Pak Man.
0: Iya deh Mbak.
1: Nggih, kawitin di tiang. Yanten manut sarengin jebos Pak Man.
0: Sarang-sarang.
1: Om Swastiastu.

0: Apa dengar apa kan?
1: Mula kain ingong iki.
0: Mula keginan ngong ni, mula keginan ngong ni.

0: Sami utah isi wadon ni lantur padam pihak padam.
1: Agak man menek Pak Man, busan di Galah Taban atau nyedang menek Pak Man. Jadi tiang poli, sambung poli tamu, nyegerang bina, laman apa ya bina
0: wakil. Bin kudang uku kadang.
1: Bin kudang uku kadang Pak Ano. Pak Man.
0: Ya.
1: Kedumun. Tani di burung munggah niki sarengin makin rebut-rebut Pak Nyoman yu-yu kangkang kita. Nggih Pak Man, galah wali yang megatro sejebak batan sinam berbagi rasa dan lomba plecing.
0: Salam
1: beton manten galah wali yang mah sinap cok pramo santi. Om santi, santi, santi, om.
0: Cuk sama ma. Iye, sana tiosan. Tinggi Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang siang Pak Man.
0: Iya, Rahajang Mawali.
2: Ada Arta Pak Man.
0: Tinggi ke Arta nu ngebuat cangkul.
2: Kari bikin sibuk Pak Man.
0: Tinggi dah dong Arta durus. Tinggi dong ta.
2: Tinggi ngarang ke melajar Pak Man bagus.
0: Tinggi.
2: Om Swastiastu, mari jebosan mana sinampura Pak Man.
0: Ngarang sarang.

0: segulik-segulik lok rare salu long sebayan tak ke pekedek pengenyum sisio duwi sami
1: inggih sama Pak Man artos duwe sampun mantep Pak Man
0: ledang
1: sinampuran yang teman teman
0: inggih
1: niki wonten kumbiang yoga nyole Pak Man rahajang tu monggah mari jebol
0: mbok iki we kawuyut mancung kumbiang mesin tiang uyut
1: dagang kantam mantok kena rayu sarang sami bersebetian sinar badan sinar bagi rasa
0: den lomba plecing
1: salah mas wito pantem Pak Man rajang tugas siang mau pamit,
0: pamit
1: om santi santi santi om
0: suksema wih lancar lancar ha lancar makin sempur lancar om swastiastu
1: ring karang asem di tiang Pak Man.
0: Ingi dagingin, durus pantan telah kalah. Ingi,
1: ingi. Bapak dangdang masih lumun Pak Man.
0: Ingi, durus, durus.
1: Segeng seruah.

0: Muatan?
1: Muatan mayatnya Sersi.
0: Iko nyandang. Dila pemuatan makarya, mayasa, Sersi.

0: Gitu, saudar mana hidup moyase dikiring dagate.
1: Resong mendadi kudian raja pajang mantung.
0: Gitu kalan kebengkah dados ngawurat mantuk ke jumini ke tanah ke wayah.

Mesega mewet saking kruna segah utawi suguh artosipun nyuguhan. Mesega

segehan benten mekurang soroh, minakadi, segehan putih kuning, segehan cacah, segehan kepel, segehan agung, miwah segehan manca warna, sane biasanyane katur ring pemedal, lebuh miwah perempatan margi.

0: Ege de dani, wa wun de semata de nang makin lan de wun de tiang sen nagi de kosong de ganam satu, dua dua tiga tiga enam satu, dura nagi ane ke sampun, ye. Om swastiastu, ye. Ye, om swastiastu.
1: Iki di tiang sakin semate.
0: Bukmul.
1: Ye, di tiang pak man.
0: Dura de, dura de, dura.
1: Ye, iki di tiang raja.
0: Dormong
1: nggih.
0: Malah
1: cekok sampe manut

0: Sing sajan tu caing lah pengerasa di kento-ketone.
1: Sandang dosa nibo.
0: Tandang tandang laran dosa ni bone.
1: Enjekan manik angkeran.
0: Iya, dua ada orang.
1: Kaku ceria basuki.
0: Tuaro utawi boyo-boyo jemak dewo begina ningali arto tanpa usaha.

0: Tuh ngabar-ngabar pasti gini wit kerode mani rotang tandang lah raja pun sengah pun pun kita padam lah si bang bagu menyangkeran tu tu dah ada aje dah lunas malir yang agak bersuki mang dah mau rep tu.
1: Ampura tak man, jalan tinggi. Nyek tak man, galah walian titian yang tak pada peramatan di om santi santi.
0: Tinggi, sana tiwas lagi malir, mumpung becek sinyal niki. Yeah, Om Swastiastu, yeah.
1: Om Swastiastu, Pak Man, Rahajang Siang.
0: Yeah, Rahajang Siang.
1: Prerenan.
0: Yeah, Prerenan Tabana, Dudus.
1: Ayo merosok, itu radio, Pak
0: Man. Nah, kita merosok usak, pegat-pegat, makin ampun becek nih, kah?
1: Ampun, Pak Man.
0: Ampun.
1: Ini siang raja singam Pak Man.
0: Lurus.
1: Dan manis sarang cundren Pak Man.

0: Puput sampun pewalihane rang para dewatun nipnikuk micayang tirta
1: ratu ireng atitia
0: nyera dorang

0: Sami jangkep ngirim sapra tingkat ide yang berada dua nak dia sapu ni ke ampun dah kena kerebat dikit dia.
1: Ini semua sama.
0: Ingin dulu dulu.
1: Yang aku pamit sama Om Santi Om.
0: Suk sama. Nge malih dulu kandun galan ni nge. Mugi-mugi terpegat-pegat Om. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ingin.
2: Dianyar niki Pak Man.
0: Dianyar dijo niki.
2: Dianyar bunuh.
0: Di belok.
2: Dan.
0: Oh ya Tasya.
2: Tak niang.
0: Yeah, dulu dah.
2: Ada perlagaan Pak Man. Pak Dejo niki.
0: Niki bentang duga rapat agane.
2: Yeah, lagi kak buat neng Pak Man. Niki buku sinom kenyang Pak Man.
0: Yeah.
2: Om Swastiastu. Niki nunggu.
0: Aduh. Aduh, ulang. Lebih banyak mental ya mak ini.

0: Unike ngebokin gumi niki uyak telepon dia niki. Makin dumun, ya. Yeah.
1: Yeah. Ampun.
0: Ampun.
1: Kebecet jani jalan acar
0: Nah, mana betul kau?
1: Becek jani jalan carco.
0: Yang sampun kau ni leh carco lah aja ciki-ciki yang sampun ke bawah becek itu pun kau.
1: Kepatutan sang yang rawi.
0: Wentah kunangan kadilingi itu yang rawi kepatutannya nih.

0: Dan mari wantah tujuan menyinarin jagat. Adong, adang, adong, adong.
1: Kure pensa arwatum wang.
0: Kure pun pilih wantah sarwatum wang. Emang dah berjalan becik.
1: Alar muna kancan alar
0: antar tujuan muna ang laro sekalon.

0: Gitu teman yang rawi yang kebawas mangkin.
1: Pak Jokowi.

0: ya utama pisan. Jadi cepatnya jam cina udah weni suwardo dina.
1: Kata serat ini.
0: Iya serat cerat.
1: Cing jadi. Yang penting boleh bunga Pak Man.
0: Ya.
1: Ikin ibor ini Pak Man.
0: Ita.
1: Ampun segar mungkin kayu nih mungkin.
0: Kisiran
1: yang bilang makin. Yang lah walian yang ucap kencang karena kami. Radio api
0: pecah. Badan Cina bagi rasa dan lomba pelicin.
1: Mie
0: kat sini lah, bagi rasa semua mengatur kerja kami ni Pak Mane. Tapi wayang dia adalah Pak Mane. Bila kata Pak Mane, Om Santik, Santik, Santik, Om. Suk semua kan tuh yang kalau hati ane ki. Alat sikit kita
2: bawa ki. Demugi polis ane bawa ki, ane bawa ki.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Oh, tuh nang endang tuh. Man waktu long menit gini.
2: Inge, tapi awak yang ini paman ya.
0: Inge.
2: Inge paman, lantun paman.
0: Tidur.
2: Jangan dan awak bisa.
0: Nah selesai, super sambat dosa mangkah ngeragu ngadin pada wek kan, ya. Yeah.

0: Selesai pun dikebersihkan. Ben ngancam mentik bunga lulu nendom.
1: Hilang luh bete katang.
0: Mula kita buat dia bersih kan. Bersih ben dah kelulu. Nak boleh-boleh. Itu yang winaluyok hidup iraga di gumi itu. Eh,

kita nanak akabehan. Dewa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pr.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Dianing wenteng, anake sane nenten nanang modano bunia. Nenten nanang ngemargyang berade, yogo miwah tape. Raris mawongah nunas kewirian, wiaden kesenengan. Majang ring ide sangyang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan pacang kepangih, dan surut-surut kesakitin antuk rajah tamah, kededah antuk sakit hati. Ngiring ngulangan pikayun, sareng-sareng nguncarang puje Dri Sandiel.

Yeah.

0: Rajang laksana yang persembayangan Puja Trisandya Majari Matinus Dharma Reng di Cece Padma Genah Dumogi Ide Sang Yang Udiwases Tata Mepai Cek Rayuan Lan Kerajengan Reng Iraga Sarang Sami Jagat Lan Stagingnya Ne Om Swastiastu Rakelan Raih Rasa Gargita Manatitiang Agung Krisna Nomening Rahina Ne Mungkin Somo 5 Oktober War Sekali Tali Namlikur Sida Nyarangin Ide Dane Reng FM 106,4 MHz Lan AM 1206 KHz Pro 4 RR di Denpasar, Suara Budaya Bali. Siang depo niki kantos puputnya jam segi siang melege bos siang nyarengin ide dani untuk hiburan lagu-lagu Bali lan pasti ke wenten informasi-informasi menarik ring sesi acara teras UMKM.
1: Ragam tradisi. Hamparan keajaiban dan destinasi. Serta budaya Bali. Hanya di Pro 4 RRI.

Bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: merupakan senjata perang pada zaman dahulu. Konon, ketika Nusantara masih terdiri dari kerajaan-kerajaan, tombak digunakan oleh prajurit kerajaan yang berfungsi sebagai senjata perang. Senjata tombak biasanya digunakan juga dalam tari Bali seperti tari Wirayuda. Tari Wirayuda merupakan tari perang yang diperankan oleh 2 hingga 4 pasang penari pria yang bersenjatakan tombak. Tari tersebut menggambarkan sekelompok prajurit Bali Dwipa yang sedang bersiap-siap untuk maju ke medan perang.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Ri pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Galah deh mangkin rekalan Ri sampun jam makan siang niki sampun jam istirahat siang. Nurusang mesanakan demun ge pangkada demun pekarian drene dan ingin demun waduk drene. Mang drene malah nyoba sida bertenaga lebih berenergi memutang pekarian kantos puput kenten ge. Menjaga kesehatan api malih ritat kala cuaca panas kadi siang pun niki penting pisan rekalan Ri. Cuaca panas ring siang hari presiden ngawinang tubuh atau angge sarira lebih gampang lelah niki dados ne aktivitas pasti ke sedikit terhambat kenten ge. Nah situasi pun niki taler sida memicu masalah kesehatan fisik lan mental. Duaning asa pun niki menjaga kondisi tubuh ritat kala cuaca panas nge pasti kepenting pisan nge. Duaning terpapar suhu panas dalam jangka waktu yang lama niki bisa membuat suhu tubuh meningkat nge. Ring kondisi pun niki tubuh akan secara alami mengeluarkan keringat sebagai cara untuk mendinginkan diri kenten nge. Sake wantan ya ning paparan suhu panas ring luar di luar batas toleransi tubuh nah niki dapat memicu heat stroke nge, yang gejalanya berupa sakit kepala, kulit memerah dan jantung berdebar nge. Paparan cuaca yang terlalu panas taler berisiko menyebabkan dehidrasi, kulit terbakar, pusing, rasa lelah yang berlebihan dan mual kenten nge. Terasa menimbulkan keluhan fisik nge. Paparan suhu panas taler dapat memengaruhi kondisi emosional ketika terpapar suhu panas kenten ge pasti ka ide dane menjadi lebih mudah marah, sedih, cemas, gelisah, linglung dan stres. Ge duaning asa punika menurunkan suhu tubuh kenten ge ritat kala cuaca panas. Niki penting pisan kenten ge cukupi kebutuhan cairan. Minum air putih sebanyak 2 sampai 3 liter per hari. Pasti ka sida membuat tubuh terhidrasi di asun cuaca sedang panas terik. Dasan air putih dadane bisa mengkonsumsi buah tinggi air lan air kelapa yang bisa membantu menyejukkan tubuh ritat kala hawa panas utawi cuaca panas.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Biar gue tambah maco, saatnya makan ini dulu.
2: Woi, enak nih makan gak bagi-bagi lo, man.
1: Iya, elah, sate penyu gue jatuh semua. Aduh, Indri, ngagetin aja sih.
2: Ih, lo makan sate penyu?
1: Iya, emangnya kenapa? Enak tau, mau gak?
2: Gak deh, serius kamu gak tahu kalau kita gak boleh makan sate penyu.
1: Loh, dari kapan? Emang kenapa gak boleh makan sate penyu? Sate penyu tuh bagus banget lagi, bisa bikin macho, strong.
2: Kata siapa? Mitos dipercaya. Mau strong itu olahraga, bro. Penyu itu makhluk dilindungi loh.
1: Kata siapa? Yes, tahu lo. Emang ada undang-undangnya?
2: Ya ada lah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 itu tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pelaku perdagangan yaitu penjual sama pembeli satwa dilindungi sama seperti penyu nih contohnya ya. Itu bisa dikenai hukuman penjara 5 tahun atau denda 100 juta.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rakyat Rai Pemirsa, program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ya, kantong besar yang ditiang Agung Krista Rakyat Rai, ring sesi acara teras UMKM, kantos puputnya jam segi siang Bali Cibos. Nah, Rakyat Rai yang mau sanggar ini nindik UMKM, permodalan pasti ke dana sinali tunggal pemasalahan, sani sering dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah utawa UMKM. Dua ning, kenten-kenten medue teman modal, para pengusaha UMKM, sering pisan Tensida mengembangkan usahanya ya Diastun memiliki banyak ide bisnis. Nah, mengutip hasil survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers, sebanyak 74% UMKM di Indonesia durung ngemolehang akses permodalan. Iki sebanyak 60,2% UMKM iki dilaporkan wanta medui modal yang cukup untuk bertahan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan. Manus survei sanekelasenaeng oleh DS Innovate Majaring 1500 pemilik UMKM ditemukan kendala yang sama. Sebanyak 51,2 mengaku mengalami kesulitan dalam mengakses permodalan, talar masalah pemenuhan utawi persediaan bahan baku sekadi 46,3%. Mangdani sida mengatasi permasalahan puniki, pemerintah niki sampun menghadirkan kredit usaha rakyat utawi KUR. Penyaluran ke program pembiayaan bersubsidi ya sane ditujukan kenten nggih majaring pelaku UMKM puniki terus mengalami pertumbuhan. Kantos Juli 2026, rekalan Rai KUR niki berhasil diserap oleh 2,65 juta debitur UMKM. Lebih saking 65% saking total penyaluran kredit disalurkan niki secara terarah ke sektor-sektor primer lan sekunder, sane bernilai tambah tinggi nggih wonten bidang pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, talar industri pengolahan skala menengah kecil. Informasi sejangkepnya nih Presiden Ida Dani Wacan langsung ngering laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Barakalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Barakalan Rai nggih yening menawi kenten nggih majareng pelaku usaha UMKM pastike segala bahan baku yang tersedia di sekitar bisa dimanfaatkan, bisa diolah menjadi produk yang bernilai jual tinggi nggih, salah satunya tumpukan koran bekas yang mungkin bagi sebagian orang niki tidak lagi bernilai. Nggih, justru niki ada peluang usaha menjaring Ibu Lurus Miati nggih, perempuan asal Banjardinas Ceblong, Desa Sudeji, Buleleng puniki ngawit 2016 niki mengolah kertas bekas menjadi berbagai kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Rusmiati mengawali usaha puniki secara mandiri risampune melihat tumpukan koran bekas ring rumah saudara nggih, tanpa latar belakang pendidikan khusus ring bidang kerajinan. Nggih, Ibu Rusmiati mencoba mengolah kertas punika nggih dados produk sederhana. Nah, keranjang kenten nggih pinake yang dibuatnya dari kertas bekas punika ternyata menarik perhatian keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dari permintaan sederhana punika, Rusmiati mulai mendapat pesanan berbagai produk termasuk bokor lan kerajinan lainnya nggih. Usaha yang kemudian diberi nama Gegayan 5 Craft puniki terus berkembang. Nah, makin Ibu Rusmiati menghasilkan beragam produk sekadi anyaman, tempat pensil, nampan, tatakan gelas, gantungan kunci, kantos perabotan berupa meja dan kursi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, rekalan Rei Ibu Rusmiati niki memanfaatkan mengkudang-kudang jenis kertas, koran bekas sebagian dibeli, ngelantur jenis kertas tiosan diperoleh dari donasi teman-teman. Nah, menariknya sebagian hubungan dengan penyumbang kertas dilakukan melalui sistem barter. Nggih, kertas bekas yang diberikan kemudian diolah menjadi kerajinan. Lantur Ibu Rusmiati memberikan sebagian hasilnya kepada penyumbang seperti tempat pensil maupun nampan berukuran kecil kenten nggih. Nah, ketekunan punika membuat produk Gegayan 5 Craft puniki tidak hanya dikenal di lingkungan sekitar. Di tahun 2017, Ibu Rusmiati Nanin bekerja sama dengan sebuah art shop di Denpasar dan produknya

berupa tatakan gelas telur nampan dibawa hingga ke Jepang dan Afrika. Produk kerajinan Ibu Rusmiati Puniki telah diminati wisatawan yang menginap di sejumlah homestay di sekitar tempat usaha Punike. Sebagian wisatawan membeli produk Punike sebagai souvenir untuk dibawa pulang ke negara masing-masing. Informasi Puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ada kelan rai rargi dimana tiang nyarengin ide dani ring acara teras UMKM Yesus bening mana untuk ratian ide dani sami nuna sampura menawi tong entan di uang teriti hari kalangin terang acara puniki. Sore bagi itu tiang Agung Krisna Ngelum Surma pamit puputang di tiang antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Kabar budaya, konektivitas udara Bali dengan Taiwan bertambah dengan dibukanya penerbangan langsung Taipei-Bali, rute baru diharapkan memudahkan wisatawan Taiwan berkunjung ke Bali sekaligus mendukung pertumbuhan pariwisata dan perekonomian daerah. Rute Taipei-Bali pulang pergi dilayani Starlux Airlines 5 kali sepekan, yaitu Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati mengatakan kehadiran Starlux Airlines menambah konektivitas udara internasional Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahayu, Ngaturi, Damayang, Ring Prapa, Miarsa, Sami, Senekan, Dun, Mesikian, Ring Prompat, Suara Budaya Bali. Dede Mahendra, Nyarangin, Prapa, Miarsa, Ringgala, Siang, Kadimangkin, Jagilan, Turang, Ditia, Untuk Ngaturang, Siaran, Ngelilu, Ulangun, Untuk Ngaturang, Teman-teman, Pak Bali. Melija Bos, Jagi, Sangra, Ditia, Ngalah, Duri, Nereng, Lentelfon, 223361. Temang, Dumun, Jagi, Katur, Saking, Ayuswan, Dewi, Siap, Kurungan. Durus, Biar, Sayang.

0: Semetawan Rokalan Rai, sahabat budaya, seneng dan musiknya nyerangin dede, ring perempat suara budaya Bali, seneng wawu sampun turun di tiang kembang eh. Nyarangin para pemirsa sami, ring gala siang mangkin, dumugi jo presiden terhibur ke mantan. Menawi itu wentan, seneng jadi bergabung, durus di tiang sapa ring lenter pun 223361, Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, rejang siang, dede.
0: Nggih.
1: Minyak sanur, keadaannya.
0: Kak Dania pun api.
1: Gatel pasti kena, segar kenceng, semangat. Di dede pun api.
0: Dados, di tiang kena.
1: Mugi kena. Temang pun siki.
0: Nge, pun api.
1: Temang ni nasi ni kini. Sing ada Anelenan Ayu Damayanti.
0: Sing ada Anelenan, gendan.
1: Nge.
0: Gantos ya, bos. Sing ada Anelenan sampun.
1: Eh, menika mantan megate cita pekasami majang dede raja juga jamu pamit ganti santi santi.
0: Inggih, sing semua sampun bergabung Kak Dania ring seputaran Sanur. Nggih, Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Raja.
0: Nggih.
2: Tapi daro dede.
0: Kena ni ita pun api sehat.
2: Segar, bimbidan bin siaran malam mak itu nyawa kanan dede tu nak jenik main jata apa kedai kan ini pun cuman man masuk apa
0: ampun ampun ampun benjangan malam ni
2: ngeh deh ngeh
0: ngeh
2: ngeh sing man man masuk kemarin aku lu aku megarang.
0: Ingat terus ni.
2: Ni nak berkata kita deh.
0: Terus.
2: Ye, sini bawa Kak Dania ye. Iman budaknya ada yang dede. Main diram, batu nini, Kak Ciatop, dan Nini Ayuna, jom aku merajapati. Bu, bu pera, nenek bu pera. Dan niki bu EKBB, bu EK Sempidi, Patut Mancung, Pak Yanarbo. Oh ni kini yang Kirana, nyari semua yang Kirana, yang Kecawa, Bu Cinta, Penati, itu sekarang kami dede. Mangga sekarang kami kena Rahajeng dede, yang roh tumpu wayang.
0: Ingin
2: sih semua dede untuk kalah ni, mau pamit om tadi cantik om.
0: Ingin sih semua ini Ita ring seputaran Tabanan, sampun bergabung niki, Om Swastiastu Rahajeng.
3: Om Swastiastu, Rajang Siang, Pak Dede.
0: Rajang.
3: Nginiang dikirim ke Galala.
0: Nge.
3: Niki panas mekitar, Dede.
0: Aha.
3: Rika panas, masa?
0: Panas, Riki, panas.
3: Nge, nuna temang, Niang, nge.
0: Terus, nak? Temang apa, Niang?
3: Temang, nge, salam masung karo, nge.
0: Nge, sampun.
3: Nggih, majang dede rajang tugas waleang yang galahen yang mepamit. Om santi santi santi om.
0: Om santi santi santi om. Yang kesawaring seputaran Tegalalang semua sampun bergabung nyarengin dede. Ringgala siang mangkin. Nggih, rekan rai berapa miarsa mang doni state tetap menjaga kesehatan ruin nggih. Ya namanya musim panas kadi mangkin niki ya perlu diwaspadai niki berupa pinungkan ring seputaran waduk taler demam berdarah nah niki nggih nah para pemirsa semeton banyak-banyak minum air kalau bisa air putih anget-anget kuku niki becik bisa nggih mang den enten kini dehidrasi nah taler semeton senewenten ring margi waspada demugi rahayu selamatkan tos ring tujuan sene mangkin durus demun pirsa yang sene pacang lintang
4: RRI dan Pasar suara budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih dengan awak, ini sih ngada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegonjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.

0: Saudara kalian Rai, para pemirsa Sanikan Dunia Rangin Dede, Ring Perumpat Suara Budaya Bali. Senuwawu sampun aturin titiang tembang nyarangin semeton ambaro dumugi je presiden terhibur anduk tembang-tembang sane sampun katur. Mana itu enten sane jagi bergabung Dede nyangre sepengaruh pemirsa ring lain telepon 223361. Om Swastiastu Rahajeng.
1: Dede.
0: Ya.
1: Sirat ya Pak Dede.
0: Sirat ya.
1: Pak Dede, Pak Dede mainnya dah ganteng.
0: Nggih.
1: Ya ada Pak Dede, ada yang ada.
0: Sira ya nggih. Sira sama ten karyan tiang nama.
1: Pak Dede, Laila kan kenal. Ada Pak Dede, Ariana, Nilu, Galuh, ada.
0: Sira niki.
1: Nilamila kan kenal Pak Dede.
0: Sira niki.
1: Ini galuh.
0: Dagang taluh.
1: Dagang taluh. Nilu, Galuh.
0: Lo galuh.
1: Sira jayu, Sira Pak Dede.
0: Sira niki lo galuh. Lo galuh saking naping ya.
1: Tapi yang penat.
0: Deret legale.
1: Ayu, Rade, Ma, Suar, ini cantik sekali gitu, Bapak Dede.
0: Yeah, deret legale. Pun api sehat.
1: Aku yang ngelong lagi Ma Dede yang mas kedota ketemu siapa Dede di sini dia ada baru bangun dia.
0: Oke, dan mungkin pun kena.
1: Ampun, dia mau suntik, kami boleh mau ke Pak Dokter malam, Pak Dede.
0: Nih, mungkin kena nak. Nih, kena nak cuaca soalnya.
1: Nih, Pak Dede, kami dia ampun nak bikin Pak Dede yang lain. Ya, ya, ampun. Nak sebab yang bersikap beli yang gelap, masak yang siap-siap gitu kan, Pak Dede.
0: Nah, mungkin pasti sembuh. Yakin sembuh, nih.
1: Nih, yang pang segar terus Pak Dede.
0: Nih, terus lo gak lo jadi ngerasan tembang tapi mau gatre lo.
1: Nah, tembang nih kini nak tembang nih. Tembang henten nih. Tembang nanti jadikan nih. Kata kambang di telaga nih gitu Pak Dede.
0: Kata kambang di telaga nih gendan. Nih.
1: Pak Dede.
0: Ya.
1: Aduh, yang teman saja di sana-sana, kalau ngomong Pak Dede, yang siap-siap, yang bangun Pak Dede, yang pun Pak Dede, sekarang patutmu, gitu.
0: Nih, kata kambang di telagane, sampun kecuma wesin lho.
1: Kata kambang di telagane, Pak Ramang di telagane, kenten ke Pak Dede?
0: Nih, semua.
1: Eh, panggil anak tak ada mengatur rambut polis semang eh.
0: Cuan, mana polis ni dia sen.
1: Iya, tuh dia panggil kalah Pak Dede. Pak Dede ganteng bagus.
0: Semua.
1: Dia mau panggil Pak Dede. Santi. Pak Dede bagus ganteng.
0: Eh, semua lo galuh. Sampun bergabung ring seputaran Sibang. Eh, Om Swastiastu.
2: Om Kusiasu. Kuang Pandu yang bisa di.
0: Iman, sepun api gadre.
2: Iya, sepun satu bisa di. Yang sehat.
0: Iya.
2: Mana semangnya bisa di.
0: Semangnya api.
2: Kupu-kupu nakal, iya, saking ujian.
0: Kupu-kupu nakal, iya.
2: Iya, ini kira Raden Mas Ayururu. Waktu ini.
0: Raden kapal Ruru.
2: Kapal lagi Ruru. Nih. Nih Lido De segalah yang pamit Om Santi.
0: Ini sing semua beli pandu ring seputaran Denpasar. Ada wau sampun bergabung. Nah, pamirsa semeton ke sampun api wastane. Yang namanya perubahan cuaca kan dan nih kayaknya agak riskan sekali. Pasti kan sabun berdampak dengan kesehatan, ya kan? Karena sangat berpengaruh sekali. Kalau cuaca panas, kali makin Niki berdampak pada tubuh. Nah,

0: Kam loloh wentan loloh don pido pido wentan loloh don dap dap kender nge. Nah niki wentan loloh paye utawi pari. Nah niki untuk kesehatan becik pisan nge. Nah raklan rai mengkonsumsi loloh paye kender niki. Pasti ke sampun becik pisan untuk kesehatan dan gini, tapi malih utamanya nih untuk pencernaan niki sangat baik sekali dan tentunya untuk menambah nafsu makan. Nah mungkin bisa dicoba dumun nggih. Terima kasih terus dumun biar siang sini pacang lintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

Semudah didi hara kulan rai, berapa miarsa, sani kandun mesikian, nyarangin didi, ring perumpat suara budaya Bali. Tembang sani wawu sampun aturin didi yang nyarangin para pemiarsa sami, dumugi jauh presiden terhibur ke mantan. Nge, talar para pemiarsa, semudah sani sampun rauh, nyarangin didi, suk semua, ledangan pisang dan tukang galah sampun telas niki, didi yang lunsur mepamit. Suk semua sarang sami untuk ratiannya nih, meliju bos perumpat dari Denpasar, pacang bergabung ke serangan perumpat Jakarta. Om, santi, santi, santi, om.

Kabupaten Kepulauan Seribu sukses menggelar Festival Reggae di Pulau Untung Jawa guna menggeliatkan ekonomi masyarakat dan mempromosikan pariwisata daerah. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyampaikan bahwa gelaran musik inklusif pada Sabtu lalu menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Ketua TP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
2: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Oh, oke, okay. Okay, sekarang sudah?
2: Oke, okay, sekarang sudah.
1: Oke, okay, siap.
2: Mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya?
2: Iya, aman. Oke. Okay.
1: Gimana kabarnya Kanita?
2: Alhamdulillah baik. Gimana juga kabarnya Jakarta ini, Bang?
1: Alhamdulillah baik. Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri, Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
2: Sama, ini cuma sekarang hari ini, dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu.
1: Mendung
2: ya,
1: tak berarti hujan.
2: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah, amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
2: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
2: kalau
1: betul.
2: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
2: Iya.
1: Oke, busu ya.
2: Busunya buat laki-lakinya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
2: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya, baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
2: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
2: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di RRI Perempat Samarinda ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar yeah juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Itu sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
3: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah tentunya nggak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikata lenong gitu. Nah di Samarinda ada namanya Sandima.

0: Amanda itu. Ya, jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru, sehingga disebut dengan Sandima itu.
1: Oke, okay. Tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
0: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Wow. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
1: Oh, kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
0: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
1: Wah, lama ya Pak ya?
0: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya, artinya sudah cukup lama.
1: Tahun berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama kali?
0: 80-an.
1: 80
0: ya. Mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
1: Lama
0: sampai
1: ya Pak
0: saat
1: ya.
0: Ini ya.
1: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
0: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya, kalau di Sumatera itu tanjak, kayak topi tanjak gitu. Nah itu laung, jadi mulai rajanya kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya ya.
1: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
0: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
1: Betul.
0: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesuai karakter tokoh yang ada dimainkan. Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Brau. Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting. Sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan atau salating.
1: Itu. Itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya
0: Kemudian dari segi sastra, kan kita kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
1: Bapak boleh dicontohin nggak sedikit aja? Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
0: Tarasul ya.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
1: Gitu openingnya.
0: Iya.
1: Selalu seperti itu kah Pak atau?
0: Rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
1: Oke,
0: sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai serapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
0: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak yang nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
0: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandima mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2000 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sabuara Mamanda itu.
1: Oh.
0: Ya, dulu zamannya Pak Saiful, okay. Ya. Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu Pak atau gimana?
0: Ada yang live, uh-uh. Ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, record.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandi Mas sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Ya. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Ya. Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sanima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Mm-hmm. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live.
1: Oh.
0: Nah itu. Mm-hmm. Nah karena ada efisiensi ya. Saat ini TVRI sementara istirahat dulu sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya,
1: yeah.
0: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, yeah. SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi yeah. Pak ya.
0: Uh-huh.
1: Oh, iya, sekali. Nah, sekian panjang perjalanan Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya.
1: Mm-hmm.
0: Yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini.
1: Mm-hmm.
0: Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita. Kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kita sudah punya Sanima Genji yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sanima. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita.
1: Mm-mm.
0: Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, tuh.
1: Mm-mm. Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak,
0: yeah.
1: Ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
0: Buka aja Sandima.
1: Ada, nah, Pak,
0: ada ya, di YouTube media. Ada
1: okay.
0: Di beberapa media ada.
1: Mm-mm.
0: Bahkan di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
1: Sandima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
1: Oke. Okay. Nah, jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media, ya, digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Mm-mm. Itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi, itu sulit sekali. Mm-hmm. Tapi juga kalau menurut saya, kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya, musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
0: Ya,
2: oke. Okay. Oke, okay, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsAppnya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoe, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Prambat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Farida ya?
3: Iya. Salam SBN.
2: Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Bu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya. Yang Ibu Farida tanyakan itu, apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Bisa saja dari Ibu Farida, salam sehat. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu.
3: Iya. Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi, silahkan.
2: Baik, siap,
4: silahkan. Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Perompat RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni.

0: Bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya berkorban, berjuang, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya. Kemudian dengan insentif seadanya, tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini, Bu Farida. Demikian, Bu.
1: Siap. Satu lagi itu, Pak. Ada dua pertanyaan tadi ya, Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
0: Jelas. Saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda. Memang berbeda dengan situasi dan kondisi.

0: penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
1: Ya, terima kasih Mas Dweng dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
0: Iya.
1: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh. Salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta, ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya,
0: yeah.
1: Ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya, itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini ya.

begini jadinya. Nah ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih.

Serah kasihmu maksa ke dalam badan. Nah, ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh. Salah satu pakem misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main misalnya Paman Dahadam.

0: panglima perang, permaisuri, sultan, pamandawasir dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis satu jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang satu jam itu cukup karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu, Bung.
1: Terima kasih banyak, Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda, apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri, hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaos. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaos? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaos, kaos kaki maksudnya.
2: Oh.
1: Oke.
0: Kaos di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya, gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan sandima pada tanggal-tanggal khusus? Tema aja ya, Pak ya.
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Oke. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya, kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada.
2: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bu Anita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Indri, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih, karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru itu di, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Oke, baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elans ya. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya sebelum kita tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi
1: dia. Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh. Di siang hari ini sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk apa namanya? Mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya, begitu Pak Elans ya?
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Apa namanya, memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi, sudah ini merupakan tanggung jawab semuanya ya, tanpa peran serta daripada orang tua ya. Kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya, itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah apa namanya yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari. Anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah. Dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Oh, terima kasih kembali juga ya Bu Sunoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elans ya. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Saudara pendengar, sebanyak 12 desa di Kabupaten Tabanan masuk zona merah rabies sepanjang 2026. Kondisi ini menyusul ditemukannya 12 kasus gigitan anjing yang dinyatakan positif rabies hingga September 2026. Belasan desa tersebut tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Pupuan, Kediri, Tabanan, dan Silemadak Barat. Di sisi lain, upaya pencegahan melalui vaksinasi hewan penularan rabies atau HPR, khususnya anjing, baru mencapai 56,2% dari total populasi yang diperkirakan sebanyak 54.726 ekor. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan, DRH Gede Eka Parte Ariana, mengatakan setiap kasus gigitan yang terindikasi rabies langsung ditindaklanjuti dengan pengembalian sampel terhadap anjing yang menggigit. Rekan Larai, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

0: Selamat sore, saudara pendengar Rakel Arai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Turmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar, FM 106,4 MHz. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Turmus akan menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, di 2 jam ke depan ini dalam acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, siaran Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Di edisi hari Senin 5 Oktober 2026, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda bersama kedua rekan Tutmus. Selamat sore.
1: Selamat sore, Limus. Selamat sore, Limus.
0: Gek Suci dan Gek Dwi, apa kabar di sore hari ini?
1: Baik sekali.
2: Baik sekali.
0: Kita akan bersama-sama menemani ruang dengar Rakel Arai semuanya di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Silakan sapa dulu pendengarnya semua.
2: Halo Pro Dangdut,
1: Dangdut adalah kita.
2: Kembali lagi di dua kue-kue ini ya, Suci dan Dwi. Untuk menghibur para pendengar setia Pro 4 RRI Denpasar. Di acara Pro Dangdut, ya begitu beli mus?
0: Benar sekali ya. Oke lah Dwi dan Suci sebagai persembahan pertama. Dan tentunya nanti kita akan bersama-sama menyapa ruang dengar Rakel Arai semuanya di line telepon
1: 223361.
0: Benar sekali. Oke. Sebagai persembahan pertama kita akan tampilkan satu buah lagu dari Ian Velia dan Didi Kempot dengan judul Sutradara Cinta. Rakel Arai semuanya yang masih tetap setia bergabung bersama Tutmus dan Gek Suci dan Dwi. Jangan kemana-mana, tetap setia, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang
1: Dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut jangat.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan senar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

0: Oke, Rakelan Raya masih tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali dalam acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik nih Dwi, sekarang kita akan menyapa para pendengar.
1: Pastinya.
0: Di mana Dwi?
1: Di line telepon 223361.
0: Oke,
1: siap. Asik, udah masuk. Siapa Mbak Oci?
0: Halo Pro Dangdut.
2: Cantik-cantik serengkali.
1: Mbak Mangku
0: Raja Pati. Bagaimana kabarnya Mbak Mangku?
2: Ya.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Mbak Mangku kan kundangan nih, cantik-cantik.
1: Hari kundangan.
2: Terus mau ibu kan cantik.
1: Bagaimana cuaca Rika?
2: Mau sukses ya serangkali.
0: Terima kasih Mbak Mangku.
1: Teman api?
2: Sepiring berdua.
1: Siap. Nanti tinggal di play mantan ye.
2: Dadah senten, calling.
1: Boleh. Ye,
2: sekarang Mahayuna, Mahtuini, Nita, sekarang Mahandira, Bu Ella, Dani.
0: Oke, itu dia tadi dari Mbah Mangku Prajapati.
1: Ya, terputus ya karena
0: terputus.
1: Ya, baik. Oke, kita ulangi lagi menelpon yang baru.
0: Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Pro Dangdut. Adalah Rika
0: asik.
2: Dwi.
0: Iya.
2: Mungkin tahu caranya ya, siapa ya?
1: Kiu, siapa ini ya? Patet?
2: Siapa ya?
1: Patet.
2: Sudah kekenal.
1: Iya, sudah masuk di hatinya Gek Dwi sama Gek Suci nih caranya.
2: Ingat toh. Beli musuh mana nih?
3: Ini ada Pak Tutman.
2: Kira-kira ada mati ada di sini. Jadi jangan rayu dah.
1: Dipantau mau beli tutnya.
2: Ya, beli tut.
3: Pak Tut mancung di seputaran kapal.
2: Ya, di kapal. Kalau enggak tanya, cuacanya di kapal cerah.
1: Sini juga cerah membahana, cetar.
2: Ya, gimana nih? Semuanya tentu sehat ya, beli tut.
3: Pasti.
2: Belum nih ada jatuh, nanti siapa tahu karena angin ribut.
1: Iya, angin ribut hari lintar tadi di sini.
2: Ya, mamangkunya juga sudah jatuh karena anginnya terlalu ribut. Ini lagunya Bojoloro ada Mitit?
3: Bojoloro masih dicarikan.
2: Ya, Bojoloro.
1: Mungkin sambil dicarikan Pak Ted mau salam-salam.
2: Ya, mau salam-salam sama Pak Depi juga, ada Mang Pandu, gimana kabar Pak Pandu? Ada Kak Angganya juga. Ada Kak Eka Mama, Kak Eka Plage, ada juga Mbak Indira, Mbak Sindi, ada Nyakna, Mbak Ica. Mana kabar? Ya, ini siapa ya yang nyelek? Ini Ica yang nyelek ya, Mbak ini.
1: Iya.
2: Saya selalu. Ada juga ya, apa Ipayan Narbonya juga. Nah, semoga sehat selalu dan semuanya ya yang senang goyang dan
3: benar.
2: Kita asik-asik di Perempat bersama Dek Dwi, Gek Budi, Gek Suci gitu ya, Gek Suci. Bersama Blitut Moon.
3: Iya.
2: Ya, sehat selalu. Yuk kita goyang.
1: Ayo.
2: Iya, lagunya kan udah ya.
3: Sudah lagunya.
2: Ya, mau ngobrol loro dulu ya. Yuk, selamat tugas, selamat tugas. Sampai dulu, dadah bye-bye.
1: Oke, itu tadi dari Pak
0: Tut Mancung di seputaran kapal, Dwi.
1: Sudah membahana sekali suaranya, langsung tahu ini Pak Tut gitu. Oke, Limas.
3: Oke, Rakala Rai yang masih tetap setia bersama kita bertiga di Perempat Suara Budaya Bali, tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita akan jeda sejenak, akan mendengarkan dua buah lagu yang sudah direquest dari pendengar kita. Ya oke, Gek Dwi dan Gek Suci dan Rakalan Rai semuanya, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang
0: Dangdut.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Udah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Yah, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tenang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasaran kalah kalimantan benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ya ditian ji
1: niki mbok yange
3: sampeyan sidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Oke, Rakelan Rai, Maya masih setia di Pro 4 Suara Budaya Bali dalam acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kita putarkan mengudara tadi dari Sepiring Berdua dan Bojoloro. Oke, Moci, sekarang kita mau
1: nyapa
0: lagi. Oke.
2: Oke, sahabat budaya Rakelan Rai dan Get Dwi dan Get Suci ya. Kita akan kembali menyapa ruang dengar sahabat budaya semuanya.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut dan Metatara kita.
1: Ya Suci nih. Iya.
3: Suci bersama Beli Teknis ya.
1: Siapa lagi satu?
3: Ya?
1: Aduh, siapa ya?
3: Gak denger tadi sama jualan ini.
1: Aduh, sama Gek Duit lagi satu.
3: Gek Duit lagi satu ya.
1: Jangan dilupain Ibu. Aduh. Bagaimana cuaca di sana Ibu?
3: Cuacanya apa, panas cetar ini Gek.
1: Panas cetar. Sama di sini juga panas cetar membahana.
3: Iya, di sana panas sekali ini cuacanya. Baik. Gimana kabarnya bertiga nih?
1: Baik
2: sekali.
1: Baik sekali, Bu. Mau request lagu apa?
3: Ini ya.
1: Iya.
3: Lagunya apa? Lagi cantik deh ya yang dari Siti Badia.
1: Lagi cantik.
0: Lagi cantik. Nini memang cantik itu.
3: Iya.
1: Okay.
3: Tunggu nanti ini juga santai dulu mumpung belum ada pembeli datang kan on air dulu.
1: Bagaimana Bitut? Ada lagunya?
2: Lagunya sudah siap.
1: Okay. Sudah siap Nini.
3: Lanjut salam-salam ya. Ada Mbak Indira, Patut Mancung, ada siapa Nek Kapal, ada Mok Melin, Pandepi, Budi Kembang Mata. Ada Gepa Sayangan, Mini Ita, Nini Mika, Weekend Karo, WKBB, ada Mbak Tunini, ada Bu Lodo, Bu Vera, Bu Ana ya, ada Jerman Kursi dan ada Nini Agus juga, Bung Biang Seri, ada Odah Wini, ada siapa lagi Nini Santa ya, ada Gepa Samsidi, ada siapa lagi ya, Nini Ita ya. Ada Tante Jerman juga, Pak Depolos Jayo, ada Pak Tun Medayo, ada Pak Mantani juga, ada Pak Eka Prago, ada siapa lagi ya, Bu Aituban ya, Bu Aituban Keboyo juga, ada Bu Jino Cilago, ada Yoga Saputra, ada Bu Cinta, sisanya bungkus ya dulu jadi satu ya. Makasih buat yang bertugas, Jegek bagus. Makasih,
2: dadah, bye-bye.
0: Oke, tadi kita udah disapa. Oke, sapa lagi. Halo, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik.
4: Iya, selamat sore.

0: Ya Siti ya. Salam kenal ge. Saya Bu Citra dari Tangep.
1: Ibu Citra dari Tangep.
0: Ya, gimana kabarnya Blitut?
1: Kabarnya baik sekali. Bagaimana kabar ya, Tangep hari ini?
0: Sehat ge. Anu. Pokoknya ini panasnya mencetak di Tangep Blitut.
2: Iya. Sama di sini ya, juga mencetak, Ibu.
0: Minta lagu ya.
2: Boleh.
0: Lagunya SMS itu dari siapa? Ayu Ting Ting ya?
2: SMS.
1: Dari ya, SMS dari Ria Amelia.
0: Ya ya. Sudah beli kasih ya. Ya salam-salam yang tadi ada Nini Dania ya. Ada juga Pak Tut Mancung, ada Pak Depi, ada juga Bu Ana, ada Nini Ita, ada juga Jero Mangkusudani, ada juga Bu Ani Kapal, Bu Eka Pengemungan, ada Sanca Jerman, ada juga siapa ya? Ini Ita udah, Bu Jerman udah, siapa lagi? Ya pokoknya semua ya.
1: Semuanya dibungkus jadi satu.
0: Ya segitu aja beli ke editor. Sama Get Dwi, ada Get Suci ya, segitu aja ya. Dari Bu Citra. Ya semoga semua pada berbahagia hari ini.
2: Ya kasih,
0: selamat
2: Bu.
0: Sore, sama selamat bertugas. Dadah, bye-bye.
2: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye.
1: Okay. Terima kasih Ibu Citra di seputaran Tangep sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, Gek Suci dan Gek Dwi. Karena keterbatasan waktu di sesi yang ke pertama ini, kita langsung saja putarkan dua buah lagu ya. Rakalah Rai tentunya jangan kemana-mana, tetap setia bersama kita bertiga di Perempat Suara Budaya Bali, tentunya di acara
3: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Jangan kemana-mana, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang
3: Dangdut.

Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu atau dua orang untuk menarikannya. Di Bali, ada beberapa jenis barong, salah satunya barong bangkung. Barong bangkung atau barong bangkal adalah barong yang menyerupai babi dewasa. Di Bali, babi dewasa jantan dinamakan bangkal, sedangkan yang betina dinamakan bangkung. Itu sebabnya, barong jenis ini disebut juga barong bangkung. Biasanya, barong bangkal atau barong bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

Oke, Rekan Lanai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Karena keterbatasan waktu di sesi yang pertama ini, Tutmus akan kembali hadir di sesi yang kedua sampai selesai pukul 5 sore nanti. Tentunya di Prodangdut Dangdut adalah kita. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya, Gubernur Bali Iwayan Koster menyoroti ketimpangan aktivitas ekonomi antara Bali Selatan dan 6 kabupaten lain di tengah kuatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Bali. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena meski ekonomi Bali tumbuh 5,82% pada 2025 dan menyumbang 55% devisa pariwisata nasional, struktur ekonomi Bali masih sangat bergantung pada sektor pariwisata. Koster juga memaparkan aktivitas ekonomi Bali masih terkonsentrasi di 3 wilayah yakni Denpasar, Badung, dan Gianyar. Jika digabung, ketiga daerah tersebut menghasilkan PAD sekitar 10,9 triliun. Sedangkan 6 kabupaten lainnya seperti Tabanan, Jemberan, Buleleng, Bangli, Karangasem, dan Klungkung hanya sekitar 2,3 triliun. Menurut Koster, kesenjangan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konsentrasi kegiatan pariwisata di Bali Selatan. Karena itu, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan agar aktivitas ekonomi tidak terus menumpuk di kawasan tersebut. Rekan Lanai, sekian Gater Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Lo, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Weh, Bli. Sabar, ada apa ini? Kok pedeh? Santai, santai. Slow, gak gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Bli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermedsos itu kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial. Rim jemari, Bli, gitu. Bijak bermedia sosial itu keren.

0: Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Bumbunya sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya sangat enak di lidah.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rekala Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Ya, kembali lagi bersama Tutmus di session yang kedua ini. Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di Pro Dangdut adalah kita sampai selesai pukul 5 sore nanti. Langsung saja Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 23361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Danit adalah kita.
0: Bagaimana kabar Nini?
1: Aduh, macam Badut. Badut menanti Badut.
0: Kabar baik sekali.
1: Iya, baik sekali Badut ya. Ini sama tetap nih Badut.
0: Sama juga di studio juga panas mencetar.
1: Ya, lo gak lo mencet bunga nih Badut. Badut.
0: Iya. Terima kasih. Iya, silakan.
1: Lagi ketemu yang ini Badut. Dia galeh ke studio yang Niki Pak Tet.
0: Iya, harus ketemu.
1: Iya, harus ketemu sama Ida Galeh, sama Pak Tet bagus, ganteng sekali.
0: Iya.
1: Asik. Pak Tet. Minta lagu Pak Tet.
0: Silakan lagunya.
1: Nah, lagu yang hitam manis.
0: Hitam manis, ya siap.
1: Iya. Selama gigi putih gigi aduh cantiknya. Aduh manis dari gigi cantik selama Badut.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya Pak Tet, sama-sama. Makasih dengan lo Pak Tet.
0: Iya.
1: Sama siapa? Di studio Badut
0: sendiri di studio.
1: Aku sendiri di studio. Jalan-jalan di studio Badut. Iya Badut. Salam-salam sedikit
0: Badut. Silakan. Boleh ya. Boleh silakan.
1: Boleh silakan lo galo. Ada sama Badut Badut. Sama Pak Dut Pania, Pak Dut Panyarnya, Pak DKP, Pak Mandunate, ya Pak Dut ya. Kak Eka Plago, naseling ngeling ini gale. Pak Eka, Mama, naik Pak Eka, semangatnya dengan Pak Dut. Ya Kak Pekat Tiatot, naik Pak Tiatot, Pak D. Charger, sedang ibu menikit Pak D. Charger. Pak Bobby, naik Pak Dodi, Pak Kumang Pak Pandu, Jerumangku Sudani, naik Jerumangku. Pak Yan Narbe, naik Pak Yan, enggak mikir lupa Pak Yan Narbe, ngomong ini galu. Bu butuh ke Bu Iwo, Gung Biaya Uga, Bu Eka Bebe, Jero Eka Nge, Bu Sinta, Rajin Nga Ngoling Iga Degale. Ya, Agung Biang Seri Kekoran, Jero Jerman, Nai Jero Jerman. Ya begitu aja, Kacet. Ya belum disalami sama Ilu Galuh. dibungkus saja jadikan satu.
0: Benar, ya. Benar sekali.
1: Iya, begitu aja. Sebelum dikuling sama itu galuh ya.
0: Iya.
1: Ini tante yang sedikit latut. Nih sama sila yang ke kanan ya nih ke aduh ya sering kulinget yang kini sakit nih kan ya patut. Nih menikah.
0: Iya terima kasih.
1: Nih kembali patut.
0: Iya.
1: Nih menikah aja patut ya.
0: Terima kasih.
1: Bye bye.
0: Di seputaran si Bang Nini Galuh, Nini Ilodro sudah bergabung ya di line telepon 223361. Oke, rekan lain di belakangnya Ibu Lodro. Terus kasih apa ruang dengar Anda. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kenapa jauh sekali suaranya, Nini?
2: Ini anak-anak. Banyak ini murid-murid. Main apa namanya itu enggak tahu. Kalau ini mau naik itu. Oh itu anak-anak. Seperti gerak jalan itu.
0: Oh gitu. Ya silakan ini.
2: Minta lagunya ya supaya cepatnya. Lagunya Ayu Ting Ting dan lagunya Mak Inul ya.
0: Mak Inul yang mana?
2: Lagunya Mak Inul yang baru, Jonas.
0: Yang mana?
2: Yang baru ada yang baru?
0: Lagunya banyak ini.
2: Ya cari dulu salam sedikit Jonas.
0: Silakan.
2: Ini Matu Nini, kota ni nenek Matu Nini. Bu Lodro, ya selamat ngelak-ngelak bunga Bu Lodro. Ada bu butuh kau bawa, potet mancung, payan arbo, ada Nini dan Mia udah naik. Ada ini kak pedas sih kota nih, makasih kak pedas. Kak Cetok, Nini Ayuna, Bu Pera, Mahindira, Pak Devi, nenek Pak Devi. Ada tenus.
0: Yang sudah masuk saja ini.
2: Apa masuk dah?
0: Ada Goyang Inul gitu.
2: Oh, yang lain enggak ada?
0: Belum, masih belum.
2: Oh, ya itu aja ya.
0: Masih dicarikan ya, dulu.
2: Iya, supaya punya ya udah siapa ini kudan. Ya, Tenus. Ini semuanya ya ini
0: iya.
2: Kami ini anak-anak ya. Iya, semua-semua supaya sehat selalu. Tutmo supaya sehat selalu.
0: Terima kasih, Nini.
2: Terima kasih atas waktunya. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Nini Ita di seputaran Pejaten sudah mendengar, menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Lekala Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, kita akan jeda sejenak. Akan mendengarkan dua buah lagu. Yang pertama dari Inul, dari Mus Mulyadi, Hitam Manis. Lekala Rai pemirsa dan sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia di Perempat Suara Budaya Bali. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Inggih ke bawah sang uleh ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenteng kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sahabat budaya Rekelan Rai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu tadi sudah Tutmus putarkan. Semoga bisa menghibur Rekelan Rai di sore hari ini. Langsung saja Tutmus akan sapa kembali ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Beli Tutmus. Ini dari jauh nih, dari negara.
0: Dari negara, negara.
1: Pekak Arya.
0: Pekak Arya. Bagaimana kabar negara hari ini?
1: Cerah terus, panasnya luar biasa nih, bumi semakin panas buminya.
0: Ini di negara seputaran mana?
1: Timurnya Rambut Siwi.
0: Timurnya Rambut Siwi, bagaimana keadaan lalu lintas, macet kah?
1: Ya, baik. Tidak ada macet kalau di sini. Ya. Minta lagu gitu.
0: Silakan, silakan.
1: Nah, lagu lawas Dunia dari Dayalayala ada.
0: Dunia.
1: Ya.
0: Masih dicarikan. Silakan salam-salam dulu.
1: Ya, salam-salam sama penggemar Pro Dangdut buat Ge Galuh yang baru ABG. Pak Ayah Narbo yang di kapal, bagaimana kabarnya? Sudah. Yang lain-lainnya enggak dibungkus sekalian.
0: Iya, lagunya bisa ya diganti?
1: Ya, bisa dah kalau enggak ada.
0: Dunia dari Latim M Nada.
1: Silahkan, Bitut.
0: Terima kasih.
1: Gitu aja, Bitut. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih, Pak Arya. Dadah, Babe. Di seputaran negara, seputaran Rambut Siwi ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu, sahabat budaya yang berada di negara, saudara pendengar yang berada di negara. Kembali, Tutmus akan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut. Baru bisa naik, Tante dari tadi tak bisa-bisa naik.
0: Tante.
2: Raja Nayu sudah munggah tadi.
0: Tante Jerman ini.
2: Iya, dan ini Ita Tante baru bisa naik. Sopo sing mlebu saiki ku sing dari negara gitu loh. Sopo
0: Pak Arya dari negara.
2: Oh, Pekak Arya ngono.

0: Mm-mm. Kok iwo juga Ebli Mos. Mm-mm. Kok gak jadi istri dulu Ibu Merdeka. Bojoloro itu di bojone Ebli Mos. Adi oo.
1: Apa?
0: Di bojone.
1: Kagak ngerti.
0: Oh, tadi ada bojoloronya itu.
1: Ada, sudah.
0: Menjadi dua terus.
1: Oh, sudah pamitan, sudah jamnya sudah selesai.
0: Oh iya, Bu, mau masa Jawa, udah penyiar bingung nak
1: sekitar. Silakan waktunya.
0: Iya, minta lagu dulu terus.
1: Lagunya.
0: Kalau ada yang cuma kamu bisa.
1: Cuma kamu.
0: Kalau tidak ada gitu pengemis cinta bisa.
1: Cuma kamu dari Iman S. Arifin.
0: Iya.
1: Sudah siap.
0: Ya, pokoknya untuk semuanya fan-nya pencinta dangdut. Tadi Nini Dania udah nguling, ada Bu Citra juga udah. Pokoknya semuanya aja. Anyar nongosin sengidang-idang meneh terus. Ya, begitu aja terus.
1: Terima kasih banyak penggemar yang naik ya.
0: Tengol apuro banget benjang malih. Pokoknya peka Arya, Tanto Jerman juga dari negara. Salam kenal. Segitu aja Blimur.
1: Iya.
0: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Ibu Jerman dari Payangan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sahabat budaya Rakalarai yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Dapat Tutmus informasikan cuaca di seputar Jalan Hayamuruk dan Denpasar sekitarnya terpantau tetap cerah ya. Dan Rakalarai yang masih beraktivitas di jalan raya agar melengkapi surat-surat kendaraan bermotor Anda supaya tetap aman dan bisa melakukan aktivitas dengan nyaman. Rekan lain sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali, Perempat RRI Denpasar. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.
2: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Abis, Ayu bingung Bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap Bu, laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.

Oke, sahabat budaya, Rekalan Raya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di sesi Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Tadi beberapa buah lagu sudah Tutmus putarkan, semoga bisa menghibur di tengah ruang dengar Anda di sore hari ini. Jika ada kesalahan selama Tutmus mengudara menemani di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, Tutmus minta maaf dan pamit mohon undur diri. Dadah, bye-bye, sampai ketemu kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalaguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalaguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RR.

Sahabat Budaya, pengelolaan dana desa di Bali diperketat untuk mengantisipasi anggaran yang telah dialokasikan justru mengendap menjadi sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa. Inspektorat Daerah Provinsi Bali meminta pemerintah desa mematangkan perencanaan sejak awal agar setiap kegiatan yang dianggarkan benar-benar dapat dilaksanakan dengan anggaran tidak tersisa karena persoalan teknis di lapangan. Pengetatan tersebut dilakukan karena dalam pengawasan masih ditemukan anggaran yang tidak terserap akibat perencanaan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Salah satunya terjadi ketika kegiatan pembangunan terkendala persyaratan teknis, termasuk persoalan lahan yang membuat dana hingga ratusan juta rupiah tidak dapat dieksekusi. Kepala Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana, mengatakan pengelolaan dana ini semakin banyak diikat oleh ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemerintahan desa. Rekan-rekan, sekian Getro Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Om Swastiastu. Angge pemirsa rekalarai sahabat budaya, sanekantun tetap satyaring di tiangring perempat suara budaya Bali. Ridhi pada mengena memuali male di tiang ketut mus kantun ngiring sementara kelai rakeran rai ngantos segala di tiang puput bertugas melaju bawah seringgala jam pitu wengi. Rakala rai pemirsa sarang sami lanturan di tiang acara drue ringgala jam 5 puniki nggih ngantos galah jam 7 ring acara lingsir sanja ragam informasi lan musik-musik drue jagi pacang atur di tiang tembang-tembang pop Bali telar informasi drue jagi pacang atur di tiang tentang adat istiadat lokal. Pemirsa sarang sami rakala rai sampun mereka-meriki tetap setia ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar tur durusumun biar sayang tembang sanes sampun saya Gayang Titiang.

0: Ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
0: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
0: Eh, jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
2: Pernahkah kamu memperhatikan benang putih yang melingkar di tangan seseorang setelah melaksanakan upacara otonan? Ternyata benang tersebut bukan sekedar hiasan, tapi mengandung makna yang mendalam. Dalam bahasa Bali, benang dikonotasikan dengan beneng yang berarti lurus atau jujur. Jadi, saat benang ini diikatkan, terselip doa dan harapan agar orang tersebut selalu berjalan di jalan yang lurus, punya hati yang jujur, dan tidak mudah goyah oleh godaan hidup. Benang putih ini juga merupakan simbol kesucian dan perlindungan, supaya mental dan fisik kita tetap kuat, seperti berotot kawat, bertulang besi. Jadi, benang otonan adalah pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik, menjaga ucapan, dan tetap terhubung dengan Sang Pencipta di setiap langkah kita. Benang otonan tersebut seperti ikatan janji dengan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: sunan. Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan rena, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Ini pemirsa Lekelarai, sahabat budaya, saya kantun tetap satya ring titiang ring perumpat suara budaya Bali. Mulai malai ketut titiang ketut mus kantun nyarang sim tora kelarai ngantar segala titiang puput bertugas malai jebos ring galah jam pitu wengi. Iwawu kudang-kudang teman sampun atur titiang demugi presiden menghibur pemirsa ring sore becik beka dimangkin. Jadi pacang atur titiang demun informasi duwe niki ini napi wastane destinasi wisata lokal ring sore ke dimangkin. Nah pastikan nih niki di tiang jagi pacang aturan destinasi wisata lokal utawi wisata spiritual niki nggih sane wenten ring kabupaten Gianyar menapte sile sinunggil pamirsa sampun uning niki nggih uning ayang di tiang niki jejak spiritual di taman utawi pengelukatan pura taman Baginda gitu nggih. Nah, keberadaan pura Taman Baginda telah ada sejak zaman kerajaan Sri Krishna Kepakisan. Konon sebagai tempat mandi raja zaman itu sehingga nama pura disebut Pura Taman Baginda. Tempat suci untuk melakukan atau pembersihan diri tidak saja berada di daerah terpencil yang masih asri, namun juga bisa ditemukan di pusat kota Gianyar. Adalah Pura Taman Baginda yang terletak di Banjar Petelan, Desa Temesi, Kecamatan Kabupaten Gianyar. Pura Taman ini konon dijadikan tempat pemandian raja. Seiring berjalannya waktu, Pura Taman Baginda kini dibuka untuk masyarakat umum. Banyak kalangan pejabat perorangan dari berbagai profesi, termasuk para calon anggota legislatif utawi caleg yang telah datang melakukan persembahyangan. Mereka biasanya datang beberapa kali, biasanya kedatangan kedua kalinya untuk mengucapkan terima kasih karena permohonan yang diutarakan pada kesempatan pertama terwujud. Keberadaan pura ini terletak telah ada sejak zaman Sri Krishna Kepakisan. Konon pura tersebut sebagai tempat pemandian raja zaman itu, sehingga nama pura ini disebut Pura Taman Baginda. Pura berarti tempat suci, taman adalah tempat pemandian, dan Baginda adalah seorang raja. Awalnya jumlah warga di Banjar Petluan sebanyak 15 krama. Di pura itu hanya terdapat satu buah pancuran saja, yakni yang bertempat di utama mendalo pura. Seiring perkembangan zaman yang selanjutnya ada renovasi sehingga pada areal pura dibagi atas tiga mendalo utama, madya utama, lan nista. Jumlah warga di Banjar

terus berkembang, kini mencapai 191 kakak. Pada bagian utama Mandala terdiri dari tirta yang disebut dengan Tirta Sudomala. Tirta Sudomala diyakini sebagai penyembuh dari segala macam penyakit. Bahkan masyarakat dari luar desa Temesi banyak yang datang untuk lunas tirta pada rahinan tertentu seperti Kajang Kliwon, Purnamo, dan Tilam. Saat ini telah beberapa kali renovasi. Genah melukat terdiri dari 11 pancor yang terletak di 3 sisi. Genah melukat ini telah ditata sedemikian rupa sehingga tampak sangat indah. Nah, pemirsa rekelarai sane oneng, sane seneng ring nepi wastane wisata spiritual melukat niki nggih. Dados rauhin ling ring desa Petluan ki desa Temesi Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar. Inge pemirsa rekelarai menika dumun atur nitiang inde informasi drue ring sore kadi mangkin nggih. Nah, rekelarai sampun mereka-mereka tetap satir yang perempat suara budaya Bali. Terus, semun, piarsa yang temang, sana sampun, saya geang titiang.

Moped. Moped berasal dari kata ped yang berarti berbaris. Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bagian dari upacara besar keagamaan yang ada di Bali, seperti melasti, odalan di pura, dan karya ngusabe. Ada beberapa unsur penting yang dibawa saat moped seperti sesajen. Sesajen ini terdiri dari berbagai macam persembahan seperti rangkaian buah-buahan dan diiringi dengan gamelan beleganyur. Moped menjadi simbol kekompakan dan kesatuan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama Hindu yang ada di Pulau Dewata. Selain itu, moped juga memiliki makna spiritual yang mendalam, yaitu sebagai wujud bakti dan doa kepada Ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Ini pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, senekan tetap satu yang ditaring perempat suara budaya Bali. Ini nah wawu, informasi sampun atur rencang, talar tembang sampun atur rencang, demogi presiden menghibur pemirsa ring sore maka dimangkin. Ini duaning galah titiang niki sampun nangsek ring galah jam 6 niki. Nah dumadak-dumade pemirsa sarang sami, sahabat budaya, sampun pada mesanak nge. Sampun pada tragil, iring titiang jagi pacang uncaran puja trisandil. Sampun pada sayaga, iring titiang nyujur ke kena pemuspan utawi genah merajan ruine suangsu. Ingin pemirsa rakelarai sampun mereka-meriki tetap satya ring perempat suara budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

tekit pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekit maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk marun padutan.

tujuan iraga urip ring jagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah mokse. Sepatutnya nih wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sareng-sareng ngulangan pikayun muncarang puje trisandir.

Ingin pemirsa rekalalai sahabat budaya, senekan tun tetap satir yang ditiang ring perempat suara budaya Bali. Wawu sampun sarang-sarang iring ditiang uncaran puja trisanya ingin. Dumugi melarap nantung uncaran puja trisanya, pemirsa sarang sami ngemalih ngomongi ngemangukin kerahajang dan kerahayuan. Tur presiden ngemargiang swadarmo lan swagino nyane suang-suang. Pemirsa sarang sami lantur ditiang acara druwe ring galah jam 6 puniki ingin. Ring acara kantun lingsir sanje ragam informasi lan musik. Informasi duwe tentang adat istiadat lokal taler musik duwe temang-temang pok Bali rohani Hindu. Rekalarai pemirsa sarang sami durus mun piarseang temang sane sampun saya Gayang Titiang.

tak berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali pada

0: Dobri.
1: Adek kenapa?
0: Aku jatuh.
1: Mana coba mama lihat. Oh, enggak apa. Kecil kayaknya. Adek kan hebat.

0: Mama kenapa?
1: Ini jerawat mama nih, perih.
0: Oh, enggak apa-apa, Ma. Mama kan hebat. Kokonya kecil. Semangat ya, Ma.
2: Ih, pinter sekali kamu.
3: Anak adalah peniru yang hebat.

Upacara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati, dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita, adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya, saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kerabat ide sang yang widiwasa dan Tuhan yang Maha Esa, dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi, yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara membecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemrajan, dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat sang keluar.

0: monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: 生。
1: 哎呀
0: 喂，jeung seorang apa, jeung singor to, jeung saget aing.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan hari raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah

0: Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Ingi pemirsa, Rakala Rai, sahabat budaya, sedekan tentu tetap setia ring di tiang ring perempat Suara Budaya Bali. Wali malai ke tiang ketut mus, kantun nyarangi sementara Rakala Rai, ngerus segala di tiang puput, malai jebawa sering galah jam pitu. Ngingi wawu, sampun mekwe, atur di tiang teman-teman po Bali dulu. Dumugi presiden menghibur ring wengi kadimangkin. Ngi. Pemirsa sarang sami, rawi riki dimun di tiang ketut mus, jagi pacang iring sementara Rakala Rai, maka sami dua ning kebandaan dugalan, dan presiden di tiang lanturan acara dulu. Di terkalanan di tiang iring saking ini, pasti ke akhir kekiraan di tiang Lumas Agung Rene Pangampuro Pinakau sana ngatur acara dua sinab di tiang antuk para mosanti meleje bawah sebentar sementara di tiang Dayuari jadi pacang iring sementara kelarai ngantos galanya nih puput bertugas tenggara jam roras Om Santi Santi Santi Santi Om.

0: Om Swastiastu. Angge dadane pamirsa. Amaliring ditiang miarsa yang gatra Bali sakeng prompat RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur minekade nyane. Angge transformasi ekonomi ke aptiang preside kemargiang Mangda Bali nentan malih megantung sarang baga pariwisata. Pengelolaan dana desa ring Bali sayan ketat kemargiang. Angi pemirsa sana makin ditiang ketut mus jadi pacang aturan gatre sejangkepnya nih. Ingi pemirsa gatre sana ke pertama. Gubernur Bali Wayan Koster ngurat yang indek nenten maimbangnya nih aktivitas ekonomi pantaraning Bali Klot daler 6 kabupaten Tiosan di tengahing agangnya nih ius baga pariwisata majang ring perekonomian ring Bali. Kawintanan punika talar dados pengurhatian Yadiastun baga ekonomi Bali presiden ngelimbak. Agangnya 5, ulung dase kalih persen ring warse kalih tali selai sane. Presiden nyumbang agangnya 55% dipisa pariwisata nasional. Struktur ekonomi Bali kantun megantung ring baga pariwisata. Koster talar ngodarang aktivitas ekonomi Bali kantun wenten ring tigang wewidangan inggian punika dan pasar Badung talar gianyar. Yaning gapukang ring tigang widangan punika presiden ngutuang PAD kirang langkung dase komersial triliun rupiah. Pengelolaan dana desa ring Bali sayan ketat kemargiang anggen menjaga-jaga mangde anggaran sane sampun kesagiang punika nenten kawiguna yang talar dados sisa lebih perhitungan anggaran utawi silpa. Inspektorat Daerah Provinsi Bali ngaptiang majang pemerintah desa mande nitenin mangde sejeroning pidab-dab sane ke anggaran punika. Yukti presiden kemargiang taler angen anggaran nenten wenten sisa sangkaning pikobat ring lampangan. Pengatatan punika kemargiang santukan ring pengawasan kantun wenten ke piambang anggaran sane nenten presiden kawigunayang utawi terserap sangkaning perencanaan sanenenten manut sarang kawentananya ne. Silih tunggilnya ne, yening wenten pewangunan sane ke bandar antuk kondisi teknis, talar wenten pikobat indek lahan sane ngerana yang anggaran sane agangnya ne kantos penyatusan yuto rupiah punika enten preside kemargiang.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Oke pemirsa gatre selanturnya nih. Konektivitas udara sarang Taiwan nincap antuk kebungkahnya nih penerbangan langsung Taipei Bali. Pemargian nyar punika ke aptiang preside medanganin para wisatawan Taiwan melancar ke Bali taler preside ngedanganin wisatawan Taiwan sane melancar ke Bali taler preside nukung penglibatkan baga pariwisata nalar perekonomian daerah. Pemargi sakeng Taipei Bali pulang pergi utawi PP keayahin oleh Starlux Airline Awuku 5 penerbangan. Inggian punika Raina Somo, Waraspati, Sukre, Lan Redite. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Nugroho, Jati, Ngodaran. Kawentanan Starlux punika presiden ngawinan konektivitas udara internasional ring Bali. Pemargi punika taler micayang galah majang wisatawan Taiwan melancaran ke Bali. Pewawahan rute punika sane mangkin Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai ngayahin stiman maskapai antuk petang dase 3 rute internasional. Gatra sane pinih untat. Wenten roras dase desa ring Kabupaten Tabanan ngeranjing ring zona merah rabias selami warse kali tali 6 likur. Desa punika megena ring petang kecamatan inggian punika kecamatan Pupuan, Kediri, Tabanan, lan Selemadeg Baras. Nakes pengelalah rabies punika pemerintah talar sampun ngemargiang vaksinasi majeng hewan penular rabies utawi HPR utamanya ne majeng asu agangnya ne 56,0% saking populasi sane ketar ke kantos 54,76 asu. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan Daerah A Gede Eka Parte Ariana ngewadaran yening wenten sane maciciren rabies Kubanane pacang ngambil sampel majang asune punika. Selain ngambil sampel, petugas taler ngemargiang vaksinasi darurat ring wewidangan irike. Angge pamirsa wantah ka di sapunika, Gatra Bali sane presida katur wingi makin. Titiang ketut mus kesarengin pengerama Gatra Bali ngelang. Lungsur mau pamit puputang titiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Topeng Prambon. Topeng Prambon merupakan tari yang menampilkan tokoh-tokoh campuran yang diambil dari drama tari Topeng Panca dan beberapa dari drama tari Arce serta Topeng Bondres. Seni pertunjukan topeng ini umumnya masih relatif muda. Tarian ini lebih mengutamakan penampilan tokoh-tokoh lucu untuk menyajikan humor-humor yang segar. Tari Topeng Prambon muncul pada zaman revolusi, yakni pada tahun 1942. Biasanya, lakonnya bersumber dari cerita babat dan seni sejarah. Di daerah Gianyar, Prambon yang banyak dimasukkan unsur-unsur Arce dan Kambo biasanya disebut tetantrian.
1: Ampun! Ampun! Kau telah mengotori rumahku. Kupuluh kau sekarang. Ampun!
2: Pak! Pak! Pak! Ada apa, Pak? Ini, minum. Minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
3: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
2: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
3: Iya, Bu. Bapak kapok.
2: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.

tica macega. Onde a na cueca, nan foxy. Olha, se dá mula

0: 역시 군돌돌 떠왔네.
1: 어린애 집이야.
0: 난 꼬락만 수반들 안아올 개개로 왔다기 간낭박

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
4: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
3: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang meminta untuk hiasan gebogan kepura.
4: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
3: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
4: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
5: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Rangde. Rangde adalah ratu dari para leak dalam mitologi Bali. Makhluk yang menakutkan ini diceritakan sering menculik dan memakan anak kecil serta memimpin pasukan nenek sihir jahat melawan Barong yang merupakan simbol kekuatan baik. Menurut etimologinya, kata Rangde yang dikenal di Bali ini berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kata Rangde yang berarti janda. Dan Rangde adalah sebutan atau julukan janda dari golongan Triwangsa, yaitu Waisya, Kesatria, dan Brahmana. Sedangkan dalam golongan Sudra disebut Balu, dan kata Balu dalam bahasa Bali alusnya adalah Rangde. Perkembangan selanjutnya, istilah Rangde untuk janda semakin jarang didengar karena dikhawatirkan menimbulkan kesan yang tidak enak mengingat wujud Rangde yang aeng atau seram dan menakutkan serta identik dengan orang yang mempunyai ilmu kiri atau pengiwa. Hal ini terutama didapatkan dalam pertunjukan-pertunjukan cerita rakyat. Dengan kata lain, ada kesan rasa takut, tersinggung dan malu bila dikatakan bisa neluh, ngeranjana atau ngelea. Sesungguhnya, pengertian di atas lebih banyak diilhami cerita-cerita rakyat yang di dalamnya terdapat unsur Rangde. Cerita yang paling besar pengaruhnya adalah Calon Anak.

Walah si demulet dari kewayuan kanang panya. Wamuki kanang pogel kupo-poge. Muangkan juga kanan ilang paksi kundol dari tuan neke. Walah si demulet. Kan kolek manusia pada angawe geger watak ikan nang paksi

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: tunggal. Tongkat tunggal merupakan salah satu alat pertanian tradisional yang berfungsi untuk membuat lubang pada saat menanam. Tongkat tunggal ini oleh suku Nias disebut toru dan dalam bahasa Karo disebut engkol, sedangkan orang Jawa menyebutnya taju. Alat ini biasanya digunakan untuk menanam jagung, kacang tanah, kacang hijau ataupun kedelai di ladang. Bentuk taju sangat sederhana, hanya berupa tongkat lurus yang salah satu bagian di ujungnya dibuat lancip. Tongkat tunggal terbuat dari kayu secara keseluruhan, ataupun ada juga yang membuat bagian lancip dengan dilapisi besi agar lebih tajam pada saat digunakan. Menggunakan taju juga sangat mudah, yakni tongkat tunggal dipegang dengan posisi ujung yang lancip berada di bawah. Setelah itu, tancapkan tongkat tunggal ke dalam tanah dan segera angkat setelah mengujam tanah. Hasilnya akan terbentuk lubang dan siap untuk ditanami benih jagung ataupun tanaman pertanian lainnya. Alat ini semakin ditinggalkan oleh petani dan beralih memanfaatkan alat menanam modern atau seeder, yakni menggunakan tenaga mesin. Bahkan seeder sudah memiliki gunaan multifungsi, yaitu menanam sekaligus memupuk.
1: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
2: Pagi juga, Bu Petri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
1: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
3: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Opokan dan lempet kasku sambe. Pepes ikan kasku sambe di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusambe. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusambe.

muda ya. Hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kece setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

0: lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Nalila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulang kesarengin gue hari tala.
2: Setia Saraswati, yeah. Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Nelila Ulang. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

swastiastu. Enggera karan rai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Engge kecina wali niki sarang titiang dayu ari sani jaga nyarang enak rai puniki engge. Engge niki sampun ngeranyi ring rahina mangkin nge rahina soma tanggal 5 Oktober. Kenten nge kali tali 6 likur mangkin. Engge hari kelima ring bulan Oktober niki astengkare sami niki nge state mangguan kesehatan, kerahayuan, keharmonisan. Kenten nge tetep niki nge diselimuti dengan kasih sayang Nabi Maliring orang-orang terdekat. Aingge rakarai mau saking galahan sebenarnya dari tadi nge mau saking diwawang sampun titiang sebenarnya nyaringin rakarai niki ring galah jam kutusnya nih kenten nge diwawang sampun mari niki antuk siaran lila cita kenten nge rakarai susama sampun sida nyarangin taler ring galah mangkin niki nge pastika sampun pacang magentos niki program acaranya nih rakarai niki pacang kedagingin antuk kelanguan nggih sane kang arsang tembang rakarai kenten nggih utawi megatre mali jebos niki presida turun titiang galahe nyanto sejam ke depan nyanto seringgala jam dasa wengi mali jebos lantor bosan kelanguan rakarai untuk tembang-tembang tau informasi mali jebos nggih niki pacang turun titiang mali macanda kenten nggih magagonjakan ring ambaran niki antuk ring program acara macecim pedang. Nggih, pastikan sampun niki sami membuat orak-orek. Kenten nggih mempersiapkan cicimpedan andalan kenten nggih. Si Roning pacang mesiap mejebos aduh-aduh kenten aduh argumen sorang titang. Nah, niki sampun nggih rerah sampun cicimpedan sane paling mewah kenten nggih. Inggih mangga sida lebih asik dan lebih seru kenten nyara-nyara kerai ring wong ini mangkin. Ayo nggih lantar sawusan cicimpedan. Wawung lantar niki ringgalah jam solas kenten akaranya nyantos jam roras pacang katerang niki ring apresiasi budaya lokal antuk geguritan. Ainge mogi-mogi sida sarang sami kenten nge nyarengin ye duaning nepi wastane ring wengine mangkin kenten menten program-program acara sane menarik pisan. Kemauan taler ilingan niki taler ringgalah mangkin niki galah istirahat mesandekan nge minap di bawah sampun kenten nge disibukkan rakrai di tiang sarang sami niki untuk pekaryan kenten nge sekaryan duwe sane akeh tapi padat kenten tenten kenapi ngiring santai sejenak ngiring arah hiburan sejenak ngiring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Aing ring kelangan puniki rakrai sampun saya ge siki tembang angin di tiang mungkah kidumun meje bos wawa terang di tiang galah majang rakrai sarang sami untuk mungkah munggah ring pesawat telepon ring nomor 0361223361 untuk mungkah ngiring piarsa yang dumun sarang-sarang.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mek, lo belanja dong.
2: Meriki, sini.
3: Melo, aku mau ini coklat ya, 5 ya buat Melo ya.
2: Oh, ini ki.
1: Sama ini snack, sama minuman
3: apa lagi?
1: Dingin.
3: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
2: Oh, itu. Niki.
3: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
2: Tambah lagi.
1: Teman-teman. Nih. Nah, deh. Segitu aja ya.
2: Sudah.
3: Banyak kayaknya.
1: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
3: Plastik dong.
2: Maaf. Saya lagi diet.
1: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
3: Iya, plastik.
1: Kok diet sih padahal?
3: Hubungannya apa?
2: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
3: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
1: Ya deh, ya. Bawa kantong.
4: Tahukah kenapa bagi orang Melayu asli memakan ikan patin itu dianggap tabu? Seperti memakan saudara mereka sendiri. Konon ada cerita bagi rakyat Melayu yang memperkuat mitos tersebut. Penasaran kan? Yuk kita simak legenda cerita rakyat Melayu asal-usul ikan patin.

Dahulu kala, di sebuah sungai yang berair jernih dalam hutan di Kepulauan Riau, hiduplah sekelompok ikan. Di antara ikan itu ada ikan patin kecil yang setiap hari termenung, memandang jauh pada sekelompok manusia yang kadang datang ke sungai untuk mandi ataupun sekedar melintas.

0: Aduhai, Patin, ada apa kegerangan tiap-tiap hari asik temenung, je? Alangkah senangnya jadi manusia. Punya sepasang kaki, bolehlah lelarian kemanapun. Punya tangan pula, bisa petik bunga warna-warni.
1: Aduh, Patin, janganlah mengada. Buang jauh-jauh ingin awak tu.
0: Tapi...
1: Sedar diri, Patin. Awak bagai kata merindui bulan. Dunia kita berbeza dengan dunia manusia.
2: Demikianlah, setiap hari Patin kecil menghabiskan waktunya dengan impian menjadi manusia. Saat teringat bahwa keinginannya mustahil menjadi kenyataan, dia menangis. Namun terkadang tersenyum sendiri saat dia membayangkan punya sepasang tangan dan kaki. Penguasa sungai yang diam-diam memperhatikan ikan Patin setiap hari merasa iba dan berniat untuk menolongnya.
3: Wahai ikan Patin, sudah bulatkah tekad awak untuk menjadi manusia? Saya boleh tolong kabulkan ingin awak. Namun ada satu pantang, larang yang tak boleh awak langgar. Selama menjadi manusia, awak tak boleh tertawa. Jika awak tertawa, insan awak akan keluar dan menjadi ikan patin seketika. Malam ini, saat bulan bersinar penuh, awak akan lenyap dan dilahirkan kembali menjadi manusia.
2: Ikan patin sangat gembira. Malam itu saat bulan bersinar penuh, impian ikan patin menjadi kenyataan. Tak jauh dari sungai tersebut hiduplah seorang nelayan tua yang bernama Awang Gading. Ia tinggal seorang diri di gubuknya. Selain menangkap ikan, pekerjaan sehari-harinya adalah mencari kayu bakar di hutan. Hari ini pagi sekali Awang pergi ke sungai untuk mengail ikan. Namun hampir tengah hari tak seekor pun ikan yang dia dapat.
4: Air pasang telan ke insan.

0: ia berguman, terdengarlah suara bayi menangis. Dengan sedikit rasa takut, Awang Gading mencari sumber tangisan bayi tersebut. Di atas sebuah batu datar di hulu sungai, bayi mungil yang masih merah itu tergolek sambil menangis. Rasa iba mendorong, Awang Gading menggendong bayi tersebut dan membawanya pulang. Bayi perempuan itu dinamakan Dayang Kumunah. Awang Gading merawat Dayang Kumunah seperti anaknya sendiri, mendidik budi pekerti dan berbagai ilmu pengetahuan.
1: Burung Nuri dari Pulau Jawa terbang melayang dekat pohon bende. Duhai putriku permata jiwa, dengar-dengarlah nasihat Ayande.

gadis yang sangat cantik dan berbudi luhur. Dia juga sangat rajin membantu pekerjaan ayahnya. Namun sayang disayang, Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, meskipun ayahnya menggodanya atau bercerita hal-hal yang lucu. Dayang Kumunah hanya tersenyum tanpa membuka mulutnya. Suatu hari ada saudagar muda yang tampan singgah di kampung tempat Awang Gading tinggal. Dia bersama Awangku Usup. Secara tidak sengaja, Awangku Usup melihat Dayang Kumunah. Dia langsung terpikat oleh kecantikan dan budi pekerti Dayang Kumunah. Tanpa membuang waktu, Awangku Usup berkunjung ke rumah Awang Gading untuk meminang Dayang Kumunah. Tentu saja, Awang Gading senang menerima pinangan tersebut. Namun,

0: Dinda, apa jawaban Dinda atas pinangan Kanda?
1: Kanda, bagilah Dinda sedikit masa buat berfikir. Akan Dinda pertimbangkan terlebih dahulu.
0: Baiklah Dinda. Selang 2 hari dari sekarang, Kanda datang lagi meminta jawaban Dinda.
2: Putriku, apa kiranya menjadi buah pikir Ananda sehingga mengulur masa atas pinangan Awang Kusup?
1: Ayahanda bukan bermaksud untuk mengulur masa. Namun, Ananda takutkan Kanda Awang Usup tak bahagia berdampingan dengan Ananda.
2: Apa hal Ananda berpikir hal sedemikian?
1: Sebab Ananda tak boleh tertawa, dan tak seorang pun boleh paksa Ananda tertawa.
2: Baiknya, Ananda sampaikan perihal ini kepada Awang Kusup. Tak baik mengantung tak bertali.
3: Hari yang dijanjikan pun tiba. Dayang Kumunah mengajukan 2 syarat untuk mempersuntingnya. Syarat yang pertama adalah Awangku Usup dan keluarganya tidak boleh memaksa Dayang Kumunah untuk tertawa. Sedangkan syarat kedua adalah Awangku Usup tidak boleh bertanya mengapa Dayang Kumunah tidak boleh tertawa. Karena kecintaannya, Awangku Usup menerima semua syarat yang diminta oleh Dayang Kumunah. 7 tahun berlalu sejak pernikahan Dayang Kumunah dan Awang Kusup. Mereka hidup bahagia, tentram, dan sentosa bersama 5 putra dan putri mereka. Kesedihan akan kepergian Awang Gading menghadap Sang Khalik terobati oleh kehangatan keluarga besar mereka. Bahkan meskipun Dayang Kumunah tidak pernah tertawa, namun rona kebahagiaan itu senantiasa terpancar dari tatapan matanya. Berbanding terbalik dengan yang dirasakan oleh Awang Kusup, meskipun dia telah berjanji, namun tak urung hatinya tidak bahagia sebelum melihat istrinya tertawa. Pada suatu hari, ketika sedang bercengkerama, di sela obrolan yang diselingi canda tawa anak-anaknya.
0: Linda, tengok budak-budak kita. Rasa seronok bersendagu kau. Teringin gadin dia tertawa pula.
1: Kanda kan dah berjanji takkan paksa Dinda untuk tertawa.
0: Dinda tak bahagiakah hidup berdampingan dengan Kanda?
1: Luapkan bahagia tak mestikan dengan ketawa Kanda.
0: Jika Dinda cintakan Kanda, Kanda minta ikutlah tertawa sekali ni je. Biar puas hati Kanda. Lepas tu, Kanda janji tak paksa Dinda tertawa lagi.

0: dengan ragu Dayangku Munah mulai membuka bibirnya sedikit ketika anak-anak dan suaminya menggelitiknya, serta merta tawa Dayangku Munah pecah. Dayangku Munah terus tertawa hingga tak sadar insang ikan muncul di rongga mulutnya. Dayangku Munah terkejut saat merasa mulutnya terasa penuh dan seperti kehabisan udara untuk bernapas. Dengan rasa bagai tercekik, Dayangku Munah berlari dan menceburkan diri ke sungai.
1: Tidak, ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh. Ada, insang saya tumbuh.
0: Seketika Dayangku Munah berubah menjadi seekor ikan berkulit mengkilat tanpa sisik, disaksikan oleh seluruh anggota keluarganya.
2: Kande, maafkan Kande.
1: Kande, tolong jaga anak kita ya.
0: Awang Yusuf menyesal telah memaksa istrinya untuk tertawa. Namun, sesal kemudian tidak berguna. Dia dan seluruh keluarganya sangat bersedih melihat istri yang sangat mereka cintai itu berubah menjadi ikan patin. Mereka pun berjanji tidak akan makan ikan patin yang dianggap sebagai keluarganya.

Cerita legenda tentang rakyat Melayu, asal-usul ikan patin, atau lebih tepatnya dibalik cerita orang Melayu tidak memakan ikan patin. Apa guna pandai menyanyi kalau tidak tahu artinya? Apa guna pandai berjanji?

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Inggera kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ingge mwali-mwali sarang dayu ari kantun niki susate nyarang kira kerai re ambar nge. Mina bra kerai reng DJ pada pengenah kentan nge makin sedang bersantai kentan nge mau pupul sarang keluarga suwasane hamodwe. Tapi wasnanya kesibukan masing-masing ya. Sambilangan meniki mirangan setiang dayu ari reng ambar reng perempat RRI Denpasar nge. Ainge di wong sampun kaungkan iki ya untuk program acara kelanguan nggih sane senang santuk teman-teman Bali kenten sane sida munggah meja pos ngiring ya kita berhibur bersama kenten nggih teler niki wonten drama legenda nusantara rakerai sampun aturan titiang ri ambar untuk di wong niki rakerai legendanya nih ngeninin ini asal usul ikan patin. Nah niki legenda sane wet saking Pulau Riau ya niki pindah ke Sirisindungi Provinsi yang terletak di Indonesia yang khususnya di bagian tengah Pulau Sumatera. Nah untuk legenda asal-usul ikan patin niki rakarai memang de sida unik ke manton niki nge titik ngutip saking Wikipedia niki ceritanya nih tercetus kenten nge oleh suku Melayu yang merupakan ya 33,20% dari populasi total ring Riau kenten. Ayo nih kakek informasinya nih ya ngeninin ini legenda nusantara di Wawu nih semoga sida niki menghibur ring ya lian ring temang-temang niki wenton taler napi wasane sani ke bos kasanah sastra nusantara nih kawin tenan legendanya nih. Ayo nih rakerai sana makin Wawu ngeranjing niki nih hantu nyarangin ring kelanguan sani ngarsang temang durus kemanteng ngeranjing makin utawi sani megat ring nih pilih salah satu kemanten nge mari jebos Wawu kelanturang untuk maca cimpedan sarang titiang dayu ari. Hey nge rakerai sana sampun saya ge niki ngiring-ngiring makin keranjing ring pesawat telepon 0361-22-3361 nge sana ngarsang tembang durus kenton rakerai. Hey nge om swastiastu.
5: Om swastiastu rahajeng wangi.
4: Rahajeng wangi. Tabanan pride kayaknya niki. Ketawanya enggak bisa. Aduh. Ini mi kangen titit yang niki sarang kangku sedani.
6: Sapa napi gagro na.
4: Titi yang kena. Kangku sapa napi. Kangku pun napi.
6: Wawu masih dayang.
4: Wawu masih dayang.
6: Tidak kebenar petak masih singgi dan kalah kencang.
4: Kalah kencang.
6: Makin salah satu kiri. Papan kumben bener. Megatro kang wa.
4: Megatro inge durus. Ada sendok kenton pernikahannya kangku.
6: Tapi.
4: Ada sendok pernikahannya.
6: Ya, yang keras-keras bangun di rumah
4: Ten kenapi? Ingin kan harus megatrenge.
6: Enggak ada nih, BKBB mirap kari di kayangan tapi menapi naipun kan mukari lageng di tumpang wayang. Ah, berkenten BK sempi di Gombiang Yoga, Bukutu Kepoiwo, Mailin, Batu Nini, Nini Ita Pejaten, Bandepi, Merdeka, Mila Tempun Bubuk nih. Mainira, Buana Wanyo Gede, Buninaku, Mesekar Satu, Bu Wayan Dodro, nih Tante Jerman penapi gak tuh nih kayak sarangan ini Ayuna ini Swadi Boy Kepaika Mamal Kaika Sago Buskar Satung Gemas Jiro Kebin Pak Kemang Pandu Pak Diperas Jayo Pak Yan Argo Pak Tun Mancung Gumbiang Agen yang seri kekeran pasti nu manu mejagro. Karena ngembahaiki. Seremari itu kagane ini Daniel Bosinta Bungkus yang besik semton perempat budaya sana bang ini makin
4: dari nyaringinnya ingin tapi kalau bungkus ban api niki bungkus ban api niki
6: bungkus ban don
4: oh don be petang-petang niki jer arah tiang don
6: itu kang yang ada plastik gak bisa
4: pengurangan nih ke ngangin plastik nih tangan mantan nyaku penggil
6: bungkus ini kita angin kini kan tangan dari wari yang
4: oh ini kadang melihat kede kan ya
6: daya dan tangan dari wari yang mungkin yang dan mejak sambal pangi
4: sambal pangi ada ini kan kutip yang kena-kena satu
6: yang dibudal waspada di margi selamat anda ke griyo
4: ingge
6: kalau hal yang pekat sama pamit om Santi om
4: ingge sukses banget niki kangku titiang kangku sedani saking selemadeng mih nembe pisan sampun kudang sasih niki kudang bulan niki teng nyarang titiang ingge kena sata kangku sedani sarang keluarga ngge ngiring niki yang ngukur kangku sedani saning ngarsang tembang utawi megatre terus ngeranjing makin ring 223361 ingge om swastiastu
7: Swastiastu
4: tidak yuari. Ingi, bih
7: mas. Siapin tidak yu, walaupun kita yang unak
4: gitu. Oh, napi ngawin lah, ada si Ical kentannya.
7: Siap, marah yang mencet.
4: Oh, kan. Teman mana jebos mesti dang sirap.
7: Kan mana jebos jam solat tu sirap.
4: Ingi.
7: Kari sibuk ni kita dah yu.
4: Oh, sibuk kenten napi ambil karya.
7: Kario ngepet, ngarian
4: penerai ini gitu. Kenten.
7: Tapi ngatra tuh dah ye.
4: Titiang kena nih yang Sri.
7: Titiang kalar kena.
4: Astung kare, benjang mali kenten mali madolan.
7: Iya.
4: Inge.
7: Tapi cuaca nih gitu.
4: Cuaca, tanya sabah kenten nge perkiraannya.
7: Cerah nih. Cerah nih itu bayu.
4: Sira nge?
7: Sira aja nih kita nyakto kaco
4: kebeng kentan nanti coba nyingat
7: kebeng kentan
4: aduh nge ngire ngire
7: matranya tuh
4: dados.
7: Iya, magang kak mangsu sudah min sampun bungah wawu. Iya, mati ini ita main dira, munga main dira. Biasanya paling si malu kan main dira ngecuya.
4: Kasian deh lo, kentenang kena.
7: Main dira, langsung cuci yang main dira. Bu Ana, Bu Pera, Bu Bubuk, ngirat Bu Pera niki merdeka niki gede.
4: Iya, ampun ngorok seminat. Ampun Bu Pera. Aku deh.
7: Bu Lode Karyasi. Bu Leceka.
4: Bu Tus Karyani nyarengin.
7: Iya, Bu Tus. Raja Bu Tus.
4: Bu Tus Keboiwa.
7: Terima kasih. Oda Yuda, Mbah Egi, Oda Weni, sedang malin ke Kak Dania sarang Mimi Dania ni.
4: Yeah. Mailin nyarengin.
7: Mailin, ya Mailin naik nanti ya. Sedang malin Kak Pak Yanarbe, Pak Kit Mancu. Siram malin ni kiriu.
4: Nah ya, siapa ya?
7: Mantan tu ni. Pun, kirim siang pun ni tu dah.
4: Okay, dan.
7: Ini yang masih yang kompor
4: mak. Oh, ingin kena, ingin kena.
7: Ingin tu dah, mereka mantan tu pun tu dah. Ingin.
4: Yang
7: malay jebos.
4: Malay jebos.
7: Ini yang boleh munggah tu.
4: Ingin ya.
7: Ampun, ini yang kenten nyapin untuk
4: simpan. Oh, boleh.
7: Kenten ni bang tu dah ingin nyawa.
4: Ah, demen ampun, kayun senang pun.
7: Ingin, kenten ni bang nyawakan yang demen.
4: Ah. Asal pengetan jat nomor satu ingin ni.
7: Sudah yuk jalan wayang yang sudah yuk. Santi om.
4: Ingin ni yang Sri kekeran sampun nyarangin nih ingin. Ingin rakyat sana sampun mekoling-koling ngan kentan gak di bawah sampun yang Sri megatre. Talor di kika angku sedaning. Ingin mali jebos yang mentan kalah mali mungga. Dada sakrai megatre utawi ngarsan tembang gak. Ingin rakyat mali jebos mali lantaran titiang ngiring sanekan numun atau birangan tembang saking beli hari kecana baper.

saoulé. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cengceng kecek, gong pulu, 2 suling berukuran kecil, 4 suling berukuran sedang, dan 2 suling berukuran besar.

suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebiar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebiaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawa, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.

0: Simon.
1: Ay, ngi.
0: Woi, jag singorang apa, jag singorto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: Nyinyir agarai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Mali mali sarang dayu nih kingih nyarangin akar airing kelangwan. Sani senang tembang tembang Bali ngiring merapat merapat. Enggak minum niki mali siki penelpon ke mantan sida nyarangin titi hari amara. Dulu siki ngeranjing ring suat telepon 0361223361. Engke Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Adi Bayu cantik.
0: Titiang, Om Swastiastu.
1: Punapi Gardra tuh.
0: Titiang kena, ampura si Rering Titiang Niki.
1: Adi Bayu, Adi Bayu.
0: Punapi yang mana? Faktor U ya, belum ya. Sirang ya, Jero, Ibu Jero Susi.
1: Jero Sinta.
0: Tapi?
1: Ibu Sinta.
0: Oh masa ya Ibu Sinta?
1: Yeah.
0: Oh alay. Karena pas jauh nikatan pernikahan.
1: Di gosan.
0: Ini Ibu Sinta. Napi gatre.
1: Buci.
0: Napi kegiatan makin.
1: Kencan
0: nanding canang. Oh nanding canang. Ya kan nanding.
1: Kencan ke Juma nelongok ngeki.
0: Napi. Ngelok napi jak tatu tatut. Ada bece bece Ibu Sinta jak menggelebok usang. Napi wastane sakit nanti kalau menggelebok. Ayeng mina pesiki menelpon ke mantan kemon langsung ya request lagu. Ntar ya da pantan napi wastane gelis menjepit pintu. Terus niki ngaranya ring 223361 nge. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, tu gak dayu juga gila liat kapak tu jengpu.
0: Ada Mbak Indira ya? Oh, tan ke. Lalu?
2: Wangaya gede.
0: Wangaya, oh, Ibu Ana?
2: Angge.
0: Ah, Ibu Ana.
2: Cantik.

0: Anak cantik, enak ibu.
1: Langsung karek enak marekling di pura busangnya.
0: Oh, kenten. Benten petoyan.
1: Angin, iki ampun ya leye tuh. Kena bubuk sebanyak kita mencet.
0: Aduh, nyak ya belet yang pencet. Aduh inge, panten kenten jepet pintu ibu, kayen temang napi megatrel.
1: Temang ye.
0: Ah, okay.
1: Angge, apa dan itu ngemaduang terus na.
0: Aduh.
1: Dewi Ayumi nenten ye.
0: Ngemaduang terus na. Aduh.
1: Dewi Ayumi.
0: Nenten wenten niki, ampura banget.
1: Angge, nah kecewa genge.
0: Aduh, dong kecewa sarang tian. Kecewa ada sarang kenten sirap menyanyinya.
1: Ada Eni.
0: Ada Eni. Oke, okay. Sampun saya ge.
1: Angge, majeng ge dai jek nyelot suarane medu saja.
0: Emang iya.
1: Oh iya dong.
0: Eh, mana-mana senang ge.
1: Semuanya degeng aduh yen tiba man menek de manati nitip.
0: Ah, aman deh mimpindah mari jebos.
1: Ten. Kalau tak kenyal saja na tuh ni ngajang sang tuh ni pang macelap gen sang keponok
0: kenten
1: ni banyak sabah yang kan jek tenidang alis sang
0: iya dijer lah sang malih
1: ni jadi kampung mak tetap ngangin sang ni ke
0: oh kenten gue amat enak kenten orang tengahnya toh
1: ngeyan di monggo jek ngempu terus kenten
0: wih padat ini bu sukses
1: karena setiap minggu asal libur cu suang aja gede.
0: Cu.
1: Nge. Sumar atau dah yuk
0: nge. Sarang-sarang.
1: Kalah wali yang om Santi om.
0: Nge, sukses banget niki Bu Ana. Nyut deh mungkin. Terus penyut nge yang sesi mungkin. Nge, sukses banget niki kira-kira sarang suami. Sani kantor monita Santi Tiang nyantos jam mungkin. Wusan sampun nge hantuk kelanguan. Mari jebos wawu kelantaran antuk maca cimpedan. Nge ngirim kira biar saya sarang-sarang nih untuk tembang saking dan ini genten ge sane murdani kecewa.

0: Ase.
1: Kantun kesarangan. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kalau mau hidup lebih baik, aku harus mulai dari sekarang. Hei Indah, kamu gak kerja hari ini?
7: Aduh, males. Aku mau santai aja dulu. Hidup cuma sekali, gak usah diambil pusing. Mending nyalon.
6: Justru karena cuma hidup sekali, kamu harus bekerja keras. Kalau terus malas, kamu jadi apa nanti?
8: Bekerja keras akan membawa kehidupan yang lebih baik. Ingat, hari ini akan menentukan hari esok.

0: Ingiring FM 106,4 MHz Diki di tiang dari Ari nyarangin takerai ringgalahe mangkin niki nggih. Inggih ngelantar program acara duwe mangkin ringgalah jam dase sampun nggih lintang sia menit kenten nggih pacang kemargiang niki meje bos maca cimpedang. Program acara favorit takerai niki nggih duaning pasti ke sampun pacang menggonjakan sarang-sarang kenten nggih. Ya diapin agak panas di sedikit. Panas kenapa ya pastikan sambil mempertahankan argumen kenten nge jakti napi nenten nike cawesan sane patut. Nah niki sampun je saya ge niki nge hantu cincin pedana kerai soang-soang sampun ke niki cincin pedane pastikan sampun nenten wenten sane patut antuk nyawesin. Ada inge baju bos niki nge si denyarin titiang rakerai ring ambare yening napi wasane titiang kerinin kenten nge Titi yang ngerene nanto melontarkan dumun, melontarkan, melemparkan cincipedan majara kerai sawang-sawangge. Saya gantuk nyawes niki rakerai. Ainge rakerai cincipedane apa ke? Siap ane mebatis dase. Wawan intiang niki nge siap-siap apa ane mebatis dase. Sampun 10 detik atau titik yang galan niki antuk nyawes. Inge niki rakerai makin giliran rakerai kenten nge antuk nyawesin tapi ini medui ga napi wastane cicipedan dados niki nge suasa nyawes cicipedan titik yang dados niki napi wastane cian titik yang cicipedan rakerai suang-suang. Inge rakerai sane sida sane sayaga sampun niki ngiring sarangin titik yang ring 223361 nge. Inge om swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sekarang kira nih ki.
0: Titiang Dayu Ari.
1: Yeah, cuma Dayu Ari.
0: Inge. Cira, sekarang titiang nih.
1: Yang saking Lembongan begini.
0: Oh, Lembongan. Cira dadas nih ki.
1: Jerumangku Ki Praja
0: kenten. Oh, Jerumangku Ki Praja. Wih, pasti niki nembeng nggih sida nyarang titiang nggih.
1: Sampun kalih raina ampun Pak Dede
0: niki. Oh, kenten. Sarang titiang sama sekali belum pernah nggih.
1: Nggih,
0: salam kenal dumun.
1: Nggih, nggih, cuma.
0: Sampun api niki suasana ring Lembongan.
1: Ah, mungkin yang kenten cerah kan.
0: Cerah, yeah.
1: Kan ada yang bunyi puniki agak dingin dingin.
0: Agak dingin. Aduh, saputin dumun niki jero. Inge. Pun api, sampun saya gantuk nyawes.
1: Ini sejimpatan
0: titiangge.
1: Uh-uh.
0: Ah, cecim pedan ini ke siap-siap apa? Ane mebatis dadua. Eh ada mebatis dadua, mebatis daso. Ampura. Siap napis ane mebatis daso nih ke.
1: Siap napi mebatis daso kentan.
0: Mm-hmm.
1: Ah, siap nih ke. Menawite siap aukut nih ke, tapi kalih nih ke dasa, kalih nih ke batisne, jerijinin taler dasa kenten.
0: Oh, secara logika nak patut. Kemon napi ke nih ke cawisan sana patut. Nah, baju bos ya. Inge napi, cuci pedane.
1: Agak panjang sih.
0: Oh, panjang nggih nggih nggih. Titi mirang.
1: Ah, nggih. Niki renten gua. Di sisi gua renten pagahan di tengah gua renten batu. Idur gua renten langit di beten. Di beten. Gua wenten anak seduk. Nah, napi kini ke. Itu.
0: Miratu makin titiangan napi wasa manah gua kentan ge gua napi ya nih kang ge gua aduh tempurun titiang ge wah tiang pun nyerah nyerah bendera putih napi nih kecawisan nih
1: kan purun ke kentan
0: titiang
1: yang sementan yang kiasan purun ke kentan nih ke.
0: Nah, nembek ni kita yang mirang kentannya cenci pedane.
1: Tapi kan purun kentan.
0: Ah, ya wes. Makin pun masih berpikir 100 kali lipat napi ni. Gua tengah. Lidah ya. Nggih.
1: Nenten.
0: Oh nenten. Aduh, napi ya. Ah, wah ampun.
1: Nggih. Yang sempun wak ikan nyawis makin nge mau nampura yang pisan peniki sementan dijang serang sami peniki ini sana wau penike cangkem semantan aja
0: napi?
1: Cangkem
0: cangkem oh berarti mendekati titiang
1: ini cangkem nge ini cangkem nike kau enten pagelan nike saat make gigi batu ni ke sat maka enton batu cantik asan ke
0: nah
1: ni ring dur cangkem ni ke enton langit
0: nggih
1: ni ke sat maka langit ring kenten
0: oh iya
1: enton anak seduk dia nak seduk ni ke bahasa ni ke nak layah ni ke
0: Berarti Dayu poinnya makin 0,5. Ada inge jerawangku suk semua sampun pulih.
1: Kalau dijang itu, semua mantan sudah dijangnya dalam satu.
0: Nyeri.
1: Kalau itu pun satu jangan simpan ini kan nonton persidangan untuk dijang. Kalau ini kan satu mewah pisan di
0: sana. Dan kenapa minap sinyal nih ke di luar kentan teknis nih kenge. Inge kena kena setate nih kenge.
1: Semua
0: kentan sarang.
1: Tadi diantuk promo santai. Santai.
0: Inge semua tahun nih ke kentan jeruanku ki praja saking lembongan. Sampun iki boleh nge nyarengin ring cacing pedannya nih. Gimana cawesan atau cacing pedan dayu masih napi was kanton niki nge abu-abu napi ke patut nih ke cawesan saking jero wangku napi iwang nah inge rakerai ngiring mangke ngungkur jero wangku ki praja sane sampun saya ga untuk nyawes cacing pedan dayu siap-siap apa ke ane batis dasa inge terus makin keranjang ring 223361 inge om swastiastu
2: om swastiastu dari warisan di
0: aduh makin tiang pun mau kurung niki abang ngekurung tiang kurungan siap sarang Mbak Indira aduh Mbak Indira tiang pun api gatre
2: terus ampun biasa ampun menenang kino dimangkin
0: iya ampunan ya biasa ngeran ya pang luar biasa nak
2: luar biasa ampun pun api niki gatro wengi mangkin kena sampun mecuer nge
0: ampun kena tiang ngejok siap li limo mangkin
2: Sampun bena konang topik na sampun pirang wau dang den ya.
0: Be, ampun santep jan iki antuk nyawis nggih.
2: Ya nyawis jan ini.
0: Oh, oke. Napi ke nike.
2: Siap siap membaptis lim daso kan.
0: Nggih.
2: Lima jumlah siap banyak daso.
0: Asa aluh kenten.
2: Makanya aluh-aluh
0: jawab. Asa aluh kenten. Nampun je yakin 100%.
2: No, di tanda betul 80%.
0: Wadah, menyerah langsung. ada spolos kenten nanti.
2: Pangten yang taruh pemain sepak bola, pangten WO.
0: Ngerah aman mantan, nggih, jengit ya.
2: Ngerah aman, kan ajak dayu.
0: Nggih, ngerah aman, kan. Masih kurang tepat.
2: Ini kurang cepat, mbak ngantos malih jebos sani betul.
0: Inge, kalau seorang dia mbak kalau menggadang.
2: Inge, nak dia mulu satio menggadangin dayu.
0: Aduh, cek wau tangi nih inge.
2: Inge.
0: Nada, api lacer ne.
2: Mangkana no man menek nak kecilin mahal bubuk malu kalau munggah nyana dayu hari man bo.
0: Aduh, unding ton mbak 99,9% tidak setuju. Pasti kelewat niki ring radio. Aduh, mbak Indira mau duwe kentan cacing pedan.
2: Kentan gede aduh.
0: Woi gede, oh nge napi cacing pedan.
2: Napi ke ani beten nguyang paling mekeyayangan, ani bedur siut.
0: Napi ni ke siut. Ah, ingkar ni ke model siut tengge?
2: Siut menikmati.
0: Oh, kenton je bahasa tabanan waktu ke Denpasar paling. Oh, napi.
2: Boyo je anu niki sampunang negatifan positif.
0: Aduh tiang ton purun nika bada.
2: Nah kan kita.
0: Oh kenten. Weh disclaimer dumun.
2: Nge cimpedan mah napi ke sane betek uyang paling sane bedur siut menikmati.
0: Kenten. Oh, ne bedur siut kenten.
2: Nih,
0: ada aing pun cikede bayonet. Napi nge.
2: Kosong, patuh nih. Tapi Bang kan mau menjawab dan dayu man 80%.
0: Percaya diri sekali. 80 enggak. Kayaknya gantungan baju ya.
2: Napi wisawisan cing pedan mah.
0: Nika pun gantungan baju.
2: Ton.
0: Oh ton.
2: Di jauh yang bisa gantungan baju. Napi nikmat niko
0: nak. Nikmat kan menjemuh niko cara bule menjemuh kan nikmat. 1-0 ya, 1-0 mbah ton.
2: 1-0 ni.
0: Jangan
2: tang makihan man switro mungah ni dah juga. Wah artinya kita.
0: Ampun 1-0 wa bennya 0-0 udah dan nikah enggak wa pun tiang wa
2: nak memancing.
0: Oh nyak masih
2: menyamak pancing kan be paling beten oh ani bedur kan ayo iya.
0: Jadi menenten ada be pancing masih nikah gitu.
2: Iya kan harus dapat yang dapat nih kan aturan
0: yang itu. Oke entar. Abi bingge aja tampil di tiang lagi. Oke satu sama.
2: Yang satunya pengarangin mantan. Makin tiang mantau suut nih jam 12 maro mbah bubuk nih kenten.
0: Ah inge bubuk sarang radio nih gelut radio nih. Nih
2: kita maro bangun mbah. Dan berarti megatang mau ngadangin
0: hari mana jebol. Ada. Ya ampun terlalu sering nah, kentan sungkan drop kentan bayu nanti.
2: Karena kan mbak bangun jam kutus pagi itu. Artinya dapat
0: Mira
2: tidur.
0: Mira tuh rajin nih.
2: Ini malih ratu yang menikmati masa tua.
0: Ya, nih ampun siut. Inge main dira.
2: Ibu nikah dengan nge semeton sandi makayunan ngiring dayu hari maci jempedan ngiring munggah kento. Malih jebos budal mantuk nih ke dayu ke griyo. Kedingang ring margi waspada nge dayu.
0: Inge.
2: Dijemput apa di sendiri dayu?
0: Antar jemput. Oh
2: iya.
0: Sukses mbak.
2: Ingin menikah dengan Dayu adalah wali yang masih nepcu Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, sukses banget nih Mbah Indira. Widang keramitan sampo nyarengin. Inge, rakarai. Mari coba semali lantaran di tiang mali. Inge, anto nyarengin rakarai mering maca cimpeda. Napi seru kan? Seru sekali. Napi mali makin pacang ke aturan di tiang temang. Duma niki, temang sake ngedwi putra rakarai trunelapo.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu, kok nggak ada tulisannya?
1: Ada, itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: 106,4 MHz di Kirin Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Aingge kali lagu sampun katur titian di Kirin Ambare sida menghibur akarai ringgalah mangkin. Nggih, wonten tembangnya nih di wau wonten niki Truno Lapo saking di Dwi Putra. Taler iki wonten tembangnya nih nggih akarai napi wastane korban pengkhianatan. Nggih niki kebaktian oleh Belia di Sastrawan. Hai nggih rakarai sane mangke ngiring malih ngranjing sareng titiang yuk ngiring niki maca cimpedan. Nah, diwawu sampun niki sarengin sareng Mbah Indira taler niki wenten jero mangku Ki Praja saking Lembongan. Kenten nggih nyarengin cecimpedan titiang. Nah, niki wawu ning titiang malih antuk ngedar cecimpedan titiang. Nah, siap-siap napi ke atau siap-siap apa ke ane mebatis medase. Kenten nggih. Ingge, sani sampun saya ge minap saking diwau kenten ge. Napi wasane saking nuni kenten ge. Sampun mempersiapkan cawisan sani patut. Nah, terus makin keranjang nikir yang lain telepon 223361. Ingge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, tudayu.
0: Titiang.
1: Ingge. Napi katane.
0: Titiang kena Pak Yanarbo?
1: Inge, baca tidak ya?
0: Pak Yanarbo pun api, kena.
1: Astungkara kena.
0: Astungkara, ring kantor mungkin?
1: Inge, hari ini kita sedang.
0: Ada ngelembur ngawain niki?
1: Inge, nyarangan pang sidang munga.
0: Bakte aja kenton radio ke kenton ke kamar.
1: Kenton radio dong pun
0: oh, mana api angin?
1: Wentan iki ring kantor kan wentan.
0: Oh, ring kantor mantan. Hobe hobe hobe. Kemon sambil kenten karya niki?
1: Inggih, kenten ya.
0: Nyambilan. Inggih. Heeh, niki penapi ampun ya wentan cawisannya ne.
1: Nggih, pang boleh kan tiang poin masih.
0: Ombe, tanya kalah nggih. Nggih.
1: Siap lilik terak mereka wilah batisnya
0: ijab boleh siap kenten lilik terak
1: punya batisnya ada oh. Di daso batisnya
0: ah sekan nih kau jakti dados daso
1: nge mau anu yuk kacing kecah gemuk
0: dados dong demen masih Pak Yanarbo niki ngitung batis siap kaca
1: nge mau kaca ang batisnya
0: oh berarti ten benyah dadasnya pun lilik terak kenten.
1: Nggih, benyah ampun. Lakon tua kelantar.
0: Tetot. Tetot. Kosong. Poin Pak Yanarbo kosong.
1: Siang udah jadi bantu di tidak ya.
0: Oh, beng. Nggih, napi. Cuci pedane.
1: Bebeh napi ini paling tebal, paling gede.
0: Bebeh napi paling tebal, paling gede, kan?
1: Nggih.
0: Oh, tiang uning.
1: Nggih, napi nika.
0: Bibih toa.
1: Bibih napi?
0: Bibih toa.
1: Dah.
0: Oh, mantan. Menika paling tebal lah, paling... Napi, masa bensin nika?
1: Paling gede nika.
0: Toa kan gede nika. Oh, tebal ben kulit nih.
1: Dan...
0: Oh, dan. Man, napi?
1: Wah, nika.
0: Nyari wang jadi umun.
1: Dan 1-0 sampai dan.
0: Be, kan ampun benar sebenarnya titian iki ampun padut bibi toa jeng bidang kaden iwang.
1: Ingin nek tiang arek.
0: Yen kentor saga ampun. Ingi wa ampun tiang wa.
1: Wa. Bibi gencar sabuan.
0: Kenten, bibih gencet taban, umber atu.
1: Kan besar ya dadi, mungkin jenis bibih gencar kan taban.
0: Oh.
1: Gede bibihnya dan besar kan ya.
0: Oh, kenten.
1: Satu sama.
0: Iya, ton kayon dia. Ingin, ampun, satu sama berarti ya.
1: Rupanya bibih, yang paling gede bibih gencar taban, besar kan ya.
0: Oh, men gudang ada bibih cowatan masuk ada.
1: Dan.
0: Napi ngawin. Kena ada 2-1.
1: kan bapaknya bibih ni paling besar nego bibih lingkar Tabuan.
0: Nggih nggih, ampun je kukuh bibih Tabuan, eh bibih Tabuan.
1: Napi ge lingkar Cunguh, lingkar Tabuan gede dah.
0: Berarti kan ten bibih manten.
1: Nggih, yen orang kan Cunguh napi paling gede Cunguh lingkar Tabuan.
0: Oh, Cunguh lingkar Tabuan, umeh ratu ben tiang kenten mekayu neri buat sana sana. Inge Pak Yanar besuksama.
1: Yang pamit kok santi.
0: Inge sampun niki nge Pak Yanar bo mau bekal Tabuan. Ada inge ampun gencer tiang dados ni satu sama. Inge jek kita terima saja ya. Kemon Pak Yanar bo juga tengki kantun iwang. Nah sira sane sida nyawes sane patut antu cici pedan titiange niki. Siap-siap apa ke? Ane mau batis dasa. Inge, Om Swastiastu. Aduh, dereng benten yang ranjeng. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Rajang Wengi, Tudayu Jedek, Maketa-ketekan.
0: Hai, Om Swastiastu, Titiang. Sira iring Titiang, Niki Ampura.
1: Pasti keni antu atu tiantu.
0: Aji Tatag.
1: Ton.
0: Oh, Ton.
1: Kak Eka.
0: Kak Eka Plagel.
1: Nye.
0: Ah, Kak Eka Plagel. Titiang.
1: Apa tapi angan simpedan atinya ni kok?
0: Siap-siap apa ke? Ane mebatis dasa.
1: Ampun kenten tiang metaken dumun kena tu maternya. Ayam ini kok? Ayam hidup molah nafikan.
0: Nah, obeh minta kisi-kisi. aneh.
1: Yang cawisan di tiang itu tuh. Ayam caru amanco.
0: Oh, ayam caru amanco. Kentan?
1: Oh. Itu cawisan di tiang.
0: Aduh.
1: Yenten patut iwang.
0: Sudah pasti tetot. Inge iwang. Nah si ayam ni kan ten harus nih tapi wastane mentah bisa nih kan yang pun molah bisa juga.
1: Ampun kenten nih kok ampun kawisan tiang amanco ten ayam amanco.
0: Ayam amanco.
1: Amanco cak ayam caru amanco ten limo ayam ini kok tu. Batasnya kan bakso. Yang ya boleh makin puen niki.
0: Oh.
1: Kenten yang duwe simpedan makin tu.
0: Nggih napi nika.
1: Nggih. Akah ni di dhuwur. Muncuknya beten.
0: Akah ni dhuwur muncuknya beten.
1: Nggih yang kedang muncuknya. Dhuwur ni aduh-aduh.
0: Aduh. Yen napi iwang napi wasang wamane malih
1: akane di dhuwur muncukne beten yen kedang muncukne tuun di dhuwurne ado-ado
0: anak nyabut bo
1: ya
0: anak nyabut bo
1: mirip.
0: Oh dereng patut. Oh berarti sudah makin pinter dayu niki ya.
1: Ampun meter baru 50%.
0: Iya ratu kaden tiang napun 90%. Oh kenten ome. Napi nge. Ah nika pun anaknya buat bo.
1: Iya nikutan jenggot.
0: Oh iya jenggot. Muncuknya di beten nge. Meh kirang jenggot. Ampun satu titian.
1: Yang kedang jenggot ni tuan tuan ada sakit mulut ni.
0: Oh kenten, man yang bok ni kedang mungkin?
1: Satu.
0: Kena. Punapi terima tenti yang menang. Inge.
1: Itu punapi. Kena wah ampun diantur dengan tu.
0: Ah inge.
1: Simpanan nanti ni kebuka untuk masyarakat luas.
0: Abe. Padahal nak dangan pisan.
1: Iya, napi niko yang dia.
0: Nah.
1: Ayam. Dua manco.
0: Oh, kenten. Ya, masih kan? Masih buat lagi satu.
1: Kan ya.
0: Masih lagi satu penelpon niki sida. Meja bos. Inge, sukses Pak Eka. Ya.
1: yang pamit.
0: Inggih, sukses banget nih Kak Eka pelaga sampun nyarengin. Inggih, seru pisan niki. Oh, sida sane sida niki dados terakhir deh niki sane sida nyawis sane patut cuci pedan di tiang nggih. Duras makin keranji ring 223361. Inggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Wangi Atirayu.
0: Rahajang, selamat malam, ini Ita.
2: Ini pun api udah gatel.
0: Oh, titi yang kena, ini Ita sapun api, yang pun kena.
2: Yang

0: Eh, kantor di kegalah dua, durus makin ranjing ring 22 3361. Inggih, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, boleh lebih ganis ini.
0: Nih yang Sri, tapi jangan kena kerja seniki nggak warna emas tapi selam. Golden ticket.
1: Emas gitu.
0: Oh, wehnya, ya niki kuat tuh. Inggih, penapi nih yang.
1: Nggih, kenek
0: tuh dari Padang Bintik tuh. Be, paling bisa mantan nyawis ya.
1: Nyawis nih apa sih padan restu dari?
0: Nggih, betul.
1: Nggih, patut sekali Pak Pak Pak Eca Prago tuh yang tuh.
0: Heh, nyontek.
1: Ini kau tuh dari. Kalau ini sampun nyata diantar. Siap limon ke tuh.
0: Oh, kenten. Jadi nyontek niki nih yang napi dumun Pak Eka.
1: Nyelak-nyelak yang tuh nih masuk Pak Eka.
0: Oh, kenten. Didahului seorang Pak Eka.
1: Pak Eka.
0: Ah, oke.
1: Ini yang nak mau duwe masih cuci
0: tuh. Oh, weh, tanya kalah. Gih, kok cawes tiang. Astung karo makin mendekati 99,999%. Napi, napi nih ke.
1: Sampun cepet pintu nih
0: gitu. Ten, dereng, dereng.
1: Ngamaling basah, pesu ling tunun.
0: Hah? Napi?
1: Makan ling di basang, pesu ling di tunun.
0: Makan ling basang, pesu ling tundun. Betul, aduh. Niki pun, yang uyang ngedur tiangan.
1: Bekal yang sirap tuh deh.
0: Aduh, benyak nget. Tan ngidang sirap. Napi, nge? Maemnya di depan, keluarnya di belakang. Apa ya?
1: Itu di belakang, yang ditundun. Ngajang yang diterun.
0: Dispenser? Salah.
1: Salah.
0: Ay, uang napi nge. Men dispenser muka dibuka. Ah, tanuni. Oh. Eh, kenten blender.
1: Jangan.
0: Men napi. Wah, wah, wah.
1: Wah, wah.
0: Oke, nge.
1: Bukan ini yang sirap.
0: Napi?
1: Bukan ini sirap, men.
0: Oh. Bie, gak mau. Napi?
1: Udah, yuk. Penyerutan.
0: Penyerut. Oh.
1: Kayu nih kan.
0: Oh, iya. Ih, nah wenton masih pesen di beten? Hutan ya.
1: Nah, ya wam yang.
0: Oh, dayan ya. Oke, entar. Nih, napi aja mesin-mesin napi.
1: Mesin. Penyerutan tangan nih, kerut-kerut kan.
0: Oleh
1: di
0: batang
1: nih kok.
0: Oh, kenten. Oh, masuk, masuk, masuk. Masuk, Pak Eko. Inge, meniang waton salam cuci pedang di tiangnya.
1: Inge, tapi masih
0: simpel. Wah, nak simpel, mantan. Nah, ampun, cuman enten nanya wis nih padut. Inge, siap, rapi, sana membatis dasa nih kok. Ya, siap, ane ada nih lima.
1: Oh iya,
0: kena deh. Pasti. Pasti ini kesambil hacker raya ada.
1: Ada yang recalling si malu bari ini yang ke. Siap caru.
0: Ton masih siap caru. Intinya nika siap nika wentennya limo. Marba ya batas di daso. Ton masih siap caru masih uang. Ada inge nih ya. Ah, sukses mau banget sama punya ringan. Inge. Inge, sukses mau talar.
1: Yang juga you. Cantik, cantik, cantik. Oh.
0: Inge, rakyat sukses mau banget niki. Wenten sakwaking. Tapi pasalnya kapi nonton ki wenten yang Sriwi ring kekeran sampun nyarangin kenten ge. Jepang pindah, si dem kenten munggah hamatnya niki karcis nih. Inge rakyat ayam pureng ya yang lagi esmosi antuk cawisan sana patut saking cacing pedan di tiang nih kiring siap-siap napi sana batis nih limo nih ke ya siap enten limo. Aduh, hampur banget iki mantan gogo nyakan ke mantan. Mana sida terhibur mantan lah kerai ringgal lahir makin nge. Tale, titi yang mantan susmo banget. Sampun antusias.

nyarangin ringga rahim mangken kenter ge mada wadek ce panjang taler rawe nyang pengkuran sidel kadiniki kenter ge rakarai tetep status sat ya kenter ge rakarai di perempat RRI dan pasar aing ge diki duaning sampun kebandan tugalah meja bos malang turan titi yang malih kenter ring program acara apresiasi budaya lokal ring kawintanan geguritan ge sane mangke ngiring mesandekan dumun pacang katurang tembang Eke Jaya Selemanis.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang bener nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang Boris. Teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilu. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilu sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembangbiakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mega.

0: Tanaman kecemcem atau Spondia spinata biasa juga disebut kedondong hutan. Kecemcem merupakan tanaman khas Pulau Dewata Bali. Selain menjadi tanaman hias, kecemcem juga bermanfaat sebagai bahan obat tradisional secara turun-temurun. Kecemcem memiliki khasiat antara lain menambah nafsu makan, meredakan panas dalam, memberikan efek yang menyegarkan tubuh, serta bisa juga digunakan sebagai obat batuk kronis. Buah tanaman ini berbentuk lonjong, berserat dan berwarna hijau kekuning-kuningan mirip kedondong. Selain dijadikan sebagai bahan obat-obatan, daun tanaman ini juga dijadikan sebagai minuman tradisional yang dikemas seperti jamu. Minuman ini dikenal dengan nama Loloh Cem-Cem yang dijual oleh masyarakat lokal yang tinggal di Desa Penglipuran, Kabupaten Bali.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Pamiarse sanah uang yang didiang Renggalah kade mangking lantur didiang Wajin makemimah negesin daging cakepan kandung rasa Kalane kade mangkin wacana di desang Prabu Candra Wanur ing pudere jeneng-jeneng Kalane ide ulakan ngambet kane madana rabi geras teu asramun tingkatnya tening

Untungannya pangsit itu anak ibu kue dewa nungalang kayon jening ereh neng bidan nungil tunglah kayon jani pangsit itu resnene neket dari besi.

Neng Mas lahane madana rasa ken-ken pangsido idewo nungalang rasa sayang rasa lengket ya murah.

que wala yan rasa yang ke wah ya saja nangin kengken pan idewo pang sajonya nyido yang memesek kayon idewo nih

Rehenengan ibu itu yang saja pang itu yang menunggal, kian pampang si depan itu yang rasul itu.

sejroning ngrasa yang ditu keras asramu nesinah liu ane lakar ngodepi kayu ni dewane pemekas kewah sukil pangsindo tau

sesuban tepuk lantas ditu sang kaneng kenel banceneng nimang nimangin ken ken ban lantas nyala nana rasen itu nih.

Rusengyo lakar mekelonin bibit-bibit itu anilakar sido temuan.

Kang Sidel saja tatas kalane lakar mau jalan nyalane nane madan suwodarmu keras teras ramon itu sing kena nyin penekanan itu jeneng.

aja saja berat. Nunggal ngerasa dadewon itu iyan dadiban. Pangsida memesek kayun nih dewon.

Nah, jeneng rasan jaya anak ibu kudewo sanang setonen idewo nyak pengrasan itu malu pang pernah ben nyen kena ben mani puhane pang saja rahayu ane temuk ini dewo.

je suka na duen, deman na duen lah kerja lan cening liu, ane sanang patut buin pelajar.

Yen Giovanni nyala nengane madang gelas tuas ramun pasti ke ayen duwe lakar mekap lo ga ayen duwe lakar mepalu nih

给完了这年看的那我年拉嘎这年么宾啊无量生安诺的这年么拉比应好了应当然。

Nyaduwo unuk-unuk ketenenan kewale ane kepatut jening jening mulo nimang areneng uripe tu taduwo dadi besi kesida jening lakan nyalana.

mah kehawinan win bapeng lewat dari satuan bapun iyan dade sajo unas aji idih bapun.

diam ke buku jani saja jager subuh anak ibu ke dewa kewala nu dot bapun mapekeling ngingetin anak ibu ke jenis.

ane sanang malu dadi inget-ingetan sing jadelen tuah melajakang pau kudan jen ane patut pelajeni deh.

gajah ngeraos melajah nyatwo pang sayo jemat bancening hanceng bancening cien tu sido ngawirene semeton yang pada mekejah.

Maren tum lajah ngaraos. Nah incapang bapos sajroning pekenekan ayun cening pangsa ye masih ban mandi.

megunem malu ditu ngajak raben ni dewone ken-ken ben dije patut lakar metindak jenane sanang kayunin maluk.

Sanang, sanang, malu tuh. Ingat tangi dewa pangsajo, ingat rehning jening subonincap anemadan ala kirapi ini.

Yen menawang dicuceni peradelan tas sumilih raja Idewo tadi nacor tulan tas dituk ngagungin waduh nih.

teke Kang Masih tuh kayun idewone macuh tuh jarang amet abin kalane ngagung purine ket.

Liu saja. Kekewahan waduh. Kekewahan panegara ni pangsita masih idewa tatas di

pusing jenglah. Ora setakut nyin wireh subo waktu isin-isin jiwan jenenge angwan-angwani dewone untengane sang yang ajine tu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara, dan merdeka!

seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

swastiastu. Rahajang semang rekalan rai, ring rahinasane becek puniki nggih. Ring siaran edisi niki hari Selasa nggih utawi anggaran niki. Ring tanggal 6 Oktober 2016. Putri Paca nyarengi rekalan rai niki ring galah jam 5 kantos puput malih jebos ring galah jam dasa semang. Rekalan rai sampun siaga niki siaran Surya Puja Paca nyarengi rekalan rai ring rahinane mangkin. Antuk punika ngirim piar sayang dumuniki sarang-sarang siaran Surya Puja sane memurde Aku Hindu Aku Bangga dibawakan oleh Chandra Narayama.

0: Om Swastiastu, Om Awiginamastu, Namo Sidiem. Inggih rasa angayu bagia patut kita haturkan kehadapan ide sangyang widiwasa, karena atas asung kertawaran nugrahanya ditiang asa pedih ketalar pendengar sarang sami setade diberikan kerahayuan dan kedirgayusan. Inggih kembali berjumpa dengan Titiang Chandra Narayama, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada hari yang baik ini, izinkan Titiang berbagi tentang ajaran Dharma yang berjudul Aku Hindu, Aku Bangga. Jadi menghidupkan Dharma di era modern. Ingin pendengar dimanapun berada, di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat dan dinamis ini, manusia dihadapkan pada berbagai perubahan, baik itu teknologi digital, kemudian media sosial, budaya global, dan perkembangan ilmu pengetahuan memberikan banyak kemudahan pada kehidupan kita, tetapi juga menghadirkan tantangan, ya, bagi kehidupan beragama. Sebagai umat Hindu, kita tidak perlu merasa rendah diri, ya, ataupun malu menunjukkan, ya, identitas kehinduan. Menjadi Hindu itu adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri. Kebanggaan sebagai umat Hindu itu bukan berarti merasa diri lebih tinggi daripada orang lain, tetapi memahami ajaran Hindu, mengamalkannya, dan juga menjadikan Dharma itu sebagai pedoman dalam kehidupan. Bangga menjadi Hindu itu bukan sekedar mengucapkan saya Hindu, ya, tetapi mampu menunjukkan nilai-nilai Hindu melalui pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kita dalam keseharian. Nah, bagaimana makna aku Hindu, aku bangga? Nah, pertama, bangga itu karena memiliki ajaran yang luhur. Nah, di dalam Hindu itu diajarkan manusia untuk membangun kehidupan yang harmonis, baik itu dengan Sang Pencipta, Ida Sang Yang Widiwasa, kemudian dengan sesama manusia, dan juga dengan alam lingkungan kita. Nah, di dalam ajaran ataupun nilai Hindu Trihita Karana itu memberikan pemahaman yang sangat dalam bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan itu dibangun melalui tiga keharmonisan. Ya, bagaimana hubungan kita kepada Ida Sang Widiwasa itu harmonis, yang disebut dengan pariangan. Kemudian pawongan, itu hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Nah, akhir-akhir ini kita lihat dan kita simak bagaimana hubungan kita, ya, di pawongan ini banyak sekali kita temukan konflik masalah. Nah, inilah yang perlu kita renungkan, ya, kita pikirkan kenapa hal-hal seperti konflik masalah itu sering terjadi. Ya, karena perbedaan keyakinan, ya, karena perbedaan kepentingan, ya, kemudian ada persaingan ekonomi. Nah, inilah yang menjadi masalah ataupun konflik di dalam ranah pawongan. Kemudian palemahan, bagaimana hubungan yang harmonis manusia itu dengan alam dan lingkungan. Nah, kita lihat sekarang lingkungan kita sudah tidak seperti dulu, yang seperti di tahun, ya, 80-an, 90-an, seperti itu. Jadi masih alami. Jadi mendapatkan udara segar itu sangat mudah. Nah, untuk sekarang, nah, ini yang jarang kita dapatkan. Nah, kembali, karena itu bahwa kebanggaan menjadi Hindu itu harus diwujudkan dengan kehidupan yang membawa kedamaian, ya, membawa kasih sayang, kemudian toleransi dan kepedulian terhadap lingkungan. Nah, bagaimana kita bersyukur untuk menjadi Hindu. Nah, rasa bangga itu harus juga sejalan bersama dengan rasa syukur. Dalam pustaka suci Bhagavad Gita itu ada ayat 3 sloka 10 bahwa bagaimana Sri Krishna itu menjelaskan prinsip hubungan antara manusia, ya, kemudian yatnya dan juga kesejahteraan, bahwa sahayatnya praja sristwa puro waca prajapati anena prasa wiswadwam esawo sista kamatu. Maknanya bahwa secara sederhana prajapati itu menciptakan manusia bersama dengan yatnya dan menjadikan yatnya sebagai dasar untuk mencapai kesejahteraan, bahwa sangat relevan dengan kehidupan modern, yaitu bagaimana manusia itu tidak hidup hanya untuk menerima, tetapi juga harus memberi, ya, berbagi, kemudian menjaga, ya, keseimbangan kehidupan. Maka rasa syukur itu menjadi Hindu dapat diwujudkan, ya, salah satunya melalui kita melaksanakan persembahyangan, ya, mengaturkan upakaryatnya, kemudian pelayanan, ya, ataupun ngayah, ya, kemudian menjaga lingkungan, kemudian menghormati orang tua, membantu sesama, serta melaksanakan dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar dimanapun berada yang berbahagia, dharma itu sebagai pedoman di dalam era modern. Nah, di era digital saat ini, informasi itu dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik, ya. Nah, namun kemudahan teknologi juga dapat membawa berita palsu ataupun dampak negatif. Ada ujaran kebencian, kemudian ada perundungan, konflik di media sosial, dan berbagai pengaruh negatif. Nah, karena itu umat Hindu perlu untuk menjadikan dharma itu sebagai kompas dan sebagai penunjuk arah di dalam kehidupan. Nah, kembali di dalam Bhagavad Gita itu ada ayat 2 sloka 47 menyatakan karmani dikaraste ma palesu kadacana. Secara sederhana dapat dimaknai, kita memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan yang benar, tetapi tidak boleh terikat hanya pada hasilnya. Nah, disinilah poinnya bahwa kita melaksanakan swadharma, melaksanakan kewajiban, kita tidak dibenarkan untuk selalu memikirkan hasil yang kita peroleh. Karena ketika kita sering memikirkan hasilnya, maka kita akan terlalu terikat kepada hasil yang didapatkan. Yang ini akan menimbulkan sebuah penderitaan di dalam diri kita. Bekerjalah dengan tulus, maka hasil akan selalu mengikuti. Dan hasil tidak akan salah kepada sasarannya ataupun bagi mereka yang sudah melaksanakan sebuah karma itu sendiri. Maka hukum karma pala ini akan terus terjadi.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Go!
0: kontes kekinian, ya, pesan yang dapat diterapkan, ya, di dalam kita melaksanakan sebuah kewajiban berdasarkan dharma, itu bagaimana kita bekerja dengan jujur, ya, kemudian berkarya itu tanpa merugikan orang lain, dan menggunakan media sosial itu secara bijaksana, tidak mencari popularitas dengan cara yang tidak benar, juga tidak melakukan, ya, hal-hal yang di luar dharma itu sendiri, dan tidak selalu mengharapkan pujian dari orang lain. Maka dharma itu bukan hanya kita bicarakan, ya, kita diskusikan, tetapi harus kita laksanakan ataupun kita lakoni di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Hindu di era digital itu bagaimana kita bijak, ya, bijak bermedia sosial. Nah, salah satu bentuk untuk menghidupkan dharma pada zaman sekarang itu adalah menggunakan teknologi itu untuk kebaikan manusia ataupun kebaikan kehidupan. Sebelum mengunggah atau membagikan sesuatu, umat Hindu dapat menggunakan prinsip daripada Trikali Parisuda. Yang pertama ada Manacika Parisuda, yaitu berbaik, berpikir yang baik dan juga benar. Nah, tanyakan di dalam diri kita, apakah informasi ini benar? Ya, apakah niat saya baik? Nah, ini perlu dipikirkan dan kita renungkan. Baru disebut dalam Manacika Parisuda. Kemudian berikutnya Wacika Parisuda, berkata dengan baik dan benar. Tanyakan di dalam diri kita, apakah komentar yang saya akan ketik itu di media sosial itu dapat menyakiti orang lain ataupun sebaliknya, dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, yang ketiga ada Kaika Parisuda. Nah, berbuat baik dan benar. Kembali tanyakan pada diri kita, apakah tindakan ini itu membawa manfaat, ya, berfaedah atau tidak. Dengan demikian, media sosial itu dapat menjadi sarana untuk menyebarkan dharma, bukan sebaliknya menyebarkan konflik, menyebarkan masalah, ya, ataupun kegaduhan yang akhir-akhir ini kita dapat saksikan, ya, media sosial banyak diisi oleh hal-hal seperti itu. Nah, di dalam Yajurveda itu dinyatakan bahwa Yayuh Santir Antariksam Santih Pertiwi Santir Apah Santir Osadaya Santir Santir Hedi. Nah, doa ini mengandung harapan bahwa kedamaian itu akan terjadi di langit, di ruang angkasa, bumi, air, dan juga tumbuh-tumbuhan, dan juga seluruh kehidupan. Dengan harapan bahwa dengan tantangan zaman yang modern saat ini, ya, kemajuan manusia seharusnya tidak membuat manusia itu semakin jauh dari alam. Bangga menjadi Hindu berarti bangga memiliki ajaran yang mengajarkan keharmonisan dan juga kedamaian kehidupan. Selain itu ada yang menyatakan dalam Rigveda, Ekam Satvipra Wauda Bahuda Wadanti. Nah, salah satu prinsip dalam kehidupan beragama Hindu, ya, yang memiliki arti makna sederhananya bahwa kebenaran itu satu. Para bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Nah, dalam sloka ini memberikan dasar penting bahwa sikap toleransi dan juga penghormatan terhadap keberagaman. Maka bangga menjadi Hindu tidak berarti merendahkan agama lain. Justru semakin memahami dharma, semakin kita mampu menghargai keberadaan orang lain. Nah, bangga beragama bukan berarti kita menjadi sombong. Teguh di dalam keyakinan, yaitu tetap menghormati perbedaan. Berbeda keyakinan, tetap kita hidup di dalam keharmonisan. Nah, menjadi Hindu yang keren, nah, dengan Dharma. Ya, di era sekarang, menjadi keren itu tidak harus mengikuti semua tren. Nah, Hindu yang keren itu adalah Hindu yang memiliki karakter. Keren karena santun di dalam berbicara. Kemudian jujur di dalam bekerja. Kemudian bijak menggunakan media sosial. Peduli kepada lingkungan dan juga menghormati orang lain. Sehingga mampu menunjukkan nilai Hindu melalui tindakan yang nyata. Umat Sedharma, pendengar yang budiman, jangan hanya bangga menyandang identitas Hindu, tetapi banggalah ketika kehidupan kita mampu mencerminkan nilai-nilai Dharma. Menjadi Hindu bukan sekedar tentang nama, identitas, pakaian, upacara atau tradisi, tetapi bagaimana ajaran Hindu itu menjadi pedoman di dalam berpikir, berkata dan juga bertindak. Aku Hindu, aku bangga. Ya, bangga karena memiliki Dharma. Bangga karena memiliki ajaran yang luhur. Bangga karena diajarkan untuk menghormati kehidupan. Bangga karena diajarkan untuk hidup harmonis. Dan yang paling penting, jadikan Dharma ya sebagai karakter. Jadikan karma sebagai pelayanan. Dan jadikan kehidupan sebagai persembahan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Umat Sedharma, dimanapun berada, mari menjadi umat Hindu yang teguh di dalam serada, kuat di dalam Dharma, santun dalam pergaulan, ya, bijak di dunia digital, peduli terhadap lingkungan, serta mampu hidup harmonis di tengah keberagaman. Aku Hindu, aku bangga. Aku bersyukur menjadi Hindu. Aku hidup dengan Dharma dan aku berkarya untuk keharmonisan. Pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat Titiang sampaikan. Tidak lupa, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Dan semoga apa yang Titiang sampaikan berguna untuk kita bersama. Dan akhir kata, saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi.

Sosolahan Legong Andir. Sosolahan Legong Andir sinale tunggel sosolahan Legong sanewenten ring Bali. Sosolahan Andir puniki pinake sosolahan khas sanewenten ring desa Tiste Kramitan, meranjing pinake sosolahan wali sane kesolahan ritat kala wenten piodalan ring pura Sarenggong Banyar Carik desa Tiste Kecamatan Kramitan Tabanan. Sesolahan Legong Andir puniki pinake pengawit sesolahan calonarang ring puro inucap kosolahan oleh tigang diri pregine ediri menados conong miwah kali diri menados prebangse sareng utusan. Sesolahan Legong Andir ring desa Tiste ngawit saking warse siu sangatus sieda sepat pinake seni wali utawi sakral lan bebali. Wantah kesolahan ritat kale wenten upacara dewa yadnya ring pura lan ketah keiringin antuk kerauhan utawi trans saking para pegine. Metiosan ring Legong Kraton, sesolahan Legong Andir duk nguni ketah kesolahan antuk tigang diri anak lanang utawi yowane. Sakemon ring pengelimbak selanturnyane wenten taler pregino istri sane nyolahan. Ini lakon sane kesolahan ring sesolahan Legong Andir ngamil pakem satuo kuno sane pinih utamo inge punike cerita malat utawi Raden Prebangse keiringin antuk barungan gamelan pelegongan utawi gener klasik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sangat Cucuk adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sangat Cucuk ini disebut juga Sanggah Suku Telu sebab bagian atas Sangat Cucuk ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari Sanggah Cucuk ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, Sangat Cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.

0: mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini kita ulangin kesarengin kuari talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayo kamedok.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

yang terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Don Irago urip ring jagate wantah ngeruruh darmu arte kamu miwah mokse. Sepatutnya ne wantah darmu sane angen dasar ngeruruh arte kamu miwah kemoksane punike. Sane mangkin ngiring sarang-sarang ngulangan pikayun.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

106,4 MHz Kantor Mesikian Driki Ring Pro 4 RRI Denpasar. Rakelan rahi wau sampun sinarang sami iragam miarseyang kawen tenan ika puja trisandye. Dumugi niki sami sampun nguncarang puja trisandye mangda sami jagat baline rahayu rahajeng. Rakelan rahi ring galah jam 6 puniki iring titian jagi miarseyang kawen tenan obrolan garang galang kangin sanema murda murwa daksana. Untuk menikah rekelan rai, ngiring biar sayang sarang-sarang.

0: fíjate, ahora tú. Jag asri sat walu yo di awang-awang bayu ne nyingaken antasan. Rentetan upo caro ne rikalane anak nyekah apa nyekah masal kene ajak liu. Aduh aneh sibuk. Saya reh panitia tu, pangsing onyang, nyemak gayu masa alok tu nih bapak panitia nyemak dengan rapi dah deh. Nih mau duwe sawot tinggal mau nunggu kabar gen, mau nunggu perintah gen. Aduh lantas mau jalan banyak rapi, banyak rapi.
1: Wih, anu, kenten sekosanti pun latihan gitu. Yang nyekah bang boleh ngeceker ya gitu.
0: Ya betul dan tepuk saja oleh tuni ben ngajaran ben ngelodan.
1: Iya dia anak seksi hebat ji.
0: Oh.
1: Mau nobi ngelawar jamu di seksi hebat. Kudon lah ben Banten, kudon lah sate. Ah sami buat catat ya niko. Kudon lah kate ben kudon. Oh. Siap.
0: Pas saja.
1: Mulai obi kan,
0: mulai mebat. Obi tukang mebat. Jeleng, jen belakarnya teko sate.
1: Teko sate. Aduh, gue bengong masih yang kenekin karyo. Nah, biasanya anak bosnya nyekah masal kan, Ji. Kan penghematan kok yang nyekah masal. Akhirnya ngidang lah, gue bersama-sama dek biaya. Kayak Banten nih, Banten nih di tengah. Niri-niri yang pun jauh entan.
0: Intinya lagi kan bergotong royong.
1: Nih, bergotong royong niko.
0: Apa ben gaya gede mo nih. Gaya cenik yang mau ajak liu nyemak. Yang gaya pragat sih gitu.
1: Nih, jakti cari. Tiang contoh nanti seksi hebat niko. Wih, tiang marah ngorok celeng. Bos mercah. Bos, nih ngolawar. Nih ngosati. Bos mintuk melilit. Jam siom nampak jeleng jam daso pun ada selawar pusat itu berangkat
0: gitu. Gitu semua
1: kan mulai ayam berjaliu dan ini benten ini bengong dan ki kan kayak niki benten ini ada sing ben puan ada sing muruo daksino niki niki bo kewah janji
0: kewah yang ken
1: ngalih sampai warnanya kuning gading apa kuning ada niko.
0: Gading
1: kuning. Di jauh ngalih sampai kena nak kewah mungkin nak ngubuh langah. Saya nggak di sampai biasa kan, gitu dah lalu akhirnya nak sampai ne sampai Bali ne coklat biasa lah. Dan sampai mau ini yo Islam kau tenar sangen kena ni. Anu nak maampuran yang bertakon jadi mudik. Munguh di anu tu kena ni kau harus sampai gading ni kau.
0: Pirang-pirang, gitu tu. Sehingga tenak ngerasan misi kau kata sing tadi, saya gitu. Misi kata tadi, itu saya ada bahasa gitu. Jadi irago abse ado madan loko dresto,
1: loko dresto,
0: madan kuno dresto, ado sastro dresto, saya gitu.
1: Iya loko dresto niko, sekali genah,
0: genah. Jadi ado madan simo dresto, kuno dresto. Aneh subuh mau jalan.
1: Ini tamu saking pidan, muni dan ada yang
0: benar. Iya nale di sastro terus to.
1: Yang
0: itu kan ada istilahnya bahasa lemu, saya nggak tahu sampai.
1: Lemu, kan lemu. Ngedar lemu, murwala tino,
0: kan? Gitu. Jadi yang cara ros tu, nak subuh panu mayon itu. Cek ado kan jo anaknya demen ngubuh tuh.
1: Wenten pasti boleh kalau kena.
0: Pasti ado.
1: Udah aja nak ben wenten panitia bagian kena nak ngerah nih kau ambon jo wenten. Yang renja nu tapi kau pedalam dia nak alih kau wah masa.
0: Yen mana mau kaca angkukul le. Rago mau takon pemekas ne. Adi ni sengar ano. Adi ni sana gitu.
1: Oh biasa ne metakian rago dijo nak di koten nyekah masal dijo kali lembu kento kento ni ten jadi takon. Bon ni benda penitia metakon dia pun. Agak tan tiang nak tan kento tan mana tan adi lena ngok kento kena tiang do banyak aloh dek kena. Kau demen aloh kan
0: sih. Aduh jadi kan praktis.
1: Praktis, ekonomis. Ekonomis.
0: Lais.
1: Lais, drastis.
0: Drastis.
2: Cantik, kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin.
4: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
5: Iya, iya, iya. Cek peragat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
4: Weh, nggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makan

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Tetua anak jani.
2: Tetua ni ingkar nih kaji.
1: Di pemekas nih, ya di satwa nih. Ide sang yang siwo. Sebagai pelingan itu san morage kebo nandini tapi kebo nandini
2: sienta
1: pacang ngungsi lingge hidone sejabo ido sebagai morage lembu nandini kan bisa mengantarkan ke sana
2: nah ido yang nampak di kau kena
1: sebagai tunggangan itu juga sih itu nyen tadi kemos sebagai itu itu imago kebu nandini tapi lembu nandini dan midar atas murwo daksino
2: segitu murwo daksino berarti ngangina lodang ngangina
1: ngelod udah kuleh kangen lodang suatu ngauhan tungajanan niko murbao daksino yen ale di pemutaran cara murbao itu ngemeneh kan ada ke kanan
2: meneh kan berarti ngeles ya
1: ngemeneh kan uli rago alam bawah menuju alam atas atau alam siwa
2: menek-menek rago meningkat meningkat gendan oke dan makna oke gendan artinya anak murwadak sino gendan
1: inge mawinan di kalaning karyo nyeka usri mengukur ini nekabak ngungsi ngulati keluwureng ngungsi ngulati sang yang siwa reng siwa loko
2: oke dan makna nih kok nih artinya yang sampun agak bos ngaben kan nyekah kan biasa nih kok nyekah nebosan kesegaro dulu nih anu nih kudan agak nganyut tapi asane lawak ngaben nganyut kesegaro mungkin tebus malih
1: karena sistem irago nih kan pembersihan malu
2: pembersihan
1: pembersihan dari yang terkasar menuju yang teralus.
2: Oh, dari paling kasar menuju paling halus. Paling kasar niko.
1: Umbah cepot tonen halus benumbah benko benumbah benumbah benumbah benumbah sampai menjadi
2: yang paling halus.
1: Amor ing acintio.
2: Oke. Dan anu makna niko nggih. Jadi tenten ning anak rago pangkudor mati ora ben mati ben ben anu reko pang di ben hidup ben mati gitu.
1: Gitu.
2: Kendan kan anak ngortor. Kadena api oke dan maksudnya nggih rago wa ben sut bakar malah reko. Malah wiya ge.
1: Hidup bang. Satu wano ben bakar
2: anyut
1: ben angle langke dan ben hidupkan
2: nyekah ngale bakar
1: ben bakar
2: oke dan rago oke dan perjalanan rago ngalih ini paling halus pang rago sampai bisa bertemu dengan ide sang yang siwa dan itu tujuan
1: nih
2: oke dan sing sastra mau artinya dan ya rago dari ngawak nah artinya mangdo mendekati lah dengan sastro dan nah, nih pun ya kuning bawa seri di sastro lah gue ten masih bani alfi asal pungkasin lagi
1: ngetan huron pungkasin karena niko nak sampun mau bukti
2: nggih pun artinya kenten nih nami lah gue sastro tapi kuno resto kenten di kanji wau
1: sastro resto nih ini dia jadi ngakan tuh misi lantasan gamelan yang hanyi
2: nih banyak ya biasanya anu nyekah kok nak pun mendekati ke dewa yatnyo sana aja ya nyekah niko
1: keluar sampun
2: pun keluar niko anu
1: sang yang pitaro menuju ke sang yang pitaro lingeh nanti sendiri merajan dan bom melingeh di merajan di rong tiga nih.
2: Nih rong tiga.
1: Ah, itu marago lantas hari sih kok itu botaro yang guru.
2: Pun ada sebentar. Oh, kan mendaging kenan menjek napi asa niko menyagara gunung niko artin patut agaknya gunung kemana kan aja.
1: Niko kan segaro ne rago ngutang malo gunung na guna samerto gitu.
2: Oh, kenten makna niko kan
1: ya. Antara penyucian dan peleburan.
2: Oh, oke, dan pantas si Rago Margiang, dan tuh kayaknya dengan cara gunung yuk, cara gunung ijo kau di gua lawah, kita makna dan tahu, ya kamu aja bareng Rago kau itu.
1: Di samping itu konsep segaro gunung kan antara Puruso dan Prodano.
2: Oh, lanang istri, dan segaro istri, gunung lanang.
1: Lanang. Oh. Nah, kita yang rawosang. Ribet irago nak ribet
2: segitu. Ribet
1: yakin. Ya, lah sang elah nak elah.
2: Artinya sami simbolis nih kaji kan.
1: Simbolis.
2: Rago Marian itu tertujuannya disimboliskan disimbolkan dengan segara gunung tuh kena modalnya tujuan tertujuan Rago ngerah tapi biasanya kesucian dan peleburan. Jadi kaji ogeh.
1: Sampai niko gunung niko kan sumber kemertan niko apa sing ada di gunung kegitu ya di rawasanga.
2: Pun dia ngerti makin. Oh iya niki asan yang kalau anu yang kiji wenten asane ngari yang ulam kayaknya tapi asane itu suci mali limo niki. Dia kan anu nampah siap pun
1: bebek
2: dah siap kan nampah. Kayaknya dia kan nampah bebek.

Sang Yang Dedari, tarian suci penolak bala krama bone. Sang Yang Dedari adalah tarian ritual kuno nan sakral yang dijaga secara turun-temurun oleh krama desa adat Bone, Belah Batuh, Gianyar, Bali. Digelar secara khusus pada situasi genting saat desa dilanda wabah penyakit atau mara bahaya. Sebelum ritual dimulai, dua anak perempuan yang belum akil balig diwajibkan menjalani proses penyucian diri yang ketat melalui kepulan asap kemenyan yang suci. Di bawah temaram cahaya, dalam kondisi tidak sadarkan diri atau kerauhan, tubuh mungil mereka menari dengan mata terpejam rapat, meliuk-liuk indah mengikuti irama kidung tanpa koreografi buatan manusia.

0: Gerakan magis ini dimaknai secara mendalam sebagai personifikasi turunnya bidadari Kahyangan yang membawa anugerah kesembuhan, mengusir roh jahat, serta mengembalikan keseimbangan alam agar krama desa kembali dinaungi kedamaian dan kerahayuan.
1: Der, anak tiang umur 2 tahun, tapi kok masih kecil ya? Badannya kurus, ngomongnya juga belum jelas.
2: Bu Komang, itu bisa jadi gejala stunting, Bu. Tanda-tanda anak stunting, biasanya tinggi badan anak lebih pendek dari usia, sering sakit, serta bicara atau jalannya pun lambat perkembangannya, Bu.
1: Ratu Betara, stunting, Bu? Tiang kira dia cuma kecil karena bapaknya juga kurus.
2: Banyak orang tua berpikir begitu, Bu. Padahal, stunting disebabkan karena kekurangan gizi sejak dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun.
1: Aduh, terus Tiang harus gimana nih, Ibu?
2: Nah, pastikan anak makan bergizi, rutin ke posyandu, dan cek perkembangannya tiap bulan ya, Bu.
3: Kenali tanda-tanda stunting pada anak dan cegah stunting dengan asupan gizi cukup, imunisasi, dan periksa rutin ke posyandu. Anak sehat, masa depan kuat.

Rakelan Rai mewali malih putrinya Reng Rakelan Rai, Reng Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Rakelan Rai memulai aktivitas Reng Semang sekadi mangkin, kenten geh, niki sampun nampak Reng galah jam pitu, pastika sami niki sampun siaga jagi beraktivitas geh, memargi niki berangkat ke tempat kerja, utawi mas sekolah, kenten geh, atau niki sane makarya Reng rumah jeruk, kenten nggih. Nah niki sampun taler mempersiapkan keberangkatan anak-anak sekolahnya nih nggih. Rakelan Rai untuk punika putri pacang niki ngwacen kawentenan perakiraan cuaca niki nggih majang Reng Provinsi Bali. Pastikan niki rarah titiang saking bmkg.go.id. Nggih, yen ing cingak niki Rakelan Rai nggih, astong kada niki samian wewidangan Reng Bali nggih, baik Jembrane, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, Miwah Kota Denpasar. Reng rahinane mangke niki diperkirakan berawan Rakelan Rai. Dadosnya nih nenten hujan tapi nenten terlalu terang juga. Kenten perkiraannya nih nggih. Nah untuk suhu niki reng 25 kantos 31 derajat Celcius nggih, kecuali Bangli niki memang agak sedikit lebih dingin nggih Rakelan Rai, suhunya niki 18 kantos 27 derajat Celcius. Nah Rakelan Rai demogi niki presiden ke angin referensi Rakelan Rai nggih angin beraktivitas. Nah dasnya niki sesuai perakiraan cuaca sane berawan nggih reng samian wewidangan reng Bali niki bece angin kegiatan ring luar ruangan. Nah tapi tetap Rakelan Rai nge, pastikan untuk menjaga kesehatan. Nah Rakelan Rai malih jebos kenten nge, titi yang buka line telepon ring galah jam pitu nika sarangin titi yang untuk topik-topik sane pacang kebahas nge. Nengi sederung purika ngiring piar sayang niki kawentenan tembang Bali sane pacang munggah talar informasi sane pacang mengudara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Raker dan Rai pembangunan sejumlah gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Bali belum diikuti pencairan biaya pembangunan karena masih menunggu verifikasi nilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Bali, Supendi, mengatakan dari 716 KDKMP yang telah memiliki akun, baru 499 koperasi yang mengantongi nomor induk berusaha atau NIB. Supendi menjelaskan hasil verifikasi BPKP akan diteruskan kepada kementerian terkait sebelum masuk tahap pembiayaan melalui perbankan dan mekanisme Kementerian Keuangan. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.

Rakelan rai rahajang semang matemu malih niki reng ambara sarang putri reng galah jam pitu puniki. Nah rakelan rai reng rahina sene becek puniki nge rahina anggara niki nge. Nah rakelan rai sampun masuk di hari kedua reng minggu sari anyar kentan nge. Dumugi niki sami kegiatannya nih memargi antar reng rahina mangkir rakelan rai nge lan boleh niki kerahayuan kerahajengan. Rekalan Rai, yang semang manggin, hingga hal putri medue informasi niki rekalan Rai. Pastikan niki ngelantur ngenenin indik topik, kentan ye, hari nggak lah jam pitu pun niki. Nah, rekalan Rai, niki wenten, pastikan sane seneng mengkonsumsi obat-obatan alami, kentan ye, rekalan Rai. Untuk putri pribadi niki, kebetulan memang lebih suka mengkonsumsi obat alami dibanding obat-obatan medis, kentan ye, obat-obatan dokter. Kalau boleh niki misalnya batuk atau hanya sekedar batuk pilek, kentan ya sakit-sakit yang masih ringan, nah nika pasti lebih memilih untuk mengkonsumsi obat-obatan alami. Ya sekadi niki sane pasti ka terkenal kentan ring Bali kawentenan loloh kentan ya. Selianan punika wenten taler niki air rebus-rebusan. Ya madaging rempah-rempah pasti kan niki sane menyesuaikan antuk sungkan napi, kentan ya sakit napi niki sane dirasakan. Nah rekelan rai loloh miwah air rebusan rempah-rempah puniki nggih madue niki pabinayan nggih utawi perbedaan niki sane signifikan rekelan rai nggih. Maka kalih niki termasuk ke dalam obat-obatan alami pastikan nggih. Nah niki baik loloh maupun air rebusan rempah-rempah puniki bahan bakunya nih nika mirip nggih, hampir sama karena berasal dari alam rekelan rai. Nanging niki sane berbeda antuk metode pengolahannya nih nggih rekelan rai. Yening loloh nika utawi jamu tradisional khas Bali, nika umumnya nih memanfaatkan ekstrak daun sane segar nggih tanpa proses perebusan. Jadi yening inget-inget niki ngariani loloh pastikan nika dicuci kemanten kemudian diperes-peres nggih dadasnya nih. Benar-benar air asli dari dedaunan punika sana dikonsumsi. Nggih. Nanangnya niki rekelan rai yaning air rebusan rempah-rempah nika mengekstrasi senyawa nggih sane wenten ing bagian tanaman sane keras sekadi rimpang, kulit kayunya utawi biji kenten nggih. Santokan punika memerlukan panas nggih jadi direbus kenten. Wenten proses pemanasan rika. Itu perbedaannya nggih rekelan rai mangda unding dumun niki santokan maka kalian niki medue pembinaan kentan ye. Nah yang rarah malah niki anto bahan-bahan utama ye loloh niki cenderung ngangen bahan daun-daunan segar ye. Santo kan lebih mudah diolah tanpa proses pemanasan rekalan rai. Jadi loloh punika pastika akeh ngangen sekali loloh cem-cem nika daun bahannya nih loloh daun sirih, loloh daun dadap, gitu ya, loloh daun gedang, gitu. Pasti ke daun yang dicari don kenten nggih rekelan rai. Nah ini air rebusan rempah-rempah nika lebih beragam nggih. Wenten sekadi biji-bijian utawi kulit kayu sane bawa sang putri wau sekadi rebusan jahe, kunyit, kayu manis, cengkeh kenten nggih. Jadi bahan utamanya juga berbeda niki santokan metode pengolahannya niki malianan.

0: Gebuk Ende. Gebuk Ende inggih punika silih tunggil tradisi miwa permainan rakyat khas Bali sane wenten ring Desa Seraya Kabupaten Karangasem. Sane kelaksana yang pinake ritual sakral anggen mapinunas utawi nadonen sabe rikale wewidangan rike geni panas nyentak. Tradisi puniki kemargiang antuk kale diri kramelanang alit utawi sampun dhuwur sane meperang tanding nganggen penyalin antuk lantang kirang langkung kalih meter pinake senjata. Tio sering punike mekekalih taler nganggen perisai bunter pinake penangkis melakar antuk kulit sampi. Kumargin perikrama puniki keiringin antuk suaran gamelan Bali Ganjur miwah kepimpin oleh juru kembar utawi saye sane ngatur pemargin perang tanding punike. Kerama sane siosan pacang ngandegang perang tanding punike. Yening wenten sinalih tunggil sane kantos ngemedalang rah punike kepercaya pinake Cina sabeh pacang tedun.
1: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas Ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Ibu dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.

0: Rai kalan rai wasan wawu sampo nika putri yang ngewacan kita nge mau sang nenek ini perbedaan niki dari lolo sarang rebusan rempah-rempah nge. Nah rai kalan rai ring jero gria niki sanementan re ngarumah niki kantor monitor nge. Nah pikir kalan rai lebih seneng mengkonsumsi lolo utawi air rebusan rempah-rempah atau ternyata malah nentan mengkonsumsi keduanya, ternyata lebih cenderung ke obat-obatan dokter. Nah, dados niki sarangin putri malih, niki ring 0361223361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, Om Swastiastu, Rahajang Semang.
1: Rahajang Semang, Kak Putri.
0: Inggih, merdeka, merdeka.
1: Merdeka, merdeka, merdeka.
0: Sampun berarti niki

0: Room namanya Merdeka.
1: Merdeka. Kasal bemenek Bu Vera jak merdeka pokoknya.
0: Ya nguwek gak.
1: Nah Niki akan memberikan petuah pagi hari ini nge.
0: Ya, pedalam ya. Ini pedara ragu mas melanting. Mekanga gitu.
1: Makin ampun boleh Niki berarti yang boleh rezeki pagi-pagi.
0: Nih ibu, ibu jangan murah nyarangin.
1: Pinggir hajang.
0: Ampun kayak merdeka di Pekan, buka rolling, durung menata-nata, langsung membanten, bla bla bla, ampun kira rolling membanten, belak birang siang kayak, ya pencet, ratu menanggupang siang mani.
1: Ternyata boleh, artis nomor satu, rezeki pagi hari.
0: Di sekalo nih, nemu nuna seding sekalo nih,
1: kayaknya.
0: Iya, pang seger nih, yang.
1: Astung karem. Iya.
0: Pokok niki pendengar perempat RI di tiang dan ngonek siki-siki. Pak Man Panu semangat Pak Man. Ku jalani hidup ini, ku lakukan yang terbaik. Gitu Pak Man.
1: Langsung banget gending ya Bu Vera tuh.
0: Memang kita hidup ada penyesalan gak?
1: Pasti nih ke
0: hidup tanpa ada penyesalan gak hidup kita. Kita kan binatang yang berkuasa di muka bumi ini. Ya semua nih ciptaan yang maha kuasa, ada jadi bebek, ada jadi cicing, ada jadi celeng, kira-kira ada di jelemau sih kita kayak.
1: Betul.
0: Nah, ini Agus. Nyarangin nih. Kecantan kayak. Bagaimana caranya menjaga nama harum kayak putri menjadi penyiar perempat RI yang tiang. Jenis lekat durian dua kayak mengkita dari penyiar.
1: Makin ada di penyiar, rauh-rauh ke studio.
0: Tampi singkir kepalanya.
1: Telepon Bu Gongari. Tiang?
0: Maka tiang maluan lahir.
1: Maluan nyemak karcis tuh. Ngantri si muka Bu Vera.
0: Maluan nyemak karcis. Niko kayaknya satu sekali lagi pesan tiang. Jaga nama Ibu Raden Ajeng Kartini, putri yang sejati, putri yang mulia, putri yang sejati selama-lamanya.
1: Astungkare.
0: Apapun cobaan dan godaan gak besoni harus kita kuat ya.
1: Astungkare.
0: Jangan cepat mengambil jalan pintas.
1: Jalan pintas ngapain nih ke?
0: Ya apapun kalau tidak baik itu kan keburukan.
1: Jangan gitu.
0: Kita menuju ini kebaikan, kalau tidak ada perubahan gak bisa kita baik.
1: Iya betul.
0: Kalau tidak ada rintangan, kalau sih ada yang ada tali ngebat di jalan kan ngonyong lu kejap gitu.
1: Inggih, memang harus.
0: Buka-buka tali ini kok jalan lantas gitu enggak?
1: Inggih.
0: Nyak san enggak?
1: Nyak, cocok. Bungkus.
0: Yang jadi bintang film kan gua biasa. Nih. Yang bintang film kan gua biasa, kawin cerai pun biasa kayak kita sebagai rakyat kalau bisa ya jagalah nama baik Raden Ibu Ajeng Kartini.
1: Inggih, Astungkare.
0: Iya. Apalagi dulu seorang ibu, seperempuan jadi presiden gimana supaya ada nanti seorang ibu jadi presiden ini baru satu kali. Ibu Mega yang saya hormati.
1: Inge.
0: Ya baru satu kali jadi presiden. Mudah-mudahan nanti lagi nih putri yang lagi siaran jadi presiden. Astungkare.
1: Ngelung serba pamit, kena pun sing kuat ya. Mas gede nih kau.
0: Nah bagian apa ini, nah bagian
1: oh, kita. Nah kita tadi nyan bang Bu Vera deh.
0: Ya topiknya kayaknya.
1: Inge. Niki topik loloh sekarang
0: ayam. Bidang ada dagang loloh, mimin lorong. Konyang nih nyamuk di Pekan. Abang loloh, satu waktu itu di dasar rupiah.
1: Inge.
0: Lai rupiah akhirnya pokoknya onyo nyamo di Pekan abang loloh ke mimi lorung semoga mimi segar me
1: astungkare mangket ten ngarianin malih
0: dan ampun lingsir
1: okay,
0: dagang okay. Boreh bidan gitu mimi mimi di Demung nggih
1: tadi kan
0: demogi segar me dagang boreh nika soalnya raga di Pekan kan ngonyong gak nega mau ada ngabang boreh ada ngabang loloh ya ada ngabang ajang-ajangan jukut-jukut mau anak ngajang ada ngabang gitu kayak bagi rezeki kayak
1: betul saling membantu ya
0: saling membantu itulah hidup masyarakat
1: ingge berarti ya. Ibu suka mengkonsumsi loloh nge
0: seneng nggak
1: ya loloh napi tapi paling mangin, sering
0: tapi mungkin karena sing ada bahan
1: nah susah mulai nge bahan-bahannya
0: anu angon dia nggak semang-semangan ada ngasih tahu kunyit putih kunyit kuning, jahe, serai, jangin tiang tas gula batu.
1: Direbus napi kengkian nika?
0: Direbus.
1: Oh, berarti mungkin beralih ke air rebusan, ge?
0: Bekalan tiang peken satu termos.
1: Oh, sekalian ngariani nake, ge? Bakte ke peken kenten.
0: Kenten, untuk irago menjaga kesehatan, karena irago meburuh di peken nyait pangman. Gina ada ngon beli nasi bubuh semang-semangan kenten ge.
1: Ge yakti-yakti mencari rezeki. Nya
0: sana ge?
1: Nya cocok. Bungkus bensi.
0: Kalau awan ada taluh siap balik nyangin tuh sih kenten ge.
1: Oh langsung aduk di taluh nih kenten?
0: Dan kebloan. Diruin.
1: Kadang jangan cara minum jamu itu kan langsung aduk.
0: Kadang-kadang diaduk bidan kan di jalan ada dagang jamu jadi boleh ya ke Jawa.
1: Ge kalau nika jamu-jamu Jawa ge.
0: Ge. Satu gelas tu 6,000.
1: Ngi.
0: Dan dosa misi menggenap.
1: Betul.
0: Karena gak harga sehat tu paling mahal sekali biar dunia belahan gak.
1: Betul. Kalau tidak sehat rugi juga ngi.
0: Rugi sih menikmati raga. Cara bu Vera biar ngidang beli loloh kan. Yang penting ngidang ngecuer di radio perempat RI ini.
1: Luar biasa rasanya ya.
0: Aduh. Oh, sautnya kayak Saraswati gak?
1: Iya, kare. Cek.
0: Asung kare kayak. Apa adanya sana kayak, Bu Vera? Pipin aja Bu Vera dan Ina Sugih kan coba bohinnya nyamuk opis gak?
1: Ya, asung kare. Pang tiang kena mesti yus-yusnya.
0: Bapak Presiden membahan pis li bedurnya, jam megarangnya gak?
1: Asung kare.
0: Yang kamu cari gendingin, ku jalani hidup ini, ku lakukan yang terbaik. Kita ingin yang terbaik, modal sih gak ada kunya gak?
1: Semampunya kita, nggih, kenten nampan semampunya kita, nggih.
0: Ah, kenten kawan modal beli pulsa, nggih. Gedung biang mesin nyarengin.
1: Nggih, rahaja.
0: Pokoknya niki semeton sane mirang perempat RI, nggih Putri lagi siaran, ngiring sarang-sarang menyatukan pikiran yang terbaik.
1: Nggih.
0: Ya, gimana kalau perempat RI itu mengeluarkan ide-ide yang terbaik, mari kita pelajari.
1: Nggih.
0: Karena kita hidup nih hidup seumur hidup masih kita terus belajar gak?
1: Betul.
0: Jangan merasa paling pinter, paling kaya, paling kalau sudah paling melingsar nanti gak?
1: Paling ya alhamdulillah jadi laku kan? Pun paling tuh.
0: Makanya salam sehat, salam semangat, salam hormat dari Bu Vera. Salam hormat kepada penyiar perempat RI maupun atasannya. Kalau tidak ada perempat RI tidak bisa kita bangkit. Nah, ini lagi gak?
1: Sira nika?
0: Nge, sira niki jero nyarengin jero mangku pending nge.
1: Oh nge, rahajang jero mangku.
0: Nge, pokok niki jero mangku sarang sami, para sutri, para dasaran, para sulingi ngiring sarang-sarang Icen, Damoha, pedekat-pedekat, tutur-tutur sana becek. Nge, pang diruat dekan panak cucu benyang kenten.
1: Nge
0: kirang langkung gak?
1: Iya, Bu Vera.
0: Bang boleh timpalnya menenan. Pokoknya perempat RRI tetap jaya. Merdeka. Om santi om.
1: Oh, santri gak? Oh, iya. Iya, Ibu. Seksama mewali om santi om. Bu Vera, iya. Kalau Bu Vera niki balik ke topik kenten nggih ngeneni ndek lolos sareng air rebusan rempah-rempah niki maka kalih dikonsumsi oleh Bu Vera nggih tapi mungkin niki sampun beralih ke air rebusan rempah-rempah nggih sekali wau bau sang Bu Vera menaging kunyit kuning, kunyit putih kenten nggih tapi malih wau niki dicampur kenten direbus jadi satu nggih. Nika becek juga sekali Bu Vera dados dibawa niki ke genah mekarya nggih rekalan rai dados nyanis kalian niki rebus agak banyak kenten nggih nanti dibawa kenten nganggen sekali mangkin lah wenten tumbler kenten nggih tapi malih wenten tumbler mangkin sane sampun menjaga kehangatan minuman nah nika becik dadasnya air rebusan tetap hangat nggih rekalan rai nanging iki Bu Vera kantun pernah juga dulu langganan loloh katanya niki santukan wenten sane maadolan. Nah mungkin iki menyesuaikan malih nggih kalau loloh mungkin agak sedikit lebih ribet pembuatannya karena Bu Vera juga sambil berangkat kerja, nika lebih mudah untuk membuat air rebusan puniki.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana. 10 benda yang dibutuhkan saat bencana. Bencana sering terjadi tanpa peringatan, sehingga kita membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan.

pastikan untuk menyimpan 10 benda yang akan dibutuhkan saat bencana, yaitu 1. Air minum untuk 3 hingga 10 hari, 2. Makanan untuk 3 hingga 10 hari, 3. Obat P3K, 4. Obat-obatan pribadi, 5. Lampu senter dan ekstra baterai, 6. Radio dan ekstra baterai, 7. Sejumlah uang dan dokumen penting seperti sertifikat kelahiran, sertifikat tanah atau rumah, ijazah, dokumen asuransi, dan surat kepemilikan aset. 8. Pakaian, jaket dan sepatu. 9. Peralatan seperti peluit, sarung tangan, selotip, pisau serbaguna, masker, dan pelindung kepala. Serta 10. Pembersih higienis seperti tisu basah, hand sanitizer.

0: Rakelan Rai Moli Ring Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Lah niki kantun mau sang ngedenin indek topi lolo miwah niki air rebusan rempah-rempahnya. Rakelan Rai sepenapi niki lebih senang mengkonsumsi lolo utawi air rebusan rempah-rempah. Lari saringan niki putri ringdol 361-22-3361. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rahajang Semang ya Putri.
0: Inggi Rahajang Semang ring Pejaten niki.
1: Inggi patut.
0: Inggi ini Ita pasti sampun cantik niki inggi.
1: Mulu lagi nek.
0: Oh. Jegek dari lahir nggih.
1: Mulu lagi nek pasti cantik inge. Ya jegek.
0: Tapi yakin niki pasti sampun
1: pasti
0: lengkap. Nya asane nika ni.
1: Kelang ketua, kelang kengken, nu mencantik, nalu mendetep, nyatir, nu berubah.
0: Inggi, apalagi bersemangat dan energi seperti ini Ita nih. Tambah cantik lagi.
1: Dan ya tambah cantik.
0: Ais, kan awet muda selalu, tetap ngidang milahan melali loh.
1: Melali aja kita pun melali, ngelemong kita melali.
0: Ya dadi teh nggih tiap hari melindah.
1: Anu demene tersalur kita
0: ge. Heeh ya, tina niko obat paling kenten, paling mudah, paling gampang dicari nggih.
1: Nggih.
0: Heeh, setengah.
1: Tapi ya ini loloh ya.
0: Loloh utawi air rebusan niki. Kalau Nini lebih senang mengkonsumsi necian niki loloh napi air rebusan rempah-rempah.
1: Nenek niko nak sami nenek.
0: Oh, sami. Maka kalih niki dikonsumsi berarti nggih.
1: Kalau ten dia ngasumsi gitu tuh ge.
0: Oh ten. Loloh ten juga.
1: Ten yakti.
0: Oh kenten berarti ten sangat kenten minum alami kenten ge.
1: Ten cocok badan nenek banget
0: oh,
1: gitu ge.
0: Oh ge betul betul setiap tubuh ni kan beda penerimaannya ge. Eh.
1: Badan nenek nak megang wenten ne munyit putih wenten. Oh. Temulawak. Wenten numen temulawak niko.
0: Oh, becek medue berarti nini niki tanaman-tanaman obat nggih.
1: Semu, kayu manis, niko kumis kucing, sami wenten niki.
0: Oh, kayak yang niki yang perlu tiang jek nini Ita langsung hubungi berarti. Ampun pasti wenten.
1: Ano niko saking ngono niko mriki ten medal-medal kok.
0: Oh, mau sang kenten jagi ngerarah rempah-rempah.
1: Dan mau kayunan kumis kucing kenten api niko topso minyak niko.
0: Sambil loto wenten Rika.
1: Wenten, jemputu wenten.
0: Kan niko biasa nangkan-nangkan obat.
1: Niko sana don kecibling niko wenten.
0: Wih akeh nenek medue niki, tapi ten cocok ring tubuh kenten. Pernah coba berarti nenek.
1: Oh ya nenek, ya nenek gelem ding gelem nenek nak sugih.
0: Harus ke dokter.
1: Harus ke dokter.
0: Aduh kangen ya dokter.
1: Sing bidang ke dokter sih nih.
0: Nggih.
1: Den cocok niko, nah jamu-jamuan niko. Ten ragat di mulut, ragat di ngerebus niko yakin niko. Aloh niko tengeten.
0: Nggih. Berarti ini karena ten cocok.
1: Nggak tapi ngulet dan kayu manis si santri nak mentung aku. Maka toleh-toleh kan kayak aduh lu gadang wis keso biasa.
0: Tapi kentan dah nge ten ngidangin sampun tubuh menolak ni kok tidak baik.
1: Ngalah sama lambung nenek menek. Nggak pang peno kena ngano kaya saja. Ngalah sama lambung
0: nenek. Tapi becek ni kini berarti langsung unding menyadari berarti nenten cocok kentan nge.
1: Tengok dokter
0: nenek ngapain oh berarti ampun konsultasi dokter kenten nge.
1: Ampun flu bulan kan ini kehilangan suara. Kehilangan bunyi.
0: Seret berarti nih kangge.
1: Nih, kok bobos lebih yang ramuah.
0: Telah don-don ane lablab. Ya? Telah don-don ane nih kekonsumsi. Nih,
1: lebih yang ramuah. Domonya ukun dan ini mewakili tabanan ke provinsi. Nih,
0: mesanti.
1: Nih, magenti marobo ngabuang jamu-jamuan. Aduh ngabuang jamu kini, aduh ngabuang unuk kini, aduh ngabuang napi wasana. Bongkot metunu gitu.
0: Oh bongkot metunu. Ini
1: marang abang Niko ampun dia akhirnya ten nyidang dulu ya. Nah mulai jenang dan bang nawang provinsi dan ya.
0: Konden berjodoh, ye.
1: Ye, konden berjodoh. Ya langsung nini nikom pun ke dokter landasan dan cocok badan.
0: Ternyata nggak cocok.
1: Yang ini itu biar dan misi asam yang penting. Loh ni kau campur asam kan?
0: Tetap awenten berarti kandungan asam ye. Kenton ya.
1: Ni kau, nanti masih jumpa di bagian. Ni ano semua seduh ano umbin kumulawa ngajeng bena mokito ngajeng gitu. Baru nyeduh pang pendo nini meni asam lambung macam
0: baru. Kan kuat memang. Kenton ampun.
1: Cari abin satu tu nini mau kumat asam lambung gak? Ngejar abin satu akat pesungutan ya.
0: Nak jelek aja rasanya nampun kumat nih ke?
1: Pesulan pesuluh pelindah arunya kakek nampun di umur kita kena nini ya?
0: Aduh.
1: Eh, kau rasa kan mani pelindah ya?
0: Nampun malah dicoba ya?
1: Ya pasti, lamun gelam ya ke dokter.
0: Mau nampun cocok kan becian kenta, tapi malah nampun wenten dokter langganan pasti kan?
1: Gung biang mesin nyarainnya, mau anak apa-apa gung biang?
0: Celek-celek mantan gung biang Niki.
1: Ini mau ngirimin ke dokter ini dan ya 3 hari yang lalu ya.
0: Oh kentan.
1: Merasa asan ini cerna banget basan. Ada masuk cerna dan asan.
0: Gitu, tidak enak badan ampun gih mulai terasa.
1: Ternyata baru ke dokter ahli dalam dan bentar apa. Bungguanan ini mau USG ke dokter. Asyik dan bentar apa. Nak kenah nini, bener kena cawang dokter ano terahli dalam. Nak kenah nini, bener kita duk mau, gue laku apa mikir nini kejar nih.
0: Jadi pikiran nih ke sebenarnya pengaruhnya ye.
1: Nih, nak modal nak timbang ken sing cawang sakit misi sakit sih lu nggak mau periksa kita kenal.
0: Ye, betul juga nini antisipasi ye, pangsung nyonan bukadung sakit kentan ye.
1: Nih, nagi kan nini sih ada dok. Dilapu pun ada, dilapu bang sing ada cocok nih buat gitu.
0: Vitamin tadi vitamin.
1: Vitamin nak sampun ini anak-anak beli yang vitamin.
0: Oh sampun ye, jadi rutin sampun konsumsi vitamin.
1: Dan dos vitamin mau campur harus besi vitamin ni.
0: Memang sudah ada soalnya ye konsumsi.
1: Kalau apa nini nganu vitamin dia? Madu tu tetap.
0: Oh madu ye, madu kan becek apalagi madu asli kele-kele ni kan becek juga.
1: Madu mana mana dia tu ngabuang madu madu apa kata kita awang pokoknya minum kan gak.
0: Tapi yang sekarang kan kenten
1: madu bangun madu
0: kan becek makin jadi lebih sehat stamina sih nih kang ye kalau madu ye.
1: Mau ngajak mau minum madu baru kepeken gitu.
0: Langsung terbang.
1: Maksudnya beli nasi bubuk.
0: Penyemeng
1: Inge Cuta sarang sami Ampuro Niki Riti yang dia cerbuk perak kan semua kepeken medagang sih. Ini kepeken semua beli nasi bubuk kan.
0: Tenapi kan berbagi rezeki nih ke ampun unding inge. Langganan sarang dagang bubuk.
1: Inge sore jam 5 mau jalan-jalan.
0: Inge gitu.
1: Ingin juga putri boikan ya ibu waya sanseng mana kena boikan iyo ne sibuk no boikan boikan sempidinya rengge
0: ingin
1: munga munga nanti jero menurago mbah ne tumben ne engke ne nu jalan-jalan kira
0: kari rengge ntar renggang nih ke jalan-jalan
1: ingin nak bisa nyong orang nak mani jam putus naronya mbah bangun kita kan bisa aja tina nyarengin dayuari.

0: Lingih Kemulan atau Rong Tiga. Sangga Kemulan berasal dari dua kata, yaitu sanggah ya atau sanggar yang artinya tempat pemujaan, dan kemulan artinya mula atau akar, umbi dasar permulaan. Dasar kemulan juga disebut kemimitan atau wit yang artinya sumber atau asal dari mana manusia itu ada. Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga merupakan pelinggi yang paling inti dalam sanggah atau merajang. Dalam Pelinggi Kemulan atau Rong Tiga, sesungguhnya yang disungsung adalah ide betara guru atau luhur yang telah suci. Sanggah Kemulan adalah sebuah pelinggi dengan Rong Tiga sebagai wujud penyatuan Sanghyang Triatma, adalah tiga aspek dari Atma itu sendiri, yaitu Atma atau jiwa dari setiap makhluk hidup, Siwatman atau Tuhan sebagai sumber dari jiwa tersebut, dan Para Atman, asal segala yang ada, dan kepadanya pula segala yang ada ini akan kembali. Dan dalam Pancasrada disebut Brahma, yang merupakan Sanghyang Widi, manifestasinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Dalam Lontar Usana Dewa juga disebutkan bahwa Sanggar Kemulan Rong Tengah sebagai stana Sanghyang Triatma atau Brahman yang merupakan Sanghyang Tuduh atau Tuhan Yang Maha Esa. Pada Rong Kanan, Ayah sebagai Sanghyang Paratma, dan pada Rong Kiri, Ibu atau sebagai Siwa Atma.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rakedan Rai Pendataan Perlindungan Sosial atau Perlinsos Digital di Kabupaten Badung baru mencapai 46% atau sekitar 66.000 dari 145.000 kepala keluarga sasaran hingga September 2026. Kecamatan Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan menjadi wilayah dengan capaian terendah, sementara Kecamatan Petang mencatat capaian tertinggi sebesar 72%. Demikian Gatra Bali bersama Putri dan sampai jumpa.